0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para kasatker kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi RRI ini, kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: mundur sedikit kayaknya.
6: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
8: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi.

0: Khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
1: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WDP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
4: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
3: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
5: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
3: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
6: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
7: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta.

0: kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SCVD Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SCVD Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
1: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, ya kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
0: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
2: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
0: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan mengencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
6: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
7: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
6: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
8: Terima kasih. Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada banyak-banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
6: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
4: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
6: Meski demikian, Ketua Dua DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
4: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
9: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
10: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

pendengar lagu dari Kin ya, Everybody's Changing, menemani pagi hari Anda yang baru mungkin saja memulai aktivitasnya atau yang hari ini kebagian WFH jadi di rumah ya. Sambil mungkin beres-beres gitu ya, membersihkan apa yang belum sempat tersentuh mungkin ya di beberapa hari kemarin karena saking sibuknya mungkin di luar rumah ya. Memang harus ada keyakinan dan keinginan yang kuat untuk memulai sesuatu ya, sesederhana untuk memulai dan juga membersihkan atau merapikan pekarangan rumah kita atau rumah kita ya, itu dimulai dari keinginan yang kuat. Nah, berbicara mengenai kuat juga, pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia itu mencatatkan namanya dalam negara paling kuat di dunia pada 2026. Walaupun memang belum masuk kelompok papan atas ya, posisi Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh negara ini ya tetap diperhitungkan dalam peta global. Menariknya, pemeringkatan ini bukan hanya melihat kekuatan militer atau besarnya ekonomi saja, tetapi juga bagaimana dunia memandang pengaruh suatu negara. Data ini berasal dari survei terhadap 15.131 responden dari 33 negara yang dianalisis dalam 2026 Best Countries Index oleh Wharton School, University of Pennsylvania. Jadi ya, untuk Indonesia sendiri kira-kira ada di urutan keberapa ya? Indonesia berada di peringkat ke-33 dari total 40 negara yang masuk dalam daftar Relative Power Score sebesar 12,1. Posisi ini berada di bawah Norwegia yang memperoleh 12,9 dan di atas Polandia dengan skor 10,8. Artinya Indonesia masih masuk dalam kelompok negara yang memiliki pengaruh global ya, walaupun ya memang bisa dibilang belum sejajar dengan negara-negara besar ya. Nah, yang perlu kita tahu juga bahwa daftar ini tuh bukan mengukur kekuatan militer ya atau juga nilai ekonomi secara langsung. Pemeringkatan ini dibuat berdasarkan persepsi masyarakat internasional terhadap seberapa besar pengaruh suatu negara di dunia. Jadi kalau kita bisa simpulkan nih ya, dari hasil pemeringkatan ini adalah menggambarkan bagaimana Indonesia itu dipandang dalam berbagai aspek, misal dari diplomasi, kemudian juga ekonomi, hingga perannya di tingkat global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Medis apaan sih?
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
6: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
7: Halo, RRI. Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kasihan kita ini.
8: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di

0: RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali bersama saya Jihan Benazir dalam program Halo RRI, Ruang Dialog Publik ya, yang menghadirkan informasi, aspirasi sekaligus solusi. Dan pastinya pendengar, untuk di Halo RRI sendiri ini tuh menjadi tempat bagi kita masyarakat untuk menyampaikan berbagai macam persoalan, kemudian juga Anda bisa memberikan masukan maupun juga apresiasi ya terhadap pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari. Kalau Anda mungkin di lingkungannya juga ya, di tempat tinggal Anda ada persoalan tertentu yang perlu mendapatkan perhatian, atau misalnya ada pelayanan publik yang memang patut diapresiasi, jangan ragu ya untuk menyampaikannya melalui Halo RRI. Bisa di line telepon 0401-3124-008, kemudian juga melalui via WhatsApp kami di 0813-5450-967 ya. Karena di Halo RRI setiap suara Anda layak didengar, setiap aspirasi juga berhak disampaikan, dan setiap solusi dimulai dari keberanian untuk berbicara. Satu jam ke depan akan menemani Anda untuk di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Masih terus bersama pendengar untuk di Halo RRI ya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, memang ini kan kemarin sudah terlaksana tuh seleksi penerimaan murid baru ya, atau SPMB. Dan sekarang masa-masa MPLS juga pendengar. Kalau dilihat di sosial media juga masih ada sejumlah orang tua yang menyampaikan keluhannya ya. Salah satunya mengenai keterbatasan daya tampung di sekolah negeri yang membuat tidak semua calon murid ini bisa diterima ya, meskipun sebenarnya sudah memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu ya, dari informasi yang kami himpun juga pendengar, ada masyarakat ya yang memang masih bingung ya kemarin tentang mekanisme pendaftaran, kemudian juga tentang jalur penerimaan hingga proses seleksi yang berlaku ya. Orang tua tersebut berharap bahwa informasi bisa disampaikan mungkin lebih sederhana ya, kemudian juga lebih mudah untuk dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman selama proses pendaftaran. Ada juga pendengar ya, ini keluhan berkaitan ya dengan sistem pendaftaran secara daring atau online yang pada waktu-waktu tertentu dinilai lambat ya, kemudian juga sulit diakses karena tingginya jumlah pendaftar. Kondisi ini ya membuat sebagian calon peserta didik, kemudian juga orang tua itu tentu saja khawatir tidak bisa menyelesaikan proses pendaftaran tepat waktu. Ya, banyak yang berharap bahwa proses SPMB kedepannya juga bisa berjalan secara transparan, kemudian objektif, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama atau yang adil ya bagi seluruh calon peserta didik. Dan selain itu, pendengar, orang tua juga banyak yang berharap ya bahwa pemerintah juga terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan memperluas akses pendidikan ya, agar semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan bersekolah. Jika Anda salah satunya nih yang mengalami hal serupa ya, mengenai penerimaan peserta didik baru ya, kemarin, pendengar, Anda juga bisa sampaikan di Halo RRI ya melalui line telepon 0401 3124008, atau melalui via WhatsApp ya di 0813 5450 967.

Masih di ruang dengar Anda ya, dan kami juga masih menantikan ya partisipasi Anda untuk di via telepon dan juga via WhatsApp Pro 1 RRI Kendari. Masih dari hasil rangkuman ya yang kami dapat simpulkan bahwa ada juga nih masih tentang penerimaan siswa baru kemarin, pendengar, yaitu tentang seragam sekolah di mana sejumlah orang tua ini mengeluhkan kewajiban untuk membeli seragam baru ya. Padahal mungkin seragam lama anak juga sebenarnya dinilai masih layak ya untuk digunakan. Jadi memang berharapnya kebijakan terkait penggunaan seragam ini bisa mungkin lebih fleksibel kali ya, sehingga tidak menambah beban pengeluaran, terutama bagi yang keluarganya, di dalam keluarganya itu lebih dari satu anak usia sekolah. Kemudian juga masih tentang, ini sama nih, setali tiga uang ya. Kalau tadi tentang seragam sekolah, kalau masih layak dipakai, biasanya pengennya gitu ya digunakan lagi gitu ya. Karena memang harga-harga saat ini tuh cenderung naik ya, terutama perlengkapan sekolah nih, pendengar. Ada juga ya keluhan dari orang tua yang mengaku memang harga sejumlah perlengkapan sekolah itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Mulai dari seragam, kemudian juga sepatu, tas, alat tulis yang memang menjadi kebutuhan wajib. Sementara kondisi ekonomi setiap keluarga ini kan berbeda-beda. Dan tentu banyak orang tua yang berharap juga bisa ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan ya, agar harganya itu tetap stabil dan terjangkau untuk para orang tua, seperti itu ya, pendengar. Lalu ada juga yang memberikan informasi pendengar ya, mengenai lagi-lagi tentang biaya perlengkapan sekolah nih, pendengar, yang memang mengalami kenaikan ya. Lalu tentang adanya bantuan nanti kemungkinan ya untuk keluarga kurang mampu. Jadi untuk masyarakat ya, memang sebagian juga berharap ya adanya program bantuan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu ini bisa menjangkau lebih banyak penerima.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Masih di Halo RRI pendengar ya, di via WhatsApp RRI Kendari di 081354509627 ada yang menyampaikan mengenai parkir liar ya. Ini dari Ibu Maria. Tidak disebutkan tempatnya di mana, namun disebutkan bahwa Ibu Mareni mengeluhkan tentang kendaraan yang parkir sembarangan ya di bahu jalan dan juga di depan pertokoan. Jadi katanya tuh bikin jalanan jadi macet gitu ya dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Terima kasih untuk Ibu Maria juga yang sudah ikut berpartisipasi ya di program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga ya, silakan di via WhatsApp ya di 081354509627 dan kemudian bisa melalui via telepon juga di 0401-3124-008. Kemudian juga yang masih banyak kita jumpai pendengar ya, ini setelah saya menyelusuri ya sosial media, yaitu masih mengenai sampah yang menumpuk ya di pinggir jalan ataupun juga di lahan kosong ya. Selain memang ini mengganggu pemandangan, nah sampah-sampah yang menumpuk ini tuh menimbulkan bau tidak sedap dan bisa jadi potensi menjadi sumber penyakit pastinya. Saya sering ya di sekitaran rusun ya, pendengar, itu di pinggir jalannya itu memang ada sampah, penumpukan sampah ya, yang padahal sudah ada palang dibilang yang menuliskan bahwa di sini dilarang untuk membuang sampah gitu ya, tapi masih ada banyak bahkan sampah-sampah yang tetap berada di bahu jalan, sehingga ketika pagi hari ya, di mana kita inginnya menghirup udara segar ya saat berolahraga misalnya, ketika melewati kawasan tersebut yang tercium adalah bau yang tidak sedap ya. Semoga ini bisa cepat teratasi dan sebenarnya juga sebagai masyarakat harus lebih sadar juga, jangan membuang sampah di kawasan tersebut, karena yang rugi ya bukan siapa-siapa melainkan kita nih pendengar yang memang tinggal di kawasan atau lingkungan yang sama.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Halo RRI-nya kami cukupkan terlebih dahulu, dan kita sudah berada di program Sultra Siang ini ya. Di awal Sultra Siang ini akan dibuka dengan dialog Indonesia Sehat ya. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui pelayanan KB pasca persalinan. Untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi pendengar untuk di awal Sultra siang ini ya. Kita kembali di program Indonesia Sehat ya, dan hari ini kita akan berbincang mengenai upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui pelayanan KB pasca persalinan. Untuk itu, di suasana siang hari yang cerah ceria ini ya, saya senang sekali di studio Pro 1 RRI Kendari sudah hadir tiga narasumber saya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari dari ya, yang juga ketua program studi Diploma 3 Gizi, ada Dr. Rita Irma SST MPH Dietisien. Ini koreksi kalau saya salah ya. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cerah sekali hari ini Ibu ya. Kemudian saya juga ingin menyapa yang sudah hadir di pagi hari ini, juga ada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Sulawesi Tenggara, Haja Misnawati Tombili, SSIT MPH. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita terhalang oleh kamera di sini. Gini bisa langsung menyapa. Apa kabar juga Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat, baju kita hampir sama ya motif-motifnya ya, nih. Okay. Selain itu saya juga ingin menyapa Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan KESPRO Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Fitriani Abu Kasim MKes. Selamat pagi. Pagi. Loh, suaranya mana nih? Agak dekat mungkin dokter boleh. Pagi. Nah, baru muncul. Ini apakah dari rumah atau sempat ke tempat kantor dulu atau seperti apa?
2: Kebetulan BKKBN hari ini sudah minggu ke-13, kami work from home. Jadi untuk hari ini kami tidak ada yang berkantor, Mbak.
0: WFH.
2: WFH 100%.
0: 100%?
2: Ya.
0: Oh ya, kalau di sini ada jadwalnya juga gitu, berbeda-beda ya. Tapi untuk di pagi hari ini senang sekali, ini kita akan berbincang mengenai stunting, pencegahannya seperti apa, kemudian juga tentang penurunan stunting. Tadi saya sempat baca sebuah berita untuk Kota Kendari sendiri, ini jumlah balita stunting ini berhasil ditekan dari sekitar 500 kasus menjadi 460 kasus sepanjang tahun 2025 kemarin gitu ya. Namun sebelum kita lebih jauh lagi mengenai stunting ini, saya mau ke Bu Dosen dulu gitu ya. Bu Dosen, ini kalau kita samakan dulu kali ya persepsi tentang sebenarnya stunting itu apa dan kenapa memang harus dicegah sejak dini seperti itu, Bu Dosen. Silakan. Kita seperti di ruang kelas ini ya. Silakan.
3: Baik, terima kasih, Mbak. Ya, jadi betul sekali ya tadi untuk Sulawesi Tenggara ya, kalau kita lihat prevalensi stunting sendiri memang di tahun 2024 sebenarnya kita itu berada pada posisi 25,7%. Dan alhamdulillah kemarin survei terakhir itu SSGI, survei status gizi Indonesia, sisa 24,4%. Jadi walaupun memang ini sebenarnya masih tinggi sih ya, karena masih di bawah standar WHO, karena standar WHO itu 20%. Ya, walaupun kita punya target bahwa nanti di 2029 bisa turun ke 14%, bahkan 2045 nanti bisa 5%. Mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, terkait dengan memang masalah stunting ya, kalau stunting itu mungkin orang selalu menganggapnya bahwa anak pendek gitu. Jadi sebenarnya stunting itu bukan persoalan anak pendek, bukan sekedar perawakan yang pendek. Stunting itu lebih kepada gagal tumbuh.
0: Gagal tumbuh.
3: Jadi gagal tumbuh di sini maksudnya baik secara fisik maupun secara organ, khususnya otak. Karena memang di fase-fase usia 0 sampai 2 tahun terutama itu adalah fase pertumbuhan atau perkembangan otak yang sangat pesat. Jadi bahkan mencapai 80% dari kapasitas otak orang dewasa itu adanya di masa baduta ini atau 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga memang dia ini menjadi sangat viral, bahkan menjadi agenda nasional ya, pemerintah di semua skala, di semua sektor itu membicarakan stunting, karena memang nanti terkait juga dengan dampaknya. Tapi kembali lagi bahwa memang ini lebih berkaitan kepada gagal tumbuhnya ya, baik secara fisik maupun juga secara organ, dalam hal ini otak.
0: Gagal tumbuh dan tadi memang di masa-masa

0: Sialnya di Baduta ya, bawa 2 tahun gitu ya. Berarti faktor penyebabnya apa saja nih Bu Dosen?
1: Iya, jadi kalau permasalahan status gizi ya, masalah gizi itu, stunting itu ada 2 faktor sebenarnya. Ya ada 2 faktor, baik yang direct maupun indirect. Kalau faktor langsung itu lebih kepada asupan makan dan penyakit infeksi. Ini faktor yang secara langsung mempengaruhi stunting, kejadian stunting. Dan faktor tidak langsung itu ya pola asuh, kemudian juga masalah pendidikan, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, lingkungan. Itu semua adalah faktor yang tidak langsung berpengaruh terhadap kejadian stunting.
0: Oke, berarti ada 2 faktor ya. Termasuk memang faktor luar itu juga tentang ekonomi juga berarti masuk.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, faktor tidak langsung.
0: Oh, baik. Kita kembali lagi ke 1000 hari pertama yang memang ternyata itu menjadi penentuan dalam pencegahan stunting. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh mengenai ini, Bu Dosen.
1: Iya, jadi memang 1000 hari pertama kehidupan itu ya, itu kan 270 hari selama pertumbuhan di dalam kandungan, ya ini relevan dengan materi kita. Kemudian 730 hari itu sejak lahir sampai berusia 2 tahun. Nah, di fase-fase inilah memang pertumbuhan dan perkembangan atau pembentukan organ-organ sejak masih janin itu sangat berkembang pesat. Nah, sehingga memang kenapa perhatian atau ketika kita ingin mencegah terjadinya stunting itu dimulai dari fase ini.
0: Oke.
1: Ya, dari fase kehamilan sampai kemudian itu tadi lahir sampai di bawah sampai dia berusia 2 tahun. Itu fase 1000 hari pertama kehidupan. Karena seperti tadi saya katakan bahwa fase pertumbuhan dan perkembangan organ terutama otak itu memang sangat pesatnya berada di fase itu, di fase 1000 hari pertama kehidupan.
0: Oke, jadi mungkin kita terkadang kurang tepat gitu ya memikirkan bahwa stunting itu ya nanti setelah anaknya lahir baru kita perhatikan gizinya, padahal ternyata dari masa kehamilan pun itu sudah harus diberikan concernnya khusus ya.
1: Kan kemarin data stunting kita di Indonesia itu kan kemarin terakhir 19,8% ya secara nasional. Dan kami sempat ya menganalisa juga kira-kira dari 19,8% ini itu kan stuntingnya setelah lahir ya gitu ya. Kira-kira dari yang dibawa pas neonatal atau baru lahir itu berapa persen? Ternyata itu sampai mencapai sekitar 11%.
0: Wah.
1: Ya, karena jadi kembali lagi bahwa memang fase kehamilan itu memang sebagai penentu.
0: Oke, sebagai penentu. Berarti memang edukasi ke ibu juga ini penting sekali.
1: Betul,
0: ya. Nah, saya mau ke ibu bidan ini. Jadi memang kalau misalnya dari Bu Dosen tadi bilang dari masa kehamilan itu menjadi hal yang penting juga bagi ibu untuk tahu seberapa yang dibutuhkan gizinya. Ini berarti menyangkut edukasi juga terhadap ibu ya. Mungkin dari teman-teman bidan ini seperti apa untuk mengedukasi tentang hal ini?
2: Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu bahwa saya sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang notabene di kami itu kita rilis ke belakang dulu. Di IBI itu ada berjumlah kurang lebih 8.000 bidan yang tersebar di 17 kabupaten kota. Di mana kita ketahui Provinsi Sulawesi Tenggara itu terbagi dari berapa kepulauan dan daratan. Jadi betul sekali yang dijelaskan oleh Ibu Dosen tadi, stunting itu dipengaruhi ada 2 faktor, langsung dengan tidak langsung. Dilihat dari kami sebagai bidan yang bertugas di lapangan, memang kami sebagai bidan itu perlu banyak edukasi kepada ibu, baik ibu wanita usia subur, ibu wanita pasangan usia subur, dan khususnya pada ibu-ibu hamil. Karena kita ketahui tadi 1000 hari kehidupan pertama itu membutuhkan memang edukasi yang lebih spesifik. Karena apa? Mulai dari ibu, mulai dari hamil, kami sebagai bidan itu sudah melakukan edukasi. Terutama konsumsi makanan bergizi. Di mana kita ketahui ibu membutuhkan gizi yang cukup, begitu pula bayi janin dalam kandungan. Sehingga untuk mencegah terjadinya stunting ke depan sudah mulai terdeteksi di awal kehamilan. Awal kehamilan, ibu hamil, bersalin, pasca salin sampai umur 2 tahun bayi balita Batuta ya. Jadi peran kami sebagai bidan itu lebih banyak mengedukasi kepada masyarakat, khususnya pada ibu hamil, untuk mencegah terjadinya stunting. Begitu pula setelah lahir, kami sebagai bidan itu selalu konseling kepada keluarga, ibu sendiri, maupun masyarakat yang ada di wilayah kerja masing-masing untuk mencegah terjadinya stunting ini. Okay. Seperti itu.
0: Berarti salah satunya memang edukasi, yeah, ya. Dan ini kan kita pagi siang hari ini kan terkait juga tentang keluarga berencana nih, yeah, Bu. Nah, ini korelasinya boleh tidak di elaborasi juga untuk di siang hari ini?
2: Oke. Kalau kolaborasi dengan keluarga berencananya, memang kami sebagai bidan itu ada tugas yang diberikan kepada kami, terutama kami kolaborasi antara bidan dengan BKKBN, adanya keluarga berencana pasca salin. Jadi kami sebagai bidan, setelah persalinan terjadi, pasca salin, pada saat kami habis menolong setelah melahirkan, kami lalu melakukan edukasi persiapan alat kontrasepsi apa yang mau digunakan setelah pasca salinnya. Kami selalu mengarahkan pada saat edukasi adalah alat kontrasepsi jangka panjang. Dalam hal ini apakah itu implan maupun IUD. Tetapi kami lebih condong mengarahkan ke IUD-nya, karena kita tahu persis alat kontrasepsi IUD itu tidak mengandung hormonal. Nah, karena kalau mengandung hormonal bisa berpengaruh nanti di ASI eksklusifnya, produksi ASI-nya. Karena kalau alat kontrasepsi yang hormonal itu mengandung hormonal progesteron dan estrogen, sedangkan di proses produksi ASI di situ juga ada hormon yang berpengaruh untuk menambah ASI yang cukup. Okay. Sehingga kami lebih edukasi ke alat kontrasepsi IUD, dalam hal ini spiral. Okay. Seperti itu.
0: Kapan ibu bisa, seorang ibu ini bisa mulai mendapatkan konseling nih tentang pemakaian KB seperti apa?
2: Konseling yang pertama itu sejak ibu setelah persalinan.
0: Oh, pasca persalinan.
2: Nah, pasca
0: langsung
2: persalinan, okay, langsung, baik itu melahirkan di puskesmas, di rumah sakit ataupun di klinik. Di situ kami sudah melakukan edukasi lebih awal untuk menggunakan alat kontrasepsi.
0: Oh, jadi bisa langsung sebenarnya, langsung, ya. Oke, saya mau ke Bu Dokter dulu gitu ya, Bu Dokter. Tadi kan ibu juga sudah bilang bahwa ini kita manggilnya semua ibu dosen, ibu bidan. Ya, ini tadi bilang ada kolaborasi dengan teman-teman dari BKKBN gitu. Ini kalau misalnya di Sulawesi Tenggara sendiri, bentuk kolaborasinya apa saja dan sejauh ini sudah seperti apa nih?
3: Baik, terima kasih. Kami BKKBN sudah beberapa tahun ini terlibat dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana ditandainya dengan adanya tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, di mana BKKBN terlibat di dalamnya. Dan untuk lebih spesifiknya, kami ada program untuk intervensi yang lebih ke sensitifnya. Kalau tadi Bu Dosen sudah menjelaskan bahwa per definisi bahwa stunting itu gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi kognitif. Nah, kami BKKBN yang pertama sekali kami edukasi mulai dari remaja. Remaja yang catin dalam hal ini. Jadi kami memberikan edukasi bagaimana mereka bisa mempersiapkan dirinya ketika menikah nanti. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika hamil, apa yang harus dilakukan. Jadi edukasinya lebih dini. Satu program yang kami juga terlibat di dalamnya itu dalam rangka pemberian tablet tambah darah untuk remaja di sekolah. Jadi ini kita pantau secara berkala, karena kita tahu bersama bahwa kualitas sperma yang baik, kualitas sel telur yang baik, itu mempengaruhi nanti kualitas hasil pembuahan seperti itu. Jadi kita mulai edukasi dari remajanya di sekolah-sekolah, kemudian kita masuk ke kelompok PIK remaja di sekolah dan mahasiswa, kemudian kami juga masuk di upaya dalam rangka meningkatkan KB pasca salin, Mbak. Karena kita tahu kan BKKBN selama ini identik dengan KB-nya.
0: Iya.
3: Jadi BKKBN berupaya untuk menyiapkan berbagai macam alat obat kontrasepsi dalam upaya supaya ibu-ibu ini ketika habis bersalin punya pilihan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini sebelum bersalin diharapkan teman kami penyuluh, baik itu penyuluh KB maupun PLKB, sudah bisa memberikan bersama dengan bidan memberikan konseling kepada ibu yang sedang hamil tentang pilihan kontrasepsi apa yang ingin dipakainya.
0: Okay.
3: Seperti itu. Jadi harapan kita ketika setelah bersalin ibu pulang ke rumah dengan dalam keadaan sudah punya pilihan ataupun dia sudah ber-KB. Nah, yang paling terbaru sekali kami sedang mengembangkan bagaimana supaya metode amenorelaktasi ini kembali bisa di edukasi ibu-ibunya, karena kami melihat fakta yang terjadi di masyarakat bahwa ternyata dengan kondisi geografis seperti sekarang, kita kan banyak pekerja tambang, jadi melahirkan tidak di situ, kemudian mungkin akses untuk mendapatkan kontrasepsi minimal, ibu ini diedukasi menggunakan mal dulu. Okay. Metode amenorelaktasi. Adapun Alkon yang terkait dengan hormon yang disediakan BKKBN, memang kita fokus sebenarnya ke jangka panjang. Yang seperti tadi Bu Bidan, Ibu Ketua Ibi bilang, MKJP-nya iodine implant, kemudian yang MKJP non MKJP-nya pun kami sudah sediakan di semua fasiankes, kurang lebih secara data yang kami miliki, yang punya kanol artinya terdaftar dalam sistem informasi keluarga BKKBN, itu ada kurang lebih 400 fasiankes yang kami distribusikan Alkonnya, karena memang instruksi presiden bahwa BKKBN lah yang punya wewenang untuk mengadakan dan mendistribusikan Alkon sampai di fasiankes.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kami yang distribusikan, kemudian kami pemantauannya lewat apa? Kami pantau lewat aplikasi yang namanya Sirika.
0: Oh, berarti jadi, sudah digital juga ya?
3: Semua sudah, okay, sudah digital, ini sudah berlangsung, sudah efektif selama 1 tahun terakhir, karena memang pernah berjalan, tetapi waktu awal COVID kemarin sempat terhenti, kemudian sekarang diefektifkan kembali. Jadi kami pantau ketersediaan alat obat kontrasepsi sampai di fasiankes, baik itu puskesmas, rumah sakit, kemudian klinik yang kerjasama dengan BKKBN, tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek mandiri bidan, kemudian termasuk di jaring seperti Pustu. Itu kita bisa pantau ketersediaannya. Harapan kita bahwa semua ibu yang habis bersalin bisa terfasilitasi dengan alat kontrasepsi. Tujuannya apa? Mereka bisa menjeda kehamilannya dulu supaya anaknya bisa dirawat dengan baik, diberikan pengasuhan yang baik, bisa mendapat nutrisi yang baik, kemudian ibunya bisa sehat untuk nanti mempersiapkan kehamilan berikutnya.
0: Oke, okay, berarti itu sebenarnya garis besarnya adalah kenapa ada KB juga dalam fungsinya untuk menurunkan stunting itu adalah untuk menjaga atau mengatur jarak kelahiran gitu. Yang tadinya mungkin kakaknya seharusnya bisa dapat full perhatian, tapi mungkin karena adiknya dan kita kurang mengedukasi juga tentang KB, jadi akhirnya sama-sama tidak terpenuhi mungkin gizinya, seperti itu ya. Oke, okay, dan saya juga mengundang ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui via YouTube RRI Kendari, boleh silakan kalau mau bertanya di kolom YouTube kami di RRI Kendari. Saya mau ke Ibu Ketua dulu, Bu Bidan dulu nih Bu. Kan masalah KB ini juga nanti mungkin bisa di elaborasi juga ya bersama Bu Dosen dan juga Bu Dokter. Ada stigma gitu ya, perempuan-perempuan juga banyak gitu ya, masih agak ragu, terus juga banyak stigma-stigma yang seringlah kita dengar ya tentang KB di luar-luar sana. Ini seperti apa dari teman-teman bidan sendiri mengenai hal ini? Silakan.
2: Baik, adapun mengenai stigma itu, memang tidak menutup mata di beberapa kabupaten kota, khususnya daerah-daerah terpencil, masih selalu menyatakan stigma itu berpengaruh pada keluarga mereka. Tetapi di kami khusus bidan adalah tugas berat untuk melakukan edukasi, untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bagaimana merubah stigma itu menjadi yang sekarang diprogramkan oleh pemerintah, dalam hal ini terutama untuk melakukan penggunaan alat kontrasepsi. Jadi kami bidan itu di daerah-daerah tertentu kami melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat berpengaruh di daerah itu, sehingga pelan-pelan kita merubah, merubah perilaku kebiasaan di stigma itu menjadi perilaku yang lebih baik ke depannya, terutama dalam mencegah terjadinya stunting di keluarga mereka.
0: Gitu. Kerjasamanya banyak, kolaborasinya banyak ya. Betul. Waduh, ini memang kerjanya harus sama-sama gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Karena kerja tim
0: iya, semuanya ya. Baik, saya mau ke Bu Dosen dulu. Bu Dosen, biasanya kan kalau memang tadi dibilang Bu Dosen juga bahwa oh anak stunting berarti yang pendek gitu kan ya. Terus ada lagi yang bilang oh pendek keturunan Ji. Ini bagaimana nih Bu Dosen mengenai hal ini nih?
1: Ya, baik, betul ya. Jadi tadi ya masalah status gizi ya, terutama masalah stunting itu kan memang ada dua hal juga yang mempengaruhi, termasuk faktor genetik gitu ya. Jadi sebenarnya memang faktor genetik dan faktor lingkungan.
0: Okay.
1: Nah, Tapi yang faktor genetik itu memang cukup besar dia menyumbangkan apa namanya terhadap kejadian stunting persentasenya, tetapi itu terjadi nanti setelah fase balita itu ya, fase
0: baduta mungkin itu. Oh
1: iya,
0: gitu.
1: Dia lebih banyak. Jadi di awal-awal pada 1000 hari pertama kehidupan itu, dan kalau dalam dunia di gizi sendiri sudah berkembang bahkan sampai 8000 hari kehidupan, yang tadi seperti Bu Dokter jelaskan kenapa sampai harus juga dimulai dari remaja. Ya karena memang mempersiapkan masa kehamilan nantinya. Nah, memang itu sampai 8000. Jadi sekarang memang bukan hanya sampai 1000 hari pertama, tapi juga sampai ke 8000 hari kehidupan. Nah, jadi apa namanya itu tadi ya? Tadi kembali masalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ya nutrisi. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya tumbuh kembang anak itu pondasi utamanya adalah gizi. Nutrisi, makanan ya. Nah, sehingga tadi memang kalau kita lihat keterkaitannya sebenarnya dengan BKPP gitu ya, keluarga berencana pasca persalinan, itu memang dia indirect cause kan, tidak langsung. Tetapi justru KBPP ini itu justru penyebab langsung atau menjadi jembatan langsung terhadap masalah gizi.
0: Oh.
1: Ya, karena dengan tiga mekanisme sebenarnya. Ya betul tadi seperti Mbak sudah mengatakan bahwa ketika jaraknya itu terlalu dekat, ya maka apa namanya yang tadi juga betul Bu Bidan bilang bahwa ASI yang merupakan makanan atau nutrisi terbaik untuk tumbuh kembang bayi di fase-fase awal, terutama 6 bulan pertama kehidupannya, itu dia tidak akan dapat itu. Karena ketika hamil lagi tentu itu akan mempengaruhi hormon dan pasti ASI-nya akan menurun drastis. Itu. Lalu yang kedua, kemudian ibu-ibu juga kan bisa saja di pada saat dia baru melahirkan, kemudian dia hamil lagi. Nah, sementara kita tahu kalau diibaratkan tanah saja itu butuh unsur-unsur hara. Sesubur apapun tanah itu terus-menerus sampai ditumbuhi tanaman-tanaman, lama-kelamaan akan habis unsur haranya. Sama seperti ibu. Nah, cadangan gizi ibu terutama asam folat, besi, kalsium, itu kan butuh fase pengisian kembali, recovery-nya. Itu berlangsung sekitar 2-3 tahun.
0: Oh.
1: Nah, jadi bayangkan kalau misalnya ibu baru melahirkan, kemudian hamil lagi,
0: betul.
1: Si anak yang lahir tidak dapat hak gizinya dalam hal ini ASI, si jabang bayi juga kekurangan
0: dapat.
1: Karena ibunya bersaing dengan tubuh ibu yang tadi membutuhkan asam folat, kalsium, dan terutama zat besi yang memang sebagai alat untuk mentransfer berbagai nutrisi. Sehingga itu yang menjadi kenapa faktor lingkungan terutama di fase-fase awal itu menjadi titik kritis. Ya, pentingnya gizi. Banyak fakta ya, saya mungkin ngambil contoh walaupun ini bukan data riset, tapi dari beberapa teman yang sesama gizi yang memiliki artinya perawakan pendek gitu ya, tapi punya anak yang sampai tinggi-tinggi. Itu ternyata kalau lihat dari aspek pola asuhnya. Ya, jadi pola asuh dari ibunya yang memang paham gizi mungkin akhirnya benar-benar ini itu tidak secara genetik tidak mengikuti orang tuanya gitu.
0: Berarti bisa dipatahkan juga sebenarnya ya. Keturunan ternyata bisa aja diperbaiki bisa. Ya.
1: Tapi itu tadi di fase awal. Terutama fase 1000 hari pertama kehidupan. Ini jangan sampai telat. Karena setelah dia lewat dari fase terutama balita ya. Memang baduta tadi fase tumbuh kembangnya, tetapi fase balita itu memang batas titik akhir intervensi. Karena setelah lewat dari situ, itu kan udah istilahnya sudah terlambat. Kan dia sifatnya kalau otak, perkembangan otak ya dokter ya, itu kan sifatnya irreversible. Ketika dia tidak bisa, gagal tumbuhnya, ini tidak bisa dikejar. Sulit untuk dikejar. Sehingga memang kenapa pada fase-fase awal itu kejar dia dengan fondasi utamanya tadi, nutrisi, gizinya. Karena setelah dia lewat itu ya, baru kemudian akan mulai mengikut ke masalah genetiknya. Ya, genetiknya. Jadi seperti itu.
0: Jadi nggak bisa kita tentukan juga sebelum lima tahun, kita nggak bisa tentukan juga sebenarnya gitu ya. Karena batasnya itu di balita itu.
1: Iya, terutama fase balita tadi.
0: Waduh, ini menarik ya. Saya langsung berpikir kritis ini. Saya sudah mulai berpikir kenapa dari SMA saya tidak mencoba untuk tadi dikasih tablet penambah darah. Kemudian juga kita lebih paham juga mengenai gizi ini ya. Saya ke Bu Dokter dulu gitu ya. Teman-teman BKKBN kan juga mensosialisasikan mengenai hal ini ya, tentang wanita terutama yang perempuan-perempuan ini harus meminum tablet penambah darah gitu. Bisa mungkin dijelaskan lebih banyak mengenai hal ini, terus juga tentang kalau di Kendari atau Sulawesi Tenggara lah kita anggap, bagaimana nih di sekolah-sekolah apakah memang sudah banyak sosialisasi mengenai hal ini atau seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk tablet tambah darah tidak hanya dibelikan kepada perempuan tetapi juga laki-laki.
0: Oh gitu.
3: Ya, untuk perempuan persiapan nanti sel telurnya supaya baik, untuk laki-laki supaya sel spermanya baik. Karena kualitas hasil pertumbuhan sel telur dan sel telur dan sperma yang baik itu ya harus dipersiapkan paling tidak 3 bulan sebelum menikah.
0: Oh baik.
3: Makanya kami mencoba melakukan edukasi istilahnya dari hulu ke hilir.
0: Oh siap.
3: Jadi kita coba dari remajanya, kemudian nanti kecatinnya. Kalau sekarang ada tren di BKKBN, kita mengintervensi satu keluarga, satu siklus hidupnya. Jadi mulai remaja sampai nanti ketika remaja itu hamil, persiapan pernikahan, hamil, melahirkan, sampai nanti dia lansia. Jadi BKKBN sekarang bukan hanya sekedar urus kontrasepsi, urus kontrasepsi, tetapi satu siklus kehidupan manusia. Kalau untuk remaja seperti tadi ya, kita bermitra dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lintas sektor lainnya dalam rangka meningkatkan cakupan siswa yang menerima tablet tambah darah. Yang seperti kalau saya mau sampaikan, nanti kalau tidak salah kami ada undangan itu hari Selasa dari Dinas Kesehatan dalam rangka launching tablet tambah darah di Kabupaten Bomana. Ini adalah salah satu upaya untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara. Okay. Kemudian untuk catinnya kami melalui penyuluh kami ada aplikasi namanya LCMIL, aplikasi siap nikah dan siap hamil. Ketika seorang catin akan menikah itu akan diinputkan data-data terkait dengan identitas diri, kemudian status kesehatannya, di mana nanti di dalam aplikasi itu nanti akan keluar sertifikat untuk rekomendasi bahwa si catin ini berhak boleh untuk melanjutkan pengurusan pernikahannya seperti itu. Karena kan tujuannya kita ini menikah mau punya keturunan yang sehat, bahagia, sejahtera. Nah, untuk punya keturunan maka ada fase-fase yang harus dilalui. Kami juga sudah ber-MOU dengan Kemenak dalam hal untuk memberikan edukasi kepada catin. Salah satu materinya adalah terkait dengan stunting ini, Mbak.
0: Oke, berarti memang tadi dibilang BKKBN itu berarti dari pra sampai pasca gitu ya. Itu semuanya ada di BKKBN. Betul gitu sekali. Ya. Saya kembali lagi mengenai ini ya, tentang KB juga, KB pasca persalinan. Kalau misalnya dari teman-teman BKKBN itu sebenarnya tantangan terbesarnya dalam meningkatkan cakupan KB pasca persalinan itu apa nih, di mananya?
3: Nah, kalau untuk kita di Kendari sendiri sebenarnya yang paling besar pengaruhnya adalah wilayah geografis. Okay. Jadi distribusi alat obat kontrasepsi ke pelosok, utamanya yang pulau, yang terpencil itu agak sulit. Tetapi dengan hadirnya penyuluh kami di lapangan, ini kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan usia subur yang dalam hal ini pusmiskin dalam rangka untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Karena kita tahu bersama bahwa yang kebanyakan banyak anak itu adalah yang di pelosok-pelosok. Untuk kita warga kota, khususnya seperti Kota Kendari, kita sudah punya kesadaran yang tinggi untuk tidak punya banyak anak. Karena yang pertama mungkin pengaruh kesibukan, kemudian susahnya cari pengasuh, sehingga kita tidak berpikir untuk punya banyak anak. Tetapi di wilayah-wilayah yang unmet need-nya masih tinggi, yang dimana mereka itu kurang akses juga untuk mendapatkan pelayanan KB. Nah, disitulah sekarang yang menjadi sasaran kami, Mbak.
0: Oke. Apalagi ada mitos, mungkin di daerah-daerah juga masih memberlakukan mitos ini, banyak anak banyak rezeki ya.
3: Kemudian yang kedua, kami sekarang ada program namanya Ayah Idaman.
0: Ayah Idaman, apa itu dok?
3: Ini adalah program di mana kita butuh keterlibatan ayah dalam mensupport istrinya untuk menggunakan alat kontrasepsi. Nah, bentuk kegiatannya ketika sebelum melahirkan, ayah ini akan kita undang melalui TPMB Bidan-Bidan yang ada di Faskes. Ini diberikan kegiatan, diberikan edukasi, pemahaman tentang KB. Karena tidak banyak juga suaminya yang melarang untuk ber-KB. Banyak sekali. Jangan pakai KB, nanti inilah, nanti itulah, seperti itu. Jadi support dari suami itu sangat penting untuk pilihan kontrasepsi. Nah, kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa kita berharap ketika seorang ibu yang habis selesai bersalin, ketika pulang sudah punya pilihan ataupun paling bagus kalau sudah pakai alat kontrasepsi supaya tidak terjadi kebobolan.
0: Oke.
3: Kalau sudah kebobolan tadi seperti yang dikatakan Bu dosen, periode
0: terlalu rapat
3: terjadilah yang namanya 4T, terlalu muda, terlalu kehamilan 4T kan, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak anaknya. Kalau banyak anaknya kan sudah seperti kereta api. Jadi ibu-ibu masih usia 40 tahun, mukanya sudah kayak 50 tahun karena tidak ada kesempatan untuk merawat diri. Kemudian kesehatannya juga pasti akan menurun karena terlalu banyak anak tidak ada waktu untuk makan. Bahkan kadang kalau kita lakukan konseling atau kita komunikasi dengan ibu-ibu yang ber-KB, itu mereka hampir tidak ada waktu untuk mengurus dirinya kalau terlalu banyak anaknya.
0: Oke.
3: Ya, seperti itu.
0: Waduh, saya mau ke Bu Bidan dulu. Tadi menarik Bu Dokter bilang kan biasanya memang di tempat-tempat yang terpencil gitu kan, dan biasanya juga ibu-ibu bidan semuanya memang perpanjangan tangan lah ada di sana gitu ya. Mitos-mitos banyak. Tadi salah satunya saya sebutkan bahwa banyak anak banyak rezeki. Mungkin masih ada juga beberapa masyarakat kita yang mungkin di desa, di tempat yang terpencil tuh masih memakai hal ini gitu ya. Ada tidak mitos-mitos lain Bu Bidan yang memang sering sekali ditemukan sampai sekarang dan harus terus diedukasi seperti itu?
2: Baik, kalau mitos-mitos yang lain pada umumnya selalu menyampaikan bahwa banyak anak banyak rezeki.
0: Iya.
2: Pada prinsipnya mereka selalu menyampaikan bahwa ber-KB itu tidak ada manfaat. Nah, ini memang perlu pendekatan edukasi yang lebih sering. Apalagi kami sebagai bidan di lapangan, khususnya di daerah terpencil, merupakan ujung tombak perpanjangan tangan bagi pelayanan kesehatan. Terutama di siklus hidup. Seperti yang disampaikan tadi Bu Dokter, mulai dari remaja sampai kembali ke lansia, itu memang peran bidan berada di situ. Bagaimana bidan berperan untuk memberikan edukasi yang lebih baik, lebih spesifik, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting, terutama program dalam program stunting itu untuk mencegah stunting. Terus bagaimana ibu dalam mempersiapkan di kehamilannya nanti. Nah, sehingga memang bidan-bidan di lapangan itu tidak pernah kena lelah untuk memberikan edukasi yang lebih sering kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih mempercayai adanya mitos-mitos. Nah, jadi di situ memang banyak yang berperan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah. Jadi kadang ada persepsi di bidan sendiri, kami kadang melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat. Jika kami dapatkan masyarakat yang memang susah sekali untuk diedukasi, nah, kami lewat pemerintah mungkin ada ide, apakah pemerintah memberikan sanksi pada keluarga yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah, terutama bagi bidan-bidan yang melakukan pelayanan di masyarakat, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan kembali menyadari ternyata yang kita pikirkan itu dalam hal ini mitos-mitos tidak ada manfaatnya untuk kita. Mending kita ikuti program pemerintah dalam hal ini untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi melalui kolaborasi seperti itu, kami sebagai bidan memang berbagai cara untuk merubah stigma dari masyarakat. Tapi alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, berjalannya semua ilmu yang ada, iptek yang ada selama ini sampai di daerah terpencil sudah masuk. Jadi mereka mungkin selain dari kami langsung, mungkin dari media sosial, buka-buka HP sudah bisa baca, bagi keluarga yang memang bisa membaca. Tetapi kita dapatkan keluarga yang tidak memang tidak ada ilmu untuk bisa mengetahui di media sosial, kami secara langsung mendatangi seperti itu.
0: Ya, sekarang dipermudah memang ya dengan digital gitu ya. Cuman makin banyak juga informasi, makin harus rajin juga kita memilah gitu ya. Jangan sampai malah bikin bias baru lagi seperti itu ya. Ini kita lumayan hampir 40 menit ngobrolnya. Saya mau jeda dulu, kita beristirahat dulu. Boleh nanti diminum juga. Dan untuk Anda pendengar ya yang ingin bergabung, silakan melalui YouTube RRI Kendari. Kami sedang live di sana. Jadi silakan memberikan pertanyaannya untuk di siang hari ini, dan kami nantikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
4: Sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
6: Dede lagi main apa?
7: Lagi main ini.
6: Main ini?
7: apa namanya ini? Ini namanya Pak Fajel.
8: Apa namanya?
7: Fajel.
8: Fajel. Ini huruf U.
7: U.
8: U. Ini huruf N.
7: Ini N.
8: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
7: Enggak ada B.
8: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
9: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Ya, masih terus bersama pendengar untuk di Prosate RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Tentu saja untuk di siang hari ini kita masih membicarakan mengenai pencegahan dan penurunan stunting ya, terutama pasca persalinan dengan KB juga. Dan pas lagu tadi saya sempat mendengar bahwa ternyata ada kekhawatiran-kekhawatiran sendiri ya yang dialami mungkin dari teman-teman BKKBN, dari bidan, terus juga dari segi akademisi. Ini bisa tidak kita sedikit membicarakan mengenai kekhawatiran-kekhawatiran ini? Mungkin dari teman-teman BKKBN dulu, Bu Dokter, silakan. Apa nih kekhawatiran yang paling apa ya, paling urgent, yang paling dijadikan permasalahan pada saat ini itu tentang stunting seperti apa?
1: Baik, kalau dari sisi kami keterlibatannya kan intervensi sensitif itu tadi Mbak. Mm-hmm. Jadi yang pertama penggunaan alat obat kontrasepsi jangka panjang. Yeah. Nah, kami mengkhawatirkan dengan adanya efisiensi ini, kemudian tidak adanya dukungan dari OPDKB di Kabupaten Kota sebagai mitra kami. Mm-hmm. Karena dalam hal ini kami instansi vertikal, kemudian OPDKB ini kan atasannya adalah Bupati Wali Kota. Karena minimnya dukungan anggaran untuk pelayanan KB di sana, sehingga ini bisa menjadi hal yang ibu-ibu itu untuk akses mendapatkan pelayanan susah.
0: Oh, iya.
1: Jadi untuk sampai saat ini kami ada support sebenarnya melalui DNDAK itu untuk membayarkan jasa medis kepada bidan yang memberikan pelayanan KB. Tetapi kami masih sangat sedikit sekali melihat dukungan dari pemerintah daerah supaya pelayanan ini lebih banyak cakupannya. Begitu. Jadi anggaran yang dari BKKBN yang diturunkan melalui DAK ini adalah sebenarnya supporting. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah bagaimana supaya pemerintah daerah ini masuk dan terlibat di dalamnya melalui penyediaan anggaran yang memadai. Banyak masukan dari teman-teman di kabupaten kalau sebenarnya mereka di OPD khusus di pelayanan KB hanya berharap dari dana BOKB saja. Seperti itu. Sementara kita tahu bahwa untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit, kepulauan ya, yang jauh dari Kabupaten Induk itu dengan berbagai macam kendala, kemudian resiko, apalagi kita ini wilayah yang notabene ada bulan-bulan tertentu yang sulit untuk dijangkau karena pengaruh ombak. Nah, itu harus dipikirkan. Kami sebenarnya sudah support, Mbak. Jadi kami sudah berikan pelatihan kepada semua, kami upayakan semua fasiankes punya bidan terlatih. Karena untuk memberikan pelayanan kita butuh yang kapasitasnya memadai. Tidak hanya sekedar bisa pasang, apalagi kalau sekarang kan seperti tadi kita bahas bahwa akses informasi itu bisa melalui internet, yeah, bisa melalui YouTube. Jangan sampai ada bidan yang memberikan pelayanan KB lantas tidak kapabilitas untuk memberikan pelayanan. Maka kami BKKBN sudah fasilitasi. Nah, di tahun 2025 kemarin ada 9 kabupaten kota yang kami fasilitasi untuk memberikan pelatihan kepada bidan-bidannya di Fasiankes. Ini dalam upaya untuk meningkatkan cakupan KB pasca salin.
0: Okay.
1: Nah, selanjutnya kami mencoba karena era efisiensi, kami mencoba menindaklanjuti peraturan presiden nomor 12 tahun 2025, kemudian BKKBN menindaklanjuti dalam Permenduk Bangga nomor 2 tahun 2025 dalam upaya meningkatkan KB pasca salin ini. Kami coba membuat edaran Bupati Wali Kota dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kota melalui peningkatan cakupan KB pasca salin. Nah, alhamdulillah dengan adanya edaran ini, ini meningkat cakupannya, Mbak. Nah,
0: okay,
1: sekarang yang kami hadapi adalah ternyata meningkat animo ibu-ibu untuk pakai IUD. Terbukti kemarin kami baru selesai melaksanakan pelayanan serentak dalam langkah Hari Keluarga. Alhamdulillah untuk Sulawesi Tenggara berada di nomor 1 untuk cakupan pelayanan KB MKJP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi MKJP ini dalam hal ini implan dan IUD, ya. Alhamdulillah kami melihat permintaan Alkon, alat obat kontrasepsi, terutamanya IUD ini sangat meningkat di beberapa bulan terakhir. Artinya bahwa memang ibu-ibu ini sudah banyak yang enggan untuk menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal.
0: Ah, iya.
1: Nah, walaupun kita tahu bahwa kadar kandungan progesteron untuk implan itu jauh lebih rendah daripada yang suntik, tetapi mereka sudah lebih banyak yang sadar, gak usah pakai KB yang mengandung hormon. Seperti itu, lebih bagus kita pakai IUD, jangka waktu pemakaiannya lebih lama, kemudian tidak mengandung hormon, tidak mempengaruhi metabolisme tubuhnya.
0: Oke, okay. Saya mau ke Bu Bidan dulu. Bu Bidan, bagaimana nih mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter ini juga?
2: Ya, terima kasih. Kalau tadi sudah disampaikan Bu Dokter, betul. Kami sebagai bidan punya khawatiran juga, terutama dalam capaian pelayanan alat kontrasepsi di lapangan. Dulu ini kita cerita dulu, kadang angka cakupan pelayanan itu rendah. Tetapi alhamdulillah tadi sudah dijelaskan Ibu Dokter, malah Sulawesi Tenggara jadi nomor satu. Itu perpanjangan tangan,
0: yeah,
2: BKKBN adalah bidan-bidan Betul. Di lapangan. Sehingga dengan adanya komunikasi, kolaborasi yang baik antara lintas sektor, sehingga capaian itu berhasil. Ya. Kedua, khawatiran kami itu bisa saja pemerintah tidak mendukung bidan-bidan yang ada di lapangan untuk melakukan pelayanan kontrasepsi pasca salin. Tetapi kenyataan sekarang, alhamdulillah juga pemerintah sudah sangat mensupport. Karena apa? Di kami kadang khawatiran terutama alat kontrasepsi. Tetapi BKKBN telah menyiapkan kepada semua bidan, baik itu yang bertugas di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di tempat praktek bidan itu sendiri, dari BKKBN sudah mendistribusikan alat kontrasepsi. Sehingga teman-teman bidan yang ada di lapangan untuk saat ini tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat, terutama ibu pasca salin, untuk menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga khawatiran kami itu sudah mulai terselesaikan.
0: Agak berkurang ya.
2: Terus kami sebagai bidan, sebenarnya sebagai ujung tombak di lapangan itu tinggal bagaimana saja komunikasinya, baik itu dari pemerintah itu sendiri, BKKBN-nya, Dinkes-nya, dan puskesmas yang merupakan wilayah kerja. Karena kami itu yang bertugas di lapangan punya wilayah kerja masing-masing. Seperti itu, Mbak.
0: Dan tentu saja nih tidak lepas juga dari peran akademisi juga nih, Bu Dosen ya. Dan kalau misalnya boleh tahu nih, kalau dari kacamata akademisi, keresahan-keresahan apa nih yang saat ini dihadapi gitu ya, terutama tentang stunting dan pemenuhan gizi anak-anak atau mungkin calon pengantin juga ya. Seperti itu, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama tentu kami ya dari aspek akademisi yang tentu banyak terlibat dalam hal riset data ya. Tapi kebetulan kami juga Poltekkes itu se-Indonesia. Jadi ada 38 Poltekkes di Indonesia di bawah Kementerian Kesehatan. Punya program. Jadi Kemenkes itu punya program yang namanya Investing Nutrition and Earlier. Jadi itu memang fokus untuk penurunan stunting. Dan yang dibiayai oleh World Bank ya, jadi dana hibah. Kami Poltekkes itu khusus untuk Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami Poltekkes Kendari mendampingi dua kabupaten kota. Jadi Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan. Jadi ini sudah tahun ketiga kami mendampingi khusus untuk intervensi spesifik. Jadi untuk penanganan stunting itu kan ada dua intervensi ya, spesifik dan sensitif. Untuk sensitif tadi lebih ke seperti Ibu Dokter ya, ke arah hygiene sanitasi lah dan segala macam. Dan untuk kalau kami dari aspek spesifiknya itu ke aspek kesehatannya, lebih ke terutama ke aspek nutrisinya, aspek nutrisinya, karena tadi kata bahwa nutrisi memang menjadi fondasi utama. Nah tentu yang menjadi kekhawatiran kita bersama semuanya adalah takutnya bahwa cita-cita pemerintah di 2045 bahwa, untuk menuju Indonesia emas, generasi emas, menjadi lost generation.
0: Betul.
3: Bisa dibayangkan ketika kita tahu bahwa otak itu, organ-organ pertama itu dibentuknya di 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini sifatnya irreversible, tidak akan kembali. Bayangkan kalau misalnya anak-anak stunting yang lahir generasi-generasi Indonesia hari ini stunting dengan stunting kita yang 12,8 dan itu tidak turun. Ya, bayangkan tahun 2045 itu siapa yang gimana gitu generasinya kalau sampai otaknya tidak bisa berkembang, siapa yang akan jadi pemimpin dan seterusnya. Itu kekhawatiran secara umum. Nah, kemudian tentu kami dari akademisi lebih kepada ya, khususnya pengalaman kami ya sudah tahun ketiga mendampingi investing ini fokus pada lokus untuk pencegahan penurunan angka stunting. Kami memang kan ada 8 kegiatan, Mbak, di situ. Sasaran balita yaitu lebih kepada MPASI, kemudian ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan perkembangan di puskesmas, lalu kemudian pendampingan pada ibu hamil, lebih ke ANC dengan tablet tambah darah, lalu ke remaja putrinya, ke kami juga mendampingi puskesmas dalam hal melakukan screening anemia dan pembagian tablet tambah darah seperti itu. Nah, jadi itu upaya-upaya yang memang kami lakukan, dan selama ini kami juga sudah selalu melakukan kolaborasi itu atau bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi, kemudian dinas kesehatan kota, lalu kemudian dinas Sumatera Selatan. Kami itu selalu melakukan koordinasi, dan kemarin terakhir untuk memulai di 2026 ini kegiatan ini itu kami mengundang lintas sektor, dan alhamdulillah dari kami juga mengundang ada BKKBN, kemudian ada Diknas, Kemenak, kemudian seluruh puskesmas-puskesmas itu alhamdulillah semua datang, termasuk sekolah-sekolah yang menjadi lokus itu datang, dan kita punya komitmen untuk ayo sama-sama kita menyukseskan program ini yang memang di bawah, artinya kami Poltekkes itu sebenarnya bukan istilahnya menggantikan peran teman-teman yang bekerja di lapangan ya misalnya kayak puskesmas. Kami sangat yakin bahwa teman-teman sudah bekerja dengan sangat optimal, hanya saja karena ini menjadi program dan target pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dan Poltekkes sendiri itu kan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi bagaimana kami sebagai akademisi diminta untuk ikut terjun dalam hal ikut bagaimana sih mendampingi nih intervensi, memberikan intervensi pada stunting gitu untuk mencegah stunting atau bertambahnya angka stunting. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh kami akademisi yang memang di bawah komando dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting itu.
0: Wow, luar biasa ya, memang kerjasama ini harus terus dilakukan gitu ya. Saya berharap semuanya sehat dari mungkin dari BKKBN-nya, terus juga teman-teman bidan yang sebagai perpanjangan tangan ya, akademisi juga yang selalu ada di situ untuk memberikan edukasi dan segala macamnya, sehingga nanti di 2045 ya tidak ada yang namanya lost generation, kita berharapnya ya, karena dari sekarang nih semuanya itu berawal mendengar. Sudah hampir 1 jam kita ternyata untuk di suasana siang hari ini, tidak terasa. Namun sebelum pamit, saya mau mungkin memberikan satu-satu ya kepada narasumber saya untuk closing statement-nya, mungkin adalah pesan gitu ya, pesan saya minta dulu untuk yang mungkin yang akan menikah gitu ya, karena kan memang awalnya dari situ ya, dari calon-calon pengantin dulu gitu. Apa nih pesan-pesan untuk para calon pengantin, sehingga nanti keturunannya juga bisa tanpa stunting gitu ya, bisa mencegah stunting. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya KB pasca persalinan itu menjadi sangat penting bagi mereka. Silakan, mungkin siapa dulu, Bu Bidan dulu, silakan.
2: Baik. Komitmen khusus kami dari bidan terhadap para remaja putri yang dalam rangka persiapan pernikahan, dalam hal ini capin, pertama kami selalu mengedukasi untuk melakukan penyampaian bahwa informasi kesehatan itu sangat penting, terutama di usia remaja sampai siklus hidup kita, di mana informasi itu tidak hanya dari media sosial, tetapi dari petugas langsung. Kami khususnya bidan itu selalu memberikan edukasi persiapan untuk memberikan edukasi terutama pada remaja putri dalam pemberian tablet tambah darah untuk persiapan ke depan mendapatkan generasi yang lebih baik dari yang sekarang. Sehingga khususnya kepada masyarakat pada umumnya, jangan selalu menunggu untuk diberikan informasi, tetapi sebaiknya responsif terhadap pemerintah di dalam program-program yang dijalankan di wilayah kerja masing-masing. Saya kira seperti itu.
0: Oke, mungkin dari Bu Dosen dulu, silakan.
3: Baik, untuk remaja putri satu ya, terutama karena mereka itu adalah kelompok 8.000 hari pertama kehidupan yang memang sebagai calon ibu yang dipersiapkan, seperti kata Bu Dokter tadi bahwa mereka adalah harus dipersiapkan sebagai calon ibu yang nanti akan hamil dan melahirkan. Ada ya, program pemerintah itu adalah tolong tablet tambah darah yang diberikan dikonsumsi, karena faktanya kami ketika mendampingi kemarin ini, kami menemukan bahwa hampir 100% sebenarnya rematri itu tidak patuh, Pak.
0: Waduh.
3: Tidak minum.
0: Jadi cuma dikasih aja, cuma tapi enggak diminum, dikoleksi kayaknya.
3: Ini yang memang tidak belum yang kami temukan, memang belum ada alat kontrolnya ya.
0: Oke.
3: Dikasih, didistribusi iya 100%, tapi konsumsi tidak. Dengan berbagai alasan ya, dengan rasa lah, dengan segala macam. Nah, itu yang kami memang coba dampingi. Jadi pesan-pesan kami ya, tolong dikonsumsi. Mungkin itu dianggap sepele ya. Tapi tablet tambah darah itu kan berisi zat besi dengan asam folat. Nah, bayangkan ketika seorang tubuh ibu itu, karena yang namanya zat besi asam folat itu kan butuh 2-3 tahun untuk menyimpan di dalam tubuh. Ketika seorang remaja putri kemudian memutuskan untuk menikah misalnya, dan dia kekurangan dengan tadi asam folat, zat besi. Maka untuk membentuk janin ini, cikal bakal anak ini, bagaimana kalau mereka sampai kekurangan unsur-unsur ini, zat-zat ini, dan itu ada di tablet tambah darah. Sehingga memang kenapa pemerintah itu sangat gencar melalui BKKBN, sangat gencar untuk membagikan tablet tambah darah. Jadi itu yang kami harapkan, tolong dikonsumsi,
0: diminum kan? Ya.
3: Diminum ya, jangan cuma mempersiapkan pernikahan. Karena pernah ada iklan susu kan, Mbak ya. Jadi kenapa saya dulu sebelum memahami itu, saya kok baju pengantin udah, gedung ini sudah. Terus saya sempat mikir, apa hubungannya dengan susu? Ternyata karena susu itu mempromosikan asam folat. Setelah saya pahami fungsi dari asam folat, oh ternyata ini benar ya, untuk mempersiapkan sebenarnya calon bayi, calon janin yang sehat, yang tidak cacat gitu. Dan salah satu fungsinya adalah asam folat, yang itu ada di dalam tablet tambah darah.
0: Ya, jadi ingat, diminum ya untuk semuanya ya. Dan dari Bu Dokter, silakan Bu Dokter terakhir.
1: Baik, terima kasih. Dalam upaya penurunan angka stunting, saya mau sarankan kepada remaja-remaja kita, perbaiki pola hidupnya, pola hidup yang sehat, makanlah yang bergizi, kemudian olahraga, pola tidurnya dijaga. Ya, yang satu hal yang penting diperhatikan, jangan kita hanya memikirkan pos konsepsinya, tapi ke prakonsepsinya. Bagaimana kita mempersiapkan diri dimulai dari remaja, kemudian catin, hal-hal apa yang perlu kita persiapkan sehingga nanti ketika sudah menikah, kita berharap kehamilannya kita sehat, kemudian nanti melahirkan bayi yang sehat juga. Nah, edukasi terkait dengan hal apa yang harus kita lakukan sudah banyak di media sosial. Silakan di-scroll, jangan hanya buka TikTok, IG, Shopee, tetapi hal-hal baik seperti ini perlu kita baca, karena saya yakin sebagian remaja kita ketika nongkrong tidak akan pernah membuka hal yang seperti itu. Kalau tadi Bu Rosen bilang bahwa yang dipersiapkan hanya pre-weddingnya saja.
0: Iya, betul.
1: Cari salon, pesan undangan, cari make up, cari mua yang terbaik, tapi tidak dipersiapkan prekonsepsinya. Padahal untuk menciptakan nanti generasi emas di tahun 2045 dimulai sejak dini. Kemudian edukasi tentang kira-kira kalau sudah setelah melahirkan apa yang saya harus lakukan, itu semua sudah kami kolaborasikan dengan teman-teman bidan dan teman dinkes. Ketika ada edukasi, kita bisa mencerna dengan baik. Artinya jangan hanya sekedar lewat. Kalau ternyata hal itu baik, bisa mungkin kita jalankan. Karena saya melihat juga ada fenomena bahwa remaja ini lebih cenderung percaya dengan apa yang dibaca di media sosial tanpa pernah ada klarifikasi. Momen seperti ini sangat baik, Mbak. Jadi kita bisa mensosialisasikan supaya remaja-remaja kita ini bisa menerima, mendengar yang seharusnya begitu. Karena sekarang kan di medsos banyak fakta mitos terkait dengan KB, terkait dengan stunting, bahwa stunting itu akan sembuh sendiri, tapi mereka tidak tahu sebenarnya hal apa yang paling penting dari stunting itu. Saya ingin mengutip kata seorang ahli pada saat pertemuan, bahwa kalau mau lihat seorang yang dulunya stunting waktu kecil, lihatlah di masa tuanya. Ketika umur 40 tahun sudah kena penyakit asam urat, gula, itu adalah stunting waktu kecil. Nah, ini hal yang tidak pernah kita pikirkan, tapi fenomenanya kita sudah rasakan sekarang. Makanya banyak umur muda yang kena asam urat, kolesterol, gula, katanya seperti itu.
0: Relate banget.
1: Ya, kemudian hal yang kita takutkan dari stunting adalah perkembangan otaknya. Jadi tumbuh, pertumbuhan dan perkembangan bisa kita intervensi dengan pola makan yang baik. Nah, saya juga melihat satu fenomena bahwa ketika kita edukasi ibu yang anaknya terindikasi stunting, ibunya selalu bertanya, "Dok, susu apa saya mau kasih minum?" Ya, susu apa yang saya mau kasih minum? Tidak pernah berpikir gizi apa yang kurang dari pola pemberian nutrisi saya. Apakah dia hanya makan nasi? Karena memang ada sebagian besar kita masih berpikir bahwa yang butuh banyak protein bapaknya, anaknya itu cuma dicubit-cubitkan saja ikannya seperti
0: kuahnya
1: itu.
0: Doang.
1: Nah, padahal kita kan punya ilmunya, Bu dosen ya. Jadi isi piringku itu untuk anak dan orang tua beda. Tapi yang kenyataan sekarang, isi piringnya anak-anak diperbanyak nasinya, proteinnya dikurangi, disimpankan untuk bapaknya. Ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin karena sekarang edukasi sudah banyak di media sosial, mari sebelum kita menikah kita perbanyak referensi, supaya tujuannya kita untuk membantu pemerintah menciptakan generasi emas di 2045 ini bisa tercapai.
0: Wah, luar biasa ya ini untuk diskusi kita di
1: satu lagi, Mbak. Saya boleh tambah?
0: Boleh, satu lagi boleh.
1: Kami dari BKKBN, selain untuk penurunan stuntingnya, selain untuk pemakaian KB Pasca Salin, kami ada program namanya Dahsyat.
0: Dahsyat
1: sehat atasi stunting di kampung KB.
0: Okay.
1: Nah, Dahsyat ini disupport dari BKKBN, di mana kita tahu kampung KB ini adalah kampung yang tertinggal dibandingkan dengan kampung-kampung yang lainnya. Artinya dari sisi ekonomi, kepesertaan ber-KB-nya, kehidupan masyarakat, fasilitas dan sarana prasarana lainnya itu kurang. Jadi kami support dari dana BOKB menyediakan anggaran untuk bagaimana supaya kegiatan Dahsyat bisa berjalan di sana. Jadi ada edukasi untuk pemberian makanan bergizi. Jadi anggarannya itu untuk membelikan bahan baku, di mana nanti keluarga risiko stunting. Jadi saya sampaikan juga Mbak, kami di BKKBN ada data keluarga risiko stunting, di mana data ini memuat berbagai hal tentang kejadian stunting di Sultra. Jadi kalau misalnya ada lintas sektor yang butuh, silakan nanti bisa komunikasi di BKKBN untuk bahan intervensinya. Misalnya Bu Bidan ada penelitian, silakan bisa komunikasi dengan bidang bagian data kami. Kami punya data di mana tempat keluarga risiko. Kami bahasanya risiko. Jadi karena ada faktor sensitif di situ. Kalau Dinkes kan sudah lama sebenarnya urusan stunting ini, tapi kami lebih luas, termasuk di dalamnya terkait dengan ketersediaan jamban, air bersih dan lain-lain seperti itu, Mbak. Jadi Dahsyat ini kita mengedukasi keluarga yang berisiko ini untuk bagaimana mereka tahu bagaimana pemberian makanan tambahan, makanan untuk anaknya, karena polanya kita makan asal kenyang.
0: Iya.
1: Makan asal kenyang, jadi ada nasinya, ada ikannya sudah cukup. Padahal kita butuh sayur, butuh buah-buahan seperti itu. Jadi itulah yang didukasikan kepada ibu keluarga yang keluarga risiko stunting, supaya harapannya ke depannya nutrisi yang tadi dibilang Bu Dosen itu irreversible, itu bisa kita

0: penanganan stunting di dua kabupaten tersebut. Karena secara nasional dua kabupaten capai angka temuan di situ itu mempengaruhi capaian Sulter secara umum. Ya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Kita harus punya part 2 nanti ya sepertinya karena 1 jam sepertinya tidak cukup untuk membicarakan tentang stunting ini. Namun yang pasti juga KB pasca persalinan ini juga menjadi penting ya, bukan cuma untuk mengatur jarak lahiran mungkin ya. Terus juga supaya tidak gizinya biar merata gitu ya. Tetapi juga ini menjadi langkah nyata bahwa dengan KB pasca persalinan juga bisa melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan juga bebas stunting. Terima kasih ibu-ibu semua sudah hadir di siang hari ini. Nanti kita kembali bertemu untuk ngobrol-ngobrol lagi ya mengenai hal ini. Dan selalu sehat pastinya, karena kita di Indonesia sehat. Baiklah pendengar dan juga pemirsa Prosat RRI Kendari dimanapun Anda berada, untuk dialog kita hari ini harus saya cukupkan. Dan saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat siang.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak? Ibu, nggak ke Posyandu? Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana jas hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: sendawamu?
1: Sekarang Safi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mendonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, kembali bertemu suara dengan saya, Wulanda Sari, yang nantinya akan mengawal untuk Sultra siang ini. Setelah Sultra pagi tuntas, Sultra siang menyapa Anda untuk di hari ini. Seperti biasa kembali Jumat ya, tadi pertemukan untuk hari ini masuk di, masih di pekan ketiga berarti ya. Agak lama bulan Julinya ya pendengar ya. Kita masih di pekan ketiga, tepatnya di hari Jumat 17 Juli 2026. Semangat beraktivitas untuk Anda yang masih dengan gelutan aktivitas siang hari ini. Untuk Anda mungkin umat muslim yang tengah mempersiapkan diri untuk menuju ke masjid melaksanakan salah satu ibadah rutin yang dilaksanakan di hari Jumat, yaitu ibadah sholat Jumat. Selamat bersiap-siap untuk Anda semua. Kami juga bersama Pro 1 Kendari nantinya akan menghadirkan jalannya secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Namun sebelum itu, Lintas Nada kemudian juga update informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan beragam rangkaian mata acara pilihan yang tentunya akan hadir menyapa Anda. Updatean warta daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian juga ada cek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari. Kemudian ada musik request 100% Indonesia. Kemudian juga ada updatean Gema Sari Pati Maju dari Lintas Berita Sekoril 4 Nusantara. Dan ada renungan menjelang maghrib. Kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk rangkaian Sultra sore nantinya. Kemudian dilanjut Sultra malam dengan beragam rangkaian mata acara pilihan juga untuk di Sultra malam. Pokoknya dikawal hingga tuntas bersama RRI Pro 1 Kendari. Selamat siang juga untuk Anda warga Kolaka Utara yang mendengarkan kami, pendengar ya. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk warga Kolaka Utara dan sekitarnya, warga Kota Kendari, dan dimanapun Anda mendengarkan atau menjangkau siaran kami di siang hari ini, yang dimana Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda juga yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Sebelum kita update informasi, kembali lagu-lagu pilihan akan hadir menyapa Anda, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita update informasi siang hari ini, yang dimana pemerintah Kota Kendari meluncurkan program Kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari upaya terpadu penanganan penyakit menular sekaligus percepatan penurunan angka stunting. Nah, pendengar, program ini juga diperkenalkan dalam rapat koordinasi bidang kesehatan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga sampai di masyarakat. Wali Kota Kendari, Siska Karena Imran, juga menyampaikan bahwa sebanyak 62 kelurahan akan menjadi pusat pelaksanaan program deteksi dini dan pengendalian TBC. Jadi memang TBC ini cepat sekali menular melalui udara, semakin cepat ditemukan, semakin cepat pula diobati, dan semakin kecil untuk resiko penularannya, pendengar. Kemudian selain fokus pada TBC, pemerintah juga terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai intervensi yang juga dilakukan secara terintegrasi. Hasilnya, jumlah balita stunting di Kota Kendari berhasil ditekan dari sekitar 500 kasus, itu untuk saat ini menjadi 460 kasus untuk sepanjang tahun 2025. Upaya ini, pendengar, dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, termasuk juga dalam Satgas Percepatan Penurunan Stunting. Nah, yang paling penting itu kita mengetahui kondisi masyarakat, karena mereka yang akan menjalankan program di lapangan nantinya. Meski menunjukkan tren positif, pendengar, pemerintah daerah menekankan pentingnya juga sinkronisasi data dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil itu lebih tepat sasaran. Seluruh informasi dan hasil rapat koordinasi juga nantinya akan diteruskan hingga ke tingkat kelurahan agar supaya implementasi program itu bisa berjalan seragam, beriringan. Nah, dengan langkah seperti ini tentunya pemerintah Kota Kendari berharap, masyarakat pun juga berharap seperti kami, untuk penanganan TBC dan stunting ini dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak yang nyata bagi kesehatan masyarakat. Informasi ini, pendengar, masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id, dan dapatkan informasi lain yang menarik juga bisa Anda akses di sana. Masih di Sultra siang ini, musik dan informasi masih hadir menyapa ruang dengar Anda. Sebelum nantinya kita juga akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Pendengar, untuk di siang hari ini seperti biasa sebelum kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari, terlebih dahulu kami persembahkan untuk pengajian murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Ada beberapa lantunan Quran Surah Al-Waqiah dan beberapa lantunan Quran Surah Pendek akan hadir sebelum nantinya kami bergabung bersama Masjid Raya untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Selamat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, sebelum kami membacakan kegiatan Jumat ini, maka terlebih dahulu kami sampaikan kepada jamaah yang baru saja tiba untuk segera masuk ke masjid dan mengambil tempat di depan yang masih kosong demi kesempurnaan. Sekali lagi kepada jamaah untuk merapatkan safnya maju ke depan yang masih kosong diisi. Kemudian yang berikutnya disampaikan kepada jamaah bahwa setelah sholat Jumat kita bersama-sama sholat jenazah atas nama almarhumah Dinda Putri Hening Tias binti Budi Supriyadi, wafat Jumat 17 Juli 2026 pukul 2 dini hari dan dikebumikan di TPU Pengelaka Kendari. Berikutnya kami bacakan, kami sampaikan, yaitu pemasukan kotak amal kita, sedekah jamaah kita. Yang pertama, kotak amal Jumat tanggal 10 Juli 2026 berjumlah Rp7.979.000. Kotak amal 5 waktu Rp2.805.500. Jumlah pemasukan adalah Rp10.784.000. Pengeluaran dan operasional, yang pertama mulai dari kegiatan malam Jumat yasinan, kemudian kegiatan Jumat, kemudian pembayaran PDAM tanggal 10 Juli 2026 yaitu berjumlah Rp2.678.000, pemberian konventer dan adaptor TV digital Rp405.000, kemudian biaya operasional penyelenggara ibadah Rp18.000.000. Jumlah pengeluaran secara keseluruhan adalah yaitu Rp22.183.000. Keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kosar yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia Rp2.259.755.000, Bank yaitu Muamalat Rp46.335.735.000 dan Bank Sutra Rp19.153.265. Keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kosar sampai dengan hari ini berjumlah Rp67.748.755. Semoga para donatur, jamaah sekalian, sedekah jamaah sekalian diterima oleh Allah SWT. Al-Fatihah.

Jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang bertugas Jumat pada hari ini ada sebagai berikut. Bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Ustaz Dr. Asadi El-Diab M.Hum. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muslimin Al-Hafiz dan Muazzin Haji Jufra Dinongko. Karena waktu telah masuk kepada Bapak Khatib, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق وقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب للواء والكوثر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه الذي أصحب الله عنهم رجلا وطهرا يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil din. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama mendapatkan insyaallah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya otoritas dalam hidup dan kehidupan kita. Dan alhamdulillah sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, kita masih diberikan nikmat berupa umur sehingga kita mampu kita melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam laki-laki yang sudah balik, yakni melakukan sholat Jumat yang insya Allah kita akan laksanakan secara berjemaah. Berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita, yang mengajarkan bagaimana kita memahami ajaran Islam secara kafah, dan hari ini kita membuktikan kita melakukan solat Jumat, kita melakukan aktivitas kita, ritual kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan ibadah ini. Jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang penuh keberkahan dan keagungan ini kita selalu meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu berwasiat kepada umat-umat terdahulu dan juga pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terus berpegang teguh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wazzana allazina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah mengutus, memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan agama Islam diturunkan di muka bumi ini adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Bagaimana manusia mengatur kehidupannya di dunia tanpa melupakan kehidupannya nanti setelah meninggalkan dunia ini. Bukan rahasia lagi bahwa kita akan dijemput, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam datang mengajarkan kita bagaimana memperoleh kebahagiaan di dunia tanpa melupakan kebahagiaan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Bagaimana kita memperkaya diri, mempertinggi pangkat dan jabatan di dunia tanpa melupakan jabatan kita, kekayaan kita, kebahagiaan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Laisal gina angkotratil ardi walakinnal gina gina nafsi. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kita bercita-cita dan berharap juga mendapatkan kebahagiaan setelah meninggalkan dunia ini. Maka dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam As-Sa'tibi, dalam kitabnya Al-Muwafaqat, mengatakan bahwa salah satu tujuan syariat Islam diturunkan di muka bumi ini untuk minimal menjaga lima hal. Pertama, syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga agama kita. Kita semua sudah menyematkan kalimat tauhid, kalimat pengakuan, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam diri kita. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk menjaga agama itu dengan jalan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan berusaha untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hibsun nas. Agama kita melarang yang namanya bunuh diri, yang namanya pembunuhan dan seterusnya. Karena jiwa ini, nafs ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia, kita yang menghindari yang namanya pembunuhan, kita menghindari namanya bunuh diri dan sejenisnya. Itu adalah salah satu tujuan syariat diturunkan di muka bumi ini. Yang ketiga adalah menjaga keturunan, hibsun nasab. Ada undang-undang perkawinan. Ketika kita ingin punya anak, kita diberikan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pernikahan, bukan melakukan pergaulan-pergaulan bebas, bukan melakukan pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ketika ajaran Islam turun, syariat diperintahkan untuk menjaga nasab. Yang ketiga, yang keempat, atau yang adalah hibsul mal, menjaga harta. Bagaimana cara menjaga harta kita? Kita dianjurkan untuk berzakat, kita dianjurkan untuk menyumbang, kita dianjurkan untuk tidak melakukan dan tidak mengambil apa yang bukan hak atau milik kita. Itulah salah satu cara bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga harta kita, untuk senantiasa membersihkan harta yang dititipkan Allah kepada kita. Ketika itu kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jemaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menopang bagaimana kelima hal ini tetap terjaga, maka agama kita dalam hadis dikatakan ad-dinu an-nasiha. Agama Islam itu adalah agama nasihat. Jadi agama yang kita pahami hari ini, agama yang kita amalkan hari ini, itu merupakan agama nasihat. Ya. Nasihat itu harus disampaikan secara lemah lembut. Dalam Al-Qur'an dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan penafsiran terkait dengan nasihat. Nasihat yang dilakukan tanpa hikmah, nasihat yang dilakukan tanpa kelembutan, justru dapat menimbulkan permusuhan dan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Sehingga karakter-karakter orang beriman adalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana pondasi kehidupan beragama. Jadi nasihat bukan sekadar penyampaian pesan moral, tetapi merupakan proses membangun kesadaran, memperbaiki perilaku, dan mengerahkan manusia agar menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam perspektif pembangunan peradaban, konsep ini selaras dengan pemikiran Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ini adalah salah seorang cendikiawan muslim asal Aljazair. Jadi beliau menyampaikan dalam kitabnya Surutun Nahda, syarat-syarat kebangkitan. Beliau menyampaikan, jika seseorang ingin bangkit, jika peradaban ingin bangkit, jika suatu negara ingin bangkit, jika suatu kelompok ingin bangkit, minimal ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah sumber daya insani, manusianya itu sendiri. Bagaimana kita bermoral, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita berintegritas. Orang-orang seperti itu ketika mengurus sesuatu urusan, insya Allah itu lebih baik. Yang kedua, dalam kitab Surutun Nahda disampaikan bahwa ketika seorang ingin bangkit, yang perlu diperhatikan adalah waktu. Semua kita diberikan waktu sama 24 jam. Tidak ada orang yang diberikan waktu lebih. Ketika kita mampu mengelola waktu ini dengan baik, maka itu adalah salah satu syarat untuk membangun diri kita, untuk membangun kelompok kita, untuk membangun peradaban kita. Kita berdisiplin. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Kita diberikan sumber daya alam yang begitu melimpah. Kita diberikan lingkungan yang begitu bagus untuk kita gali. Tapi ini harus diperbaiki, ini harus dikelola dengan baik. Kalau orang yang bertanggung jawab, berintegritas, mengelola lingkungan, mengelola sumber daya alam dengan baik, kemudian memperhatikan waktunya, maka kemajuan suatu bangsa itu akan ada di depan mata. Jadi kemajuan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi kemajuan suatu bangsa itu terletak pada bagaimana kualitas manusia dalam memanfaatkan waktu dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam. Jemaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, mari kita senantiasa memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita memanfaatkan akal kita memanfaatkan pikiran kita memanfaatkan waktu kita, kemudian kita mengelola lingkungan di sekitar kita, kemudian kita mengelola lingkungan-lingkungan yang ada di tempat kita. Maka dari itu kita akan melakukan dan mendapatkan hal yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa sikri hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, al mabausu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah fima amara wa'alamu anna Allah ta'ala sallu ala nabih kadim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabih. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Jemaah yang saya muliakan, mari kita menengadahkan tangan, menyatukan hati dan pikiran sambil memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ridha-Nya, mengharapkan ampunannya, sembari mengaku dengan tulus segala kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini kita perbuat, sambil bertekad untuk mengisi hari-hari depan dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatun amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayatan siyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aizal islami wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa da'mir ad-daidin wa ajal da'iratus sawi alaihi ya rabbal alamin. Allahumma arsukna sabran alal haqqi wassabat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahu akbar wa lazikrullahu ya'lam wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna

أخبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

喝吗？بسم الله الرحمن الرحيم.

أغلب سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

Rasulullah bersabda, mencelah seseorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini, pendengar. Setelah kita hadirkan untuk jalannya siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari, kita bersama kembali untuk di siang hari ini langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, bersama di Pro 1. Kembali kita update informasi, pendengar, untuk di siang hari ini, yang dimana pemerintah Kota Kendari menghadirkan ruang kebebasan atau kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat melalui kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira di pelataran kantor Balai Kota Kendari. Kegiatan yang berlangsung mulai dari tanggal 15 hingga 20 Juli 2026 ini itu dirangkaikan dengan program pangan murah UMKM guna memberikan manfaat ganda bagi warga. Sejak dibuka, pelataran Balai Kota Kendari tampak dipadati warga dari berbagai kalangan yang datang bersama keluarga maupun kerabat, pendengar. Selain menikmati tayangan pertandingan sepak bola dalam suasana akrab, masyarakat juga memanfaatkan momentum ini untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok dan produk UMKM dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman turut hadir dan membaur bersama masyarakat di lokasi acara. Kehadirannya ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Kota Kendari dalam menyediakan ruang interaksi positif sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, pendengar. Jadi memang kegiatan ini juga bagian dari tindak lanjut surat edaran Mendagri kepada seluruh daerah untuk wajib melaksanakan kegiatan guna mendukung UMKM kita, sekaligus memberikan apresiasi bagi para pecinta sepak bola di Kota Kendari, lebih khususnya. Suasana nobar berlangsung semarak dan penuh sorak-sorai saat menyuguhkan laga sengit para peserta Piala Dunia. Kemudian juga kalau kita lihat, antusiasme pengunjung semakin bertambah dengan adanya pembagian berbagai hadiah atau door prize yang disiapkan oleh pihak panitia. Di sisi lain, kehadiran stand pangan murah UMKM juga ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para pengunjung yang hadir, pendengar. Jadi memang tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini sangat-sangat membantu lancarnya perekonomian yang berputar dari beberapa sisi, dan pelaku UMKM pun juga mudah-mudahan turut mendapatkan hasil dari kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Masih akan terus kita update informasi bersama untuk di Sultra siang ini, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Pendengar, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Kendari terus memperkuat upaya membangun budaya digital yang sehat di kalangan pelajar. Pendengar, salah satunya itu melalui kegiatan sosialisasi yang bertema literasi digital yang dirangkaikan dengan penyampaian surat edaran Wali Kota Kendari tentang pembatasan akses media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun. Pendengar, sosialisasi tersebut dilaksanakan di sejumlah sekolah menengah pertama atau SMP negeri di Kota Kendari, meliputi SMP Negeri 1, kemudian SMP Negeri 2, SMP 3, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5 Kendari, dan SMP Negeri 13 Kendari. Pendengar, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Diskominfo Kota Kendari untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya menggunakan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Di SMP Negeri 5 Kendari, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Kota Kendari, Heri SSI MSI, juga menekankan bahwa literasi digital ini merupakan bekal penting bagi generasi muda agar mampu memanfaatkan internet secara produktif sekaligus terhindar dari berbagai resiko di ruang digital. Dan melalui kegiatan seperti ini, mereka memberikan edukasi literasi digital kepada peserta didik, kemudian juga sekaligus mengajak guru dan orang tua untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penggunaan internet dan media sosial oleh anak. Pendengar, nah, surat edaran Wali Kota Kendari ini telah menjadi dasar bagi kita semua dalam mengedukasi dan membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Ini demi untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Pemerintah Kota Kendari juga berharap kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, sehingga peserta didik mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri secara lebih positif. Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan juga mendapat antusiasme tinggi dari seluruh siswa-siswi, kemudian juga tidak ketinggalan seluruh dewan guru yang mengikuti sosialisasi hingga sampai selesai. Pendengar,

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kuota haji Sulawesi Tenggara itu ada 2.000 lebih.
2: Dan harapannya dari segi itu yang manfaat, tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kota Kendari dapat estimasi kuota haji 2027 sebanyak 450 orang. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
4: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
3: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih, dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
4: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
0: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
5: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Laode Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 1 Katobengke pada Jumat, mengatakan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada

0: Pelaksanaan MBG, keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
1: Harapan kami MBG di Kota Bobo semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
0: Hamiruddin menjelaskan hingga saat ini layanan MBG telah menjangkau 8 kecamatan di Kota Bau-Bau, dengan 7 kecamatan telah terlayani secara penuh. Adapun kecamatan Kokalukuna, khususnya sekolah-sekolah di Pulau Makassar, masih menunggu operasional SPPG sehingga belum seluruh siswa menerima layanan MBG. BGN bersama pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mempercepat pengoperasian SPPG di wilayah tersebut agar seluruh sasaran dapat memperoleh manfaat program. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi terus melakukan verifikasi data BPJS Kesehatan agar masyarakat kurang mampu tetap mendapat jaminan kesehatan menyusul berkurangnya kuota peserta yang ditanggung pemerintah pada tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Dengan anggaran kita yang ada, kalau kita tidak mobile dalam mencek ke masyarakat itu mungkin maksimal itu 2 bulan itu sudah.
4: Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi bergerak cepat menyikapi berkurangnya kuota peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi La Icu mengatakan pada tahun 2025 jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat mencapai 57 ribu jiwa, sementara yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 46 ribu jiwa. Namun pada tahun 2026, masing-masing kuota berkurang 11 ribu peserta. Untuk itu, sejak Februari 2026, Dinas Sosial telah mengusulkan kembali data peserta BPJS Kesehatan tanggungan Pemda di Kementerian Sosial, sehingga hasil sebanyak 8.000 peserta berhasil dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Menurut Laijo, untuk mengakomodasi masyarakat yang belum tercover dalam BPJS Kesehatan, pihaknya menginstruksikan seluruh pendamping PKH serta petugas dinas melakukan pendataan langsung di seluruh desa. Verifikasi dilakukan dengan menonaktifkan peserta yang telah lama meninggalkan Wakatobi, mengurus data yang telah meninggal tetapi belum memiliki akte kematian, serta mengevaluasi peserta yang kondisi ekonominya sudah membaik atau mampu agar kepesertaannya dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Di MOU-nya kita dengan BPJS Kesehatan itu kan hanya 35 ribu. Nah, ini kan kalau kita berangkat dari 35 ribu itu dengan anggaran kita yang ada, kalau kita tidak mobile dalam mencek ke masyarakat itu mungkin maksimal itu 2 bulan itu sudah. Tidak bisa lagi kita rekomendasikan untuk kita aktifkan ke BPJS masyarakat sudah berobat di rumah sakit dan paskes yang lainnya.
4: Lebih lanjut, Kadis Sosial Wakatobi La Icu mengatakan saat ini proses verifikasi dan validasi data masih terus dilakukan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran.
2: Sementara itu, realisasi belanja negara di Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai Rp10,79 triliun. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Idam melaporkan.
5: Sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah Rp21,3 triliun.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai Rp10,79 triliun atau 50,45% dari pagu sebesar Rp21,38 triliun. DJPB Sultra terus mendorong pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penyerapan penerapan APBN demi pertumbuhan ekonomi daerah. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Dr. Iman Widianto mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, realisasi belanja negara di wilayah kerja DJPP Sultra mencapai 10,76 triliun atau 50,45% dari total pagu 2026 sebesar 21,3%.

0: 8 triliun. Iman juga menegaskan pihaknya akan terus mendorong kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan realisasi belanja negara sangat penting dalam mencegah momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perputaran uang di masyarakat, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
1: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan, sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya, supaya tidak menumpuk di akhir tahun, karena kita sampai dengan 2026, terakhir pagu adalah 21,3 triliun rupiah. Ya, ini akan terus kita dorong kepada kementerian lembaga untuk segera belanja, karena ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian, khususnya di Sultra. Dengan APBN, belanja APBN akan menjadi trigger ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
0: Lebih lanjut, Iman Yudianto mengatakan pihaknya berkomitmen mengoptimalkan serapan APBN tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, namun juga menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk program pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, indikator kependudukan Sulawesi Tenggara dinilai semakin membaik. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Meskipun jumlah penduduk Sulawesi Tenggara hanya mencakup sekitar 1% dari total populasi nasional yang mencapai 284 juta jiwa pada tahun 2025, dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan tren perbaikan yang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan Dr. Gamsir Bahmit dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan, ia menjelaskan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara cenderung menurun dan stabil di kisaran 2,4%, serta angka kelahiran total juga menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja keras bersama, diantaranya angka pernikahan usia dini yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang belum terpenuhi sepenuhnya.
4: Berbagai aspek kependudukan yang ada di Sulawesi Tenggara itu cenderung menunjukkan perkembangan dari berbagai indikator ya. Kalau kita bisa menilik di Grand Design Pembangunan Kependudukan kita GPK, yaitu dari berbagai indikator yang dibagi ke dalam 5 pilar, sebagian besar atau mayoritas indikator itu menunjukkan tren yang membaik. Kalau kita bicara dari sisi pilar kuantitas penduduk atau laju pertumbuhan penduduk kita itu cenderung menurun dan agak stabil di angka sekitar 2,4 ya. Sekian.
3: Ia mengatakan perbaikan beberapa indikator menjadi modal penting dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, struktur kependudukan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin berkualitas, seimbang, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara akan mulai merasakan dampak kemarau yang sangat signifikan. Mengenai hal tersebut, kembali, Idam menurunkan laporannya.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi musim kemarau tahun ini akan disertai dengan fenomena El Nino. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Senudin, menjelaskan dalam periode Juli beberapa kejadian yang terlihat seperti terjadinya penurunan intensitas hujan harian yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Senudin juga menjelaskan dampak kemarau akan dirasakan hingga Agustus mendatang. Senudin juga mengungkapkan, secara umum seluruh wilayah Sultra akan merasakan dampak kemarau pada Juli ini. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah akan merasakan dampak yang lebih signifikan.
5: Terkait kemarau, memang saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus, di mana El Nino ini berada dalam kategori moderat. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang berdampak berada di wilayah wilayah Sulawesi Tenggara, terutama untuk wilayah Kepulauan dan secara umum wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
0: Lebih lanjut, Zainuddin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyiapkan strategis antisipasi, mulai dari pengamanan stok pangan hingga air, melakukan optimalisasi irigasi melalui pompanisasi untuk menghindari gagal panen. Selain itu, memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi sebagai cadangan air juga mewaspadai kualitas udara yang buruk.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kuota Kendari dapat estimasi kuota haji 2027 sebanyak 450 orang. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1.

Dan pendengar, sebelum kita akhiri untuk Sultra siang ini, setelah kita hadirkan rangkaian Warta Daerah Siang bersama RRI Pro 1 Kendari, Wulan punya informasi untuk Anda, ibu-ibu, dimanapun Anda berada. Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Kendari, bawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Siap-siap untuk bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu-ibu masing-masing. Caranya gampang sekali, Bu. Jadi nanti tim Royco itu akan hadir ke rumah ibu, yang dimana itu pastikan di dapur ibu itu sudah ada Royco satu renceng. Kemudian kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah ibu, ibu langsung dapatkan uang tunai. Waduh, jadi buruan beli Royco dari sekarang. Siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu, jadi mendapatkan uang tunai secara langsung. Nah, Royco tok-tok wow, gurih-gurih, mantap. Pendengar, itu informasi penting untuk Anda. Jadi pastikan di dapur Anda sudah ada Royco satu renceng. Mana tahu itu menjadi awal cikal bakal Anda mendapatkan uang tunai. Wah, keren kan informasinya. Masih dengan updatean informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sultra siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

lokal musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, perjumpaan kita di sore hari ini bareng Ilham lagi nih, yang menemani untuk aktivitasnya pendengar, atau mungkin yang lagi bersantai, atau yang sedang berkendara di sore hari ini. 100% Indonesia kita hadirkan buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita ya. Di jalur telepon kita sediakan di 0401 31 24 008. Juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya. Bisa melalui chat WhatsApp kita di 0813 545 0967. Nah, karena masih awal dari perjumpaan kita ya di kebersamaan sore hari ini. Ini penanggalan tanggal 17 Juli 2026. Nah, kita hadirkan dulu nih beberapa mungkin bisa dibilang lagu-lagu yang bisa menaikkan mood kita ya untuk di awal perjumpaan sore ini. Mungkin pendengar sore ini lagi mempersiapkan diri untuk pulang kantor, atau mungkin ada yang work from home. Jadi bisa menikmati waktu santainya atau deadline yang sedang dikerjakan bareng kita di RRI Pro 1 Kendari dengan beberapa lagu-lagu yang kita hadirkan dan juga requestan dari pendengar. Nah, kita akan puterin dulu mungkin untuk di awal di perjumpaan kita. Kita bermain dengan lagunya Abdul and the Coffee Theory kayaknya ya. Nah, ini menarik nih. Lagu Bahagia Itu Sederhana, dan juga dari Rizky Febian, Terlukis Indah, sama Keljo kayaknya. Mana nih Keljo? Ah, ini dia. Jangan katakan. Oke. Nanti dia hadir lagi ya untuk pendengar berbagi dengan requestan. Kita puterin dulu beberapa lagu yang sudah kita keep untuk di awal perjumpaan kita, dan nanti kita akan gabung lagi. Masih di 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia. Nah, pendengar, kita masih tentunya berbagi nih ya untuk di perjumpaan kita yang mau ini ya ikutan requestan di sore hari ini. Ini udah ada juga yang bergabung ya, ada beberapa. Kita bacain dulu nih. Ya, ada Yani. Halo Yani. Nah, requestan yang masuk nih ada dari Kay ya. Siang kakak, mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Oke, kita udah keep lagunya, nanti kita akan putarin nih lagunya untuk Kay ya. Kay to Kay. Oke, mana tadi nih? Ini ya kayaknya. Ah. Oke, itu dia ada. Nah, dan juga dari sepupumu udah gabung juga di jalur TikTok kita ya, di akun RRI, di live kita. Nah, ini ada dari sepupumu, katanya request lagu Tulus Gajah. Salam buat Bang Ilham dan Bang Yuda. Wah, dengan Bang Yuda juga ya. Ya, nanti Ilham sampein ya. Salam dari sepupumu, asik. Lagunya Tulus Gajah ya. Tulus Gajah. Kita masih undang juga untuk mendengar, saya tahu ada yang ingin bergabung bersama kita ya di jalur telepon ya. Kita open di 0401312408 ya. Tulus Gajah. Nah. Mana nih? Oke, kita cariin dulu nih ya lagunya Tulus. Nah, kita masih undang juga untuk yang bergabung bersama kita ya via TikTok ya. Kita masih buka nih buat pendengar yang ingin request lagu selain dari Kay juga, dan juga sepupu yang sudah ikutan request di perjumpaan kita untuk sore ini ya. Gajah ya. Wah. Luar biasa ya. Coba kita lihat dulu dengan seksama. Sepertinya ada yang keskip. Gajah, mana nih gajah? Nah, ini dia. Oke. Nah, hadir nih. Kita masih tunggu juga nih. Siapa tahu di jalur WhatsApp ada yang ingin berbagi di kebersamaan kita ya. Ya, atau mungkin ingin berbagi juga kira-kira dukungannya nanti Argentina atau Spanyol ya. Wah, antara Sifu dan Murid akan bertarung gitu ya. Sama-sama dari Barca nih. Dominan Barca ya. Piala dunia di ini ya, final diraih oleh ini ya, para pemain Barca. Luar biasa ya. Memang berarti pola permainannya itu udah matang banget gitu ya kan. Nah, ini pertarungan Argentina dan Spanyol ya, antara Sifu dan muridnya ya, si Yamil itu. Lamine Yamil akan bertarung dengan God Messi kalau istilahnya dari fansnya. Siapa lagi nih? Yang mana-mana saja saya mau pakai baju Barca saja nanti pas final. Oke, benar. Boleh tuh ya. Pakai baju Barca aja karena itu kan. Oh, udah yang bergabung. Oke, kita akan ini dulu ya. Kita bergabung dulu di jalur telepon karena sepertinya sudah ada yang standby bersama kita. Coba kita sapa nih, ada Bunda Awi dari Puloro ya. Bunda Awi dari Puloro, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Awi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya dari Bunda? Iya, sepertinya radionya dinyalain ya. Agak menggema-gema gimana gitu ya. Iya, kabarnya baik berarti Bunda ya. Bunda lagi ngapain nih sore ini?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun ya Bunda. Langsung monitor bersama kita ya.
1: Iya.
0: Lagi bareng siapa aja nih di rumah Bunda?
1: Banyak.
0: Banyak ya. Wah, keluarga besar berarti semua terkumpul ya. Oke, untuk di perjumpaan sore ini mungkin dari Bunda yang sedang baru terbangun gitu ya kan. Ya, minum air putih dulu kayaknya Bunda ya karena baru bangun. Boleh request di kebersamaan kita, silakan Bunda, mau request lagu apa? Lagu
1: judulnya Jangan Pernah Berubah.
0: Jangan Pernah Berubah. Oke, Jangan Pernah Berubah. Pernah Berubah. Oke. Lagunya ini ST12 atau Marcel yang mana nih? Halo Bunda. Ah. Terputus ya. Kayaknya dari ST12 nih ya. Kalau dari tipikalnya Bunda ini senang dengan lagu ini. Sepertinya memang jaringan tuh yang sedikit ngadat. Yang jelasnya kita udah keep lagu Sumpah Mati ya. Requestan tadi sama juga dari ini sepupu. Lagunya Gajah ya. Tulus Gajah udah ada, nanti kita akan putarin. Juga kita masih undang ya untuk di perjumpaan kita yang ingin berbagi juga dengan requestannya, karena kita lihat nih ada siapa aja nih, ada beberapa yang sudah gabung lagi. Wah, Yani masih standby nih. Yani mau request lagu apa nih Yani? Ada siapa nih dari Harpol? Oh, oke. Okay. Silakan bergabung. Nah, ini Riani temannya Rauf ya. Temannya dari mana ya Rauf ya? Kenal Rauf tapi Raufnya kayak enggak kenal Riani. Atau gimana ini? Rauf mungkin yang lupa ya. Ya, selamat sore lah pokoknya untuk Riani yang sudah bergabung bersama kita. Kita masih undang juga yang di jalur WhatsApp, tapi nanti kita akan lihat nih, kita akan cek siapa aja yang sudah berpartisipasi di perjumpaan kita sore hari ini. Coba Ilham lihat dulu nih mana ya. Ah, ini dia. Ah. Ternyata kartunya hilang. Oke, kita masih pantau terus nih yang ingin bergabung bersama kita ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi. Oke, dari Bunda Niartin, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Niartin.
2: Halo.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Aktivitas gimana nih Bunda sore hari ini? Lagi sama siapa nih? Bareng keluarga atau sama siapa nih?
2: Lagi makan-makan pisang goreng.
0: Wih, enaknya. Lagi santai-santai rupanya Bunda ya?
2: Iya.
0: Waduh, ini tumen-tumennya berarti lagi bagus-bagusnya jaringan ya Bunda, bisa bergabung.
2: Jaringan ini susah sekali.
0: Iya, alhamdulillah bisa tembus gitu ya Bunda ya.
2: Di Bang Ilham kan?
0: Benar sekali dengan Bang Ilham. 100.
2: 100%
0: Indonesia.
2: Kita mau request lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury boleh. Yang judulnya apa nih?
2: Terlambat Sudah.
0: Terlambat Sudah ya. Poppy, mana nih Poppy? Terlambat Sudah. Oke, ada nih, kita keep nih lagunya ya buat Bunda Niartin ya. Tumben nih kayaknya lagi sunyi di jalan sana ya Bunda ya.
2: Ya, baru saja lewat itu motor banyak.
0: Oh iya. Kan biasanya langsung mobil gede gitu suaranya langsung lewat gitu ya.
2: Jalan poros mau ke Morosi ke Kota Kendari.
0: Di jalan poros. Jadi mendengar Bunda Niartin nih di jalan poros nih tinggalnya. Jadi biasanya kita akan mendengarkan sebuah lantunan dari ban-ban besar. Oke, okay, Bunda silakan nih mau siapa siapa aja sore ini.
2: Ya, pertama-tama lagu ini dibuatkan untuk Mas siapa itu?
0: Dari Bunda Awi tadi yang masuk, ada juga dari sepupu Undi jalur TikTok dan Kay.
2: Bunda Tiara, Bunda Hani juga, juga Purnama juga di sana. Bang Juha, Mas Wandi juga. Untuk semuanya saya tanpa kecuali. Dan yang pertama, yang spesial ini untuk Bang Ilham pertama operatornya. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan panjang umur.
0: Amin. Allahumma barik ya. Berkah untuk Bunda Niartin. Semoga berkah.
2: Tetap kita bersua. Berarti kita masih hidup.
0: Alhamdulillah ya. Allahumma barik.
2: Oke, Mipale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100 Indonesia ya. Salam 100% Indonesia untuk Bunda Niartin sudah berbagi. Nah, ini Rauf katanya ternyata teman SD-nya. Mana nih Rauf? Rauf semoga dengar nih ya. Gabung di jalur TikTok kita nih di area Kendari ya. Butuh penjelasan dikit nih Rauf. Ternyata teman SD-nya nih. Kamu bisa-bisanya tidak mengakui teman SD kamu ya Rauf. Kamu nakal dia si Rauf ya sekarang ya. Lupa-lupa sama ini temannya sendiri. Teman SD-nya ya, nanti Ilham ingetin ya. Nah, nanti Ilham sapa bilang ada salam dari Riani gitu ya kan. Thank you banget nih Riani sudah menyempatkan diri hadir di perjumpaan kita ya. Sampai lupa nih ya, Riani gak request lagu gak nih? Request lagu lah. Ada juga dari Riani katanya request lagunya Judika, Cinta Karena Cinta. Oke, Cinta Karena Cinta. Cinta karena cinta. Aduh, membingungkan ya itu. Cinta karena cinta. Cinta karena cinta. Mana nih? Cinta karena cinta. Judika. Oke, mana nih dia nih? Aduh, mending langsung gini aja kalau begitu ya. Cinta karena cinta. Ah, ini dia. Oke, nanti kita akan putarin Cinta Karena Cinta ya. Requestan dari Yani. Thank you banget Yani sudah ikutan bergabung bersama kita ya sore hari ini. Wah, masih standby juga nih Yani. Waduh, thank you banget nih udah mau pantengin kita untuk sore ini. Dan juga yang di luar nih banyak juga ya. Pantengin aja. Oke, kita puterin dulu ya beberapa lagu yang sudah direquest untuk di perjumpaan kita. Kita mulai dari Amerika, kejauhan. Kita mulai dengan lagunya ini ya, Selena Grace, Sumpah Mati. Requestan dari Kay tadi. Thank you banget sudah gabung ya. Langsung kita puterin beberapa lagu yang sudah hadir di kebersamaan kita. Di 100% Indonesia masih akan kembali lagi untuk menyapa pendengar ya.

0: jangan ya. Cuma sekali aja bolehnya di.
1: Music request 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi.
0: Lagunya ini dulu kali ya. Ya, lagunya ini aja.

0: Musik request 100% Indonesia. Masih balik lagi nih untuk pendengar yang berbagi requestan tadi. Ada dari Kanda juga ikut berbagi bersama kita. Selain itu, ya baru Kanda nih. Request katanya lagu Selamat Tinggal dari 5 Minutes. Oke, Kanda ya, thank you banget sudah gabung bersama kita untuk sore hari ini. Dan dari ini ya, Riani, sampai lupa nih requestannya juga tadi ya, yang Ceylon 7. Nah itu juga sekali lagi, ini dia, nanti kita akan putarin juga ya lagu Ceylon 7 sekali lagi. Nah, requestan dari Riani, beberapa sudah masuk di perjumpaan kita. Kita masih undang untuk pendengar juga yang ingin berbagi sore ini ya, karena sih kita lihat di jalur telepon ya, ada lagi nih dari Bunda Tiara ya, sudah hadir menemani kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Halo Bung Ilham.
0: Iya, halo. Nah, thank you banget nih. Ternyata di situ ya. Sempat salah tekan tombol itu. Dari Bunda gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat
0: ini. Oh, lagi sehat-sehat ya, alhamdulillah. Ini kayaknya baru bangun nih Bunda ya?
1: Betul.
0: Waduh, harus minum air putih dulu nih kayaknya. Sama kayak dari Bunda Niartin, Bunda Awi tadi ya. Baru bangun juga katanya.
1: Sudah dong, dari tadi kebangun. Putih, sudah makan
0: mie kue. Wih, ternyata udah ini ya, cemilan sore udah nikmatin juga ya. Biskuit ya, sore-sore memang paling enak nih. Ada tehnya gak nih?
1: Ada dong.
0: Ada dong ya. Oke nih, tadi ada dari Bunda Awi sudah gabung sama Bunda Niartin nih ya. Sekarang Bunda Tiara. Nah, Bunda Tiara mau request lagu apa nih untuk sore ini?
1: Bisa lagunya Bruri?
0: Bruri, coba kita lihat ya. Bruri, lagu dari Bruri ya, yang judulnya apa nih Bunda?
1: Buka Mata Buka Hati.
0: Buka Mata Buka Hati ya. Oke, Buka Mata Buka Hati. Siap Bunda, kita keep nih lagu requestannya Bunda ya. Lagunya Bruri. Mau menyapa dulu mungkin Bunda ya, dengan Bunda Awi sama Bunda Niartin atau yang lainnya, silakan nih Bunda.
1: Iya, sama nyapa ya, pertama-tama buat Bang Ilham bersama operatornya Bang Awi ya di depan sana. Selamat sore Bang Ilham bersama Bang Awi.
0: Iya, selamat sore juga nih katanya Bang Awi. Iya oke katanya.
1: Terus ada Ibu Niartin ya, terima kasih Ibu Niartin, di sana, Ibu Hawi, ada Ibu Umi, ada Kak Emil, ada Ibu Farida, Ibu Farida gak pernah lagi, belum masuk.
0: Iya, Bunda Farida mungkin gimana ya?
1: Ada TikTok-nya.
0: Lagi ada kesibukan mungkin Bunda Farida ya?
1: Dia tuh sibuknya jam-jam 3.
0: Enggak ketemu kita dong berarti.
1: Iya, dia kena sering teleponan
0: tuh. Oh iya, sore berarti banyak kegiatan ya. Wah susah tuh berarti gabung.
1: Selamat sore Bu Farida, selalu lancar kesibukannya.
0: Semoga dimudahkan ya urusannya dari Bunda Farida,
1: segala urusan-urusannya. Terus ada Kak Emil, ada siapa ya, ada Banjuha. Ada Pandi di Batam, ada Purnama Sari, ada Pebi di Kota Lama, ada Bang Akas ya, semoga sehat selalu di sana. Ya buat semuanya aja Bang Ilham tanpa terkecuali, makasih Bang Ilham.
0: Iya, sama-sama nih Bunda Tiara, thank you banget sudah bergabung bersama kita. Dan sudah menyapa juga dari, yang jauh-jauh juga disapa ya. Nah, ada yang bergabung lagi nih dari Rin ya di jalur TikTok kita. Langsung kita sapa. Bang, request Teh Hijau by Tulus. Teh Hijau ya. Tadi ada yang request ini lagu Tulus juga, Gajah tadi. Ya udah kita keep aja ya. Nanti di akhir kita putarin ya untuk lagunya. teh hijau ya Baitulus. Ya nanti ya kalau begitu ya dari Rin ya, menjadi penutup perjumpaan mungkin nih lagunya. Siap. Nah, kita masih mau undang tapi kayaknya lagunya juga banyak nih yang sudah di request. Kita putarin dulu kalau gitu ya requestan yang sudah masuk di perjumpaan kita. Kita cek dulu di beberapa playlist kita ya untuk sore ini. Ah, oke. Selain itu tuh yang ingin bergabung juga dan berpartisipasi nanti kita akan undang lagi masih di 100% Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada dan juga yang menyaksikan live kita di TikTok ya. Masih di 100% Indonesia kita berbagi lagu requestan. Masih ada Tulus, ada juga ya. Ada 5 Minutes Selamat Tinggal ya. Requestan tadi dari Kanda ya kalau tidak salah. Lagu requestannya Kanda, mana nih Kanda? Kanda, mana Ki? Nah bener kan? Selamat Tinggal, 5 Minutes. Ah, kita masih undang juga buat pendengar yang ingin berbagi bersama kita. Nah tadi Yani sama Riani, kita udah putarin lagunya. Untuk lagunya Yani tadi dari Judika ya, Cinta Karena Cinta. Dan juga Riani tadi lagunya dari Ceylon Seven, Sekali Lagi. Sekali Lagi. Oke, sekali lagi kita masih undang untuk mendengar yang ingin berbagi dengan lagu requestan seperti tadi dari Bunda Awi dan Bunda Niatin yang bergabung di jalur telepon. Pendengar juga bisa untuk ikut bergabung di 0401-3124-008 ya, yang mungkin saja tidak menyempatkan diri untuk melihat ya, menyaksikan live kita di TikTok saat ini, bisa bergabung bersama kita melalui telepon. Dan kalau untuk yang di live saat ini ya, kita masih undang juga nih, siapa-siapa aja nih yang sudah bergabung. Dari Gunawan, salam Pro 1 RRI. Iya, salam juga Gunawan ya. Mungkin dari Gunawan mau berbagi requestan untuk sore ini. Apa nih, dari Meldianto, request lagu Aku Milikmu, Dewa 19. Oke, Aku Milikmu. Ah, apa iya? Salam buat Pak Jido di Palarahi, Bang juga dan yang lain lah, dan lain-lain lah. Oke, oke. Salam untuk Pak Jido di Palarahi, Bang juga yang lain-lain lah. Yang lain-lainnya maksudnya mungkin ya. Oke, nanti kita salamin nih untuk semuanya. Mang Juha, oh Bang Juha ya. Pak Jido, Bang Juha, oh iya, siap. Nah, pendengar ini dari Gunawan ya, katanya salam buat Pak Jido di Palarehi dan Bang Juha yang mendengarkan kita. Dan juga yang lain-lain ya. Jadi siapa tahu dari Pak Jido dan juga Bang Juha lagi dengerin kita ini, ada salam dari Bang Gunawan. Siap nih ya. Oke, kita masih lihat dulu nih ya di playlist kita tadi. Siapa tadi yang requestnya? Dari Meldianto ya. Meldianto mau request lagunya Aku Milikmu dari Dewa 19. Oke, Aku Milikmu. Meldianto, kirain Meldianto ini, coba kita lihat sedikit. Iya, Meldianto ya. Nyari salah paham ilahnya, ternyata Mas Yanto rupanya. Oke, kita masih akan berbagi juga dengan lagu requestan lain ya. Sebelum kita puterin dari requestannya Rin ya, karena tadi udah di request ya dari Tulus ya, jadi lagu penutup aja nantar. Nah, kita mau tanya juga nih untuk yang bergabung bersama kita di jalur TikTok nih, atau dari pendengar yang sedang mendengarkan kita, entah itu lagi di rumah, lagi di jalan ya, dalam perjalanan, atau dimanapun ya. Nah, mungkin dari pendengar ini lagi hype kan untuk Piala Dunia ya, dan pasti ada nih dari beberapa klub yang disenangi dari klub lagi. Kebanyakan nonton ini ya, klub bola gitu. Negara maksudnya ya, negara yang disenangi gitu ya. Ya wajar lah kita bahas klub ya, karena Barca semua nih yang bertanding. Spanyol Argentina ya, waduh, ini dominan Barca nih. Jadi gimana nih, mungkin dari pendengar, siapa yang akan disupport nih, antara Argentina atau Spanyol? Kira-kira siapa yang akan menjuarai? Negara gue udah jatuh. Oh, kasih. Nah, Gunawan katanya ya, negaranya udah jatuh, Bang. Portugal. Ya, gimana lagi ya? Memang bola itu bundar ya. Kadang kita tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi masalahnya ini Argentina menang terus nih. Kapan kalahnya ya? Waduh, luar biasa ya. Dia apa namanya? Terus menanjaki tangga tanpa ada halangan.
keren juga ya, trik-trik yang digunakan, maksudnya skill-skill yang dipunya gitu ya, luar biasa banget ya kan. Nah, Argentina Spanyol nih ya, ini jadi polemik, siapa kira-kira yang akan menjadi the champion, asik kayak klub ini aja ya, kita lagi bahas yang jadi juara, apa namanya, juara untuk Piala Dunia, asik, jawara-jawaranya, asik. Nah, kalau dari Gunawan katanya, dia katanya Argentina. Oke, Argentina ya. Iya sih, kalau misalkan banyak sekali yang mengatakan ingin memilih Spanyol gitu ya kan. Nah, tapi masalahnya adalah, ya fakta aja sih ya. Tapi kembali lagi, bola itu bundar. Kita nggak tahu siapa yang akan memborong piala, ya kan. Siapa tahu ya kan, tiba-tiba ada situasi di mana ini mungkin gol-gol yang dikeluarkan dari Argentina itu offside semua gitu. Atau tiba-tiba banyakkan penalti yang didapat dari Spanyol. Kan siapa tahu ya kan, kita nggak tahu. Bola itu bundar, lapangan itu luas ya, stadion itu besar. Apalagi kita membahas satu, rumputnya hijau. Semuanya disebutin. Oke. Nah, kita masih akan kembali untuk berbagi ya, sedikit bermas mungkin terkait dengan final Piala Dunia. Masih di 100% Indonesia.

Mas Erika 100% Indonesia, thank you banget sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kita untuk sore hari ini. Dan semuanya, waduh, ini luar biasa banget ya untuk setiap momen yang sudah kita hadirkan. Dan juga dari pendengar ikutan berpartisipasi dengan requestan, luar biasa. Dari Bunda Awi, dari Bunda Niartin, Bunda Tiara, dan Gunawan, dari Kay, dari Rin, dari Riani, ada juga dari Yani. Thank you banget sudah berpartisipasi bersama kita dengan lagu-lagu requestannya. Dan semua yang dari sepupu juga, ya kan, dari Kanda, thank you banget. Semuanya kita sebutin. Oke, kita akan beralih ya. Setelah 100% Indonesia, nanti kita akan berbagi dengan traffic update ya, untuk berbagi bagi situasi di Sulawesi Tenggara terkait kondisi lalu lintas sore hari ini ya. Lagu penutup kita hadirkan beberapa nih, aduh ada banyak sih sebenarnya. Kita mulai dari Brori Marantika ya, requestan dari Bunda Tiara nih ya. Buka mata, buka hatimu, sebagai penutup perjumpaan kita di 100% Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Apan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
2: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
1: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
2: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
2: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
2: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
3: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Traffic update.
4: Traffic update. Traffic update.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita ya sore hari ini, kita berbagi juga tentunya dengan informasi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana akan dibagikan di kebersamaan kita dari Ditlantas Polda, dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara ya, bersama dengan Bribda Cika nih sudah hadir di perjumpaan kita. Selamat sore Bribda Cika.
6: Selamat sore rekan Ilham.
5: Iya, baik, silakan untuk informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di sore hari ini, silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda agar selalu aman dan nyaman dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama, yaitu di depan Rumah Sakit Bahtera Mas, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dengan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk selalu berhati-hati mengingat pada kawasan ini banyak terdapat pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Juga kami menghimbau kepada pengendara untuk tidak melawan arus hanya karena gang yang dekat dengan U-turn, karena dapat membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada bundaran pesawat. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap kondusif. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan sabar menunggu giliran melintas pada bundaran. Melihat pada kawasan ini juga terdapat material pasir yang tentunya jika tidak berhati-hati dan memperhatikan jalan Anda, dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pulang dari kantor pada sore hari ini. Demikian info traffic update, kembali ke rekan Ilham di studio.
5: Baik, terima kasih sudah berbagi untuk perjumpaan kita. Nah, ini beberapa kondisi kita lihat memang terjadi kepadatan ya. Kalau untuk di beberapa wilayah lain mungkin masih bisa kita lihat kondisi saat ini, sore ini, entah itu di Buton, di Kolaka, silakan.
6: Baik, kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada Kolaka sore hari ini terpantau. Terpantau cerah, khususnya di depan kantor DPR Kolaka. Sore hari ini terpantau cukup cerah dan juga kondisi arus lalu lintas terpantau masih kondusif, rekan Ilham.
5: Baik. Iya, untuk di wilayah Kolaka sepertinya memang masih kondisi lengang ya untuk aktivitas di sore hari ini, padahal ini sudah jam pulang kantor sebenarnya. Nah, untuk di Tugu Kirab Bau-Bau seperti apa nih kondisinya?
6: Baik, Kak Ilham, untuk kondisi arus lalu lintas di Tugu Kirab Bau-Bau pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada pengendara untuk berhati-hati karena bisa kita lihat juga pada Tugu Kirab Bau-Bau ini jalannya cukup kecil, Kak Ilham, dan juga banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, demikian.
5: Baik, ya, jadi ini di Tugu Kirab Bau-Bau sepertinya memang sering sekali dari ini ya, banyak pengendara yang memarkirkan di area tersebut. Ini sepertinya sangat berbahaya. Nah, ini seperti yang disampaikan juga dari Berbeda Cika, sangat membahayakan tentunya bagi pengguna jalan ya. Dan buat pendengar nih mungkin yang ada di daerah sana yang bisa mengetahui dan memberi masukan juga untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, dari Bribda Cika, sebelum kita akhiri perjumpaan kita nih di traffic update kita, apa nih yang ingin disampaikan sebagai himbauan mungkin di ujung perjumpaan kita, silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Ilham. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hindarilah tindakan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos traffic light, menggunakan telepon genggam saat berkendara. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Saya Bella Cike Monella, kembali ke rekan Ilham di studio.
5: Baik, terima kasih untuk informasi selengkapnya yang sudah dibagikan di perjumpaan kita ya, Bribda Cika. Dan Bribda Cika, selamat menjalankan aktivitas sore hari ini dan semoga sehat selalu.
6: Baik, terima kasih rekan Ilham.
5: Iya. Nah, itu tadi informasi untuk di perjumpaan kita ya di sore hari ini. Sudah berbagi dengan beberapa informasi traffic update. Dan Ilham juga masih akan menemani sore hari ini sampai nanti di jelang renungan maghrib. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ilham juga masih berbagi beberapa informasi ya untuk di perjumpaan kita. Salah satunya dari Sulawesi Tenggara ya. Lebih tepatnya untuk SMPN Negeri 2 Kendari. Di mana menggelar edukasi pencegahan bullying yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya atau DP3A Kota Kendari. Nah, dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari juga ya dan Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga ikut terlibat ya untuk edukasi pencegahan bullying ini. Nah, dari kegiatan ini yang dilakukan yang berlangsung ya kemarin tepatnya untuk tanggal 16 Juli 2026 dan ribuan siswa-siswi sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan, mereka itu ikut hadir di sana ya dan turut mengikuti dari rangkaian acara untuk edukasi pencegahan bullying ini. Nah, dari Kepala Dinas DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoy, itu mengajak seluruh peserta didik ya supaya berani menolak segala bentuk dari bullying yang juga mungkin saling sulit untuk di beberapa mungkin yang terkena kasus-kasus seperti ini yang sulit untuk mengungkapkannya. Nah, jadi disampaikan lah ya dari forum untuk diskusi seperti forum edukasi terkait bullying ini dan juga supaya saling menghormati dan membangun kepedulian terhadap sesama teman. Nah, pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan itu juga membutuhkan dukungan tentunya dari seluruh pihak ya, mulai dari keluarga, sekolah, bahkan juga dari masyarakat tentunya yang harus ikut juga terlibat gitu ya kan untuk pembinaan terkait edukasi bullying ini. Nah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahurianto Meronda, juga mengingatkan dari para siswa ya supaya bijak menggunakan sosial media ya karena di media sosial ini yang paling sering sih ya untuk aktivitas-aktivitas bahkan tidak jarang ya banyak sekali dari cyberbullying yang terjadi juga untuk di sosial media ya. Nah, mungkin karena pengaruh faktor emosi ya melihat komenan yang mungkin tidak kita senangi atau seperti apa ya. Nah, atau mungkin melihat konten-konten yang memancing gitu ya dari beberapa orang berniat jahat sampai melakukan bullying atau cyberbullying istilahnya. Jadi perundungan tidak hanya ya terjadi secara langsung tetapi juga dapat berlangsung di ruang digital pendengar ya. Nah, ini udah sering terjadi. Jadi pelajar ini juga supaya bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebar informasi yang positif dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain tentunya. Dari Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara bersama LSM itu juga memberikan edukasi ya dari dampak bullying ini dari segi kesehatan mental, kepercayaan diri dan juga dari segi prestasi belajar. Nah, jadi para narasumber yang mengajak siswa itu untuk berani ya melapor kepada guru maupun orang tua ya kalau misalkan mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan ya. Dan juga dari Kepala SMP Negeri 2 Kendari ya, dari Haji Sudirman ini mengapresiasi juga pelaksanaan dari kegiatan itu. Dan edukasi ini dinilai penting untuk menumbuhkan dari segi karakter saling menghargai, memperkuat juga budaya positif di sekolah, dan juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan pastinya untuk kondusif ya bagi seluruh peserta didik ya. Ya itu juga pasti pesan-pesan yang disampaikan untuk para siswa-siswi di sana. Nah, kita masih akan kembali berbagi untuk perjumpaan kita ya, beberapa informasi yang kita hadirkan tentunya untuk menemani aktivitas mendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Dari manapun Anda berada, kita masih hadirkan ya beberapa informasi. Sebelum juga kita bergabung tentunya untuk di segmen selanjutnya untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nih, ini untuk di sore hari ini ya, masih dari wilayah Sulawesi Tenggara, di mana lebih tepatnya dari kawasan Kaltim ya, di mana sebagian upaya untuk mewujudkan juga untuk lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Nah, ini dari pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ya. Itu melaksanakan bersih-bersih bisa dibilang ya, Gerakan Indonesia Asri atau Jumat Bersih Gerakan Indonesia Asri. Jadi kegiatan ini dipusatkan di Kompleks Perkotaan Bupati Kolaka Timur di Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, dan dipantau langsung tentunya ya dari PLT Bupati Kolaka Timur, bersama juga dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Dan tentunya diikuti dari seluruh jajaran ya, dari pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur. Dari pelaksanaan ya, aksi kegiatan untuk membersihkan lingkungan ya, penataan kawasan perkotaan, juga untuk pengelolaan sampah, itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata tentunya dan asri. Nah, ini dari PLT Bupati Kolaka Timur, dari Haji Yosep Sahaka, yang dimana mengatakan bahwa gerakan ini itu dipusatkan ya untuk di perkotaan, dan juga selain itu dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan, puskesmas, dari UPTD, dan juga berbagai fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Dan juga melalui dari gerakan Indonesia Asri ini ya, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga mengajak untuk masyarakat ya, menjadikan kebersihan juga sebagai bagian dari gaya hidup ya, dari segi bergotong royong, dan juga itu bisa dimana akan mewujudkan juga Kolaka Timur yang secara sehat ya, bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, kita hadirkan mungkin satu lagu dulu ya, sebelum kita akan bergabung nanti di perjumpaan kita pada sore hari ini dengan Gema Sarepati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Kembali lagi di Gema Saripati Maju untuk sore ini di hari Jumat penanggalan tanggal 17 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Mendengar dimanapun Anda berada untuk Gema Saripati Maju hari ini, kita awali dari RRI Makassar, di mana ada rekan kita di sana dari Dwi Kartika. Selamat sore, Dwi Kartika. Iya, selamat sore.
2: Halo.
0: Oh iya, baik.
2: Baik.
0: Silakan untuk informasi di sore hari ini.
2: Baik, dari Kota Makassar, tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
3: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sunggu Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, saat Polar Ait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
4: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
3: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
2: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Baubau. Ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
5: Selamat sore rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
5: Baik, dari Kota Baubau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Baubau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulko.
6: Ya, MBGN berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
7: Pemerintah Kota Baubau bersama Badan Gizi Nasional BGN dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
6: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita-cita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugasnya sampai.
7: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamiruddin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
8: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
7: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan, estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya Selanjutnya, para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena

0: sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Ya, pendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
2: Ya, selamat sore, Rico.
1: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
2: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, di antaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan, bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
4: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sulteng.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
5: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
3: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
2: Ingin informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Rico di RRI Kendari. Rico.
1: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu, pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsu.
6: Iya, selamat sore rekan Rico Ilham di Kota Lulo, Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati hari ini.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyir. Pak Asyir, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan, Pak Asyir.
8: Ya, baik.

0: Terima kasih. Jadi langkah yang BMK yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan. Yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami. Dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 jam setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah itu yang jadi tantangan bagi kami juga supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat. Karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya dan ketika terjadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
1: Mungkin bagaimana pemerintah Kabupaten Bol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi. Apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi tentang bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban.
0: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang. Di wilayah Indonesia juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga terutama dalam muka air laut, pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG. Itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk pemantau muka pasang air laut. Nah itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Tolton.
1: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
0: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG. Karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik. Untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan berangkat ke bawah meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi. Baik keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
1: Baik, terima kasih Pak Asyar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Demikian informasi dari RRI Tolitoli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
5: Selamat sore, rekan Riko.
4: Baik. Silakan untuk informasinya rekan Yuni.
5: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
7: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
6: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Yuni untuk informasinya sore ini. Beralih pendengar dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone, di mana ada rekan kita Andi Imran. Selamat sore, rekan Andi Imran.
8: Selamat sore, Riko.
4: Baik, silakan rekan Andi Imran untuk informasinya.
8: Baik, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
9: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBB P2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
10: Melalui momentum pekan panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB P2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 ini dengan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
11: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
9: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Riko. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya, dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir, di mana dari RRI Mamuju ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
12: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
4: Iya, baik, silakan untuk informasinya sore ini.
12: Baik, terima kasih. Melengkapi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4, sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat Bagi Perempuan Untuk Tumbuh. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian. Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi jurnaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
14: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
13: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil jurnaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
14: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya, Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu. Ya, okay.
13: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota. Dari sekedar obrolan di sesi jurnaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
14: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota, terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan, yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
15: Oh, okay, wow,
14: banyak
15: benar-benar
14: sih yang lain juga,
16: yeah. Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotip, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekedar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya, dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya, dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
12: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator, mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Riko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar di ujung perjumpaan kita ya, di mana Ilham juga sudah menemani dari interaktif kita di sore hari tadi ya, di 100% Indonesia sampai di jelang maghrib, di mana kita akan hadirkan juga renungan maghrib di perjumpaan kita untuk di mana ada nih dari Pak Wahid Nur Salim yang akan menemani pendengar dengan judul Ternyata Rasulullah Gemar Berbagi. Dan juga sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, dan Ilham pamit undur diri tentunya dari ruang dengar pendengar. Nanti ada rekan kita dari Bang Yuda yang akan melanjutkan perjumpaan malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Pro 1
1: informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan judul Jangan Bersedih, Isi Ruang Hati Dengan Kebahagiaan. Pendengar rahimakumullah, mari sejenak kita menyelami sejarah para pendahulu dalam menghadapi ujian hidup yang ditempakan oleh Allah kepada mereka, para kekasih pilihan Allah ini diuji sedemikian rupa agar terangkat derajatnya. Tidak terkecuali baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah teramat berduka. Tahun itu disebut oleh para ahli sejarah dengan A'mul Husni atau tahun kesedihan. Pada tahun itu dua sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh Rasulullah meninggal dunia. Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, dan Khadijah binti Khuwailid, sang istri tercinta, keduanya sangat berperan dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Kehilangan kedua sosok ini dalam waktu yang berdekatan membuat Nabi dirundung kesedihan yang teramat dalam. Rasulullah makin sedih lantaran tidak bisa membimbing sang paman melafalkan syahadat hingga akhir hidupnya. Padahal Nabi Muhammad berada di samping sang paman seraya terus mengatakan, Ayam kul la ilaha illallah kalimatan ahajju lakabiha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah dengan kalimat ini, akan aku bela engkau di hadapan Allah. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sang paman tidak mau mengucap kalimat syahadat. Ia tetap berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang hingga ajal menjemput. Pendengar rahimakumullah, tidak lama setelah Abu Talib meninggal, Allah memanggil istri terbaik Rasulullah, Khadijah. Rasulullah bersaksi bahwa Khadijah merupakan istri terbaik yang bersedia mengabdikan dirinya dalam dakwah. Khadijah sakit di usianya yang ke-65 tahun. Sebelum ajal memanggilnya, Khadijah kerap meminta maaf kepada Rasulullah akan kesalahannya sebagai istri dalam berbakti kepada suaminya, hingga akhirnya Khadijah tutup usia di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Fatimah sang putri, Khadijah pernah meminta sorban Rasulullah yang biasa dikenakan saat menerima wahyu sebagai kain kafannya. Khadijah, beliau mendampingi Nabi dengan ketulusan. Dengan keikhlasannya, Khadijah melayani beliau dan memberikan segala apa yang dimilikinya. Sampai Nabi jatuh cinta pada Khadijah dengan cinta yang tidak ada duanya. Kata Nabi, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Sungguh aku telah mendapatkan rezeki berupa cintanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, kesedihan Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama dari peristiwa meninggalnya dua sosok yang beliau cintai, Rasulullah pergi berdakwah ke kota Taif. Bukan sambutan yang diterima, yang ada justru penolakan dari masyarakat Taif, baik perempuan maupun laki-laki, orang dewasa maupun anak kecil. Mereka melempar Rasulullah dengan batu dan kotoran secara brutal. Sementara itu Zaid bin Harithah, sahabat yang melindungi Rasulullah, badannya terluka parah. Rasulullah larut dalam kesedihan. Namun dalam perjalanan pulang ke kota Mekah, beliau menghibur dirinya dengan membaca Al-Quran. Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Bacaan Al-Quran beliau didengar oleh sekumpulan jin. Mereka mendengar dengan seksama. Lantaran itulah kemudian mereka beriman dan berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah Allah memberikan hiburan yang bagi Rasulullah. Meskipun seluruh masyarakat Taif menolak seruan dakwah beliau, tetapi ternyata Allah membukakan jalan lain bagi kalangan jin untuk memenuhi seruannya. Ya Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk golongan manusia, tetapi juga untuk golongan jin. Dan begitulah kita. Jangan bersedih karena mungkin kita tidak berhasil dalam satu amalan, tetapi kita bisa menjemput keberhasilan lewat amalan-amalan lainnya. Barangkali kita sedih karena satu ruang dalam hidup kita, tapi yakinlah ada ruang-ruang kebahagiaan yang terhampar banyak di kesempatan lainnya. Pendengar rahimakumullah, bagi seseorang yang sedang diuji dengan kesedihan, teruslah berdoa kepada Allah. Jangan lupa, bagi siapapun yang bersedih karena bermacam masalah dan problematika, bersandarlah dan adukan kesedihanmu pada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa. Sebagaimana sikap itu telah dicontohkan oleh Nabi Yakub ketika beliau berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan," yaitu kesusahan dan kesedihanku. Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. Mendengar rahimakumullah, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad untuk kita yang dirundung ujian berupa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu minallah manzilatun lam yablughha bi amali abatalahullahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi humma sabbaruhu ala zalika hatta yubalighul manzilatal lati sabaqat lahu minallahi ta'ala." Sesungguhnya seseorang hamba jika telah ditentukan, ditakdirkan padanya suatu tingkatan di surga, padahal dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalannya, Allah akan timpakan padanya musibah yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau pada anaknya. Kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab itulah Allah sampaikan ia pada tingkatan di surga yang telah Allah tetapkan untuknya. hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Pendengar, jadi semua yang terjadi pada hari ini yang membuat kita sedih, mudah-mudahan bernilai pahala. Mintalah kepada Allah berupa ganti yang lebih baik daripada kesedihan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berbahagia di dunia sebelum kita berbahagia di surga nanti. Ada satu batah niat hati ingin bertamu, bertemu kawan sambil bernostalgia. Ayo sudahi kesedihanmu, sisakan ruang hati untuk bahagia. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Kembali kita akan hadirkan Kipra Indonesia. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kipra Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia, Kendari.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat, tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Iya. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 kita mulai terapkan ini, pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya agak lumayan Bu, di atas dengan harga yang final yang asli yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah struktur tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi, itu Bu memperbaiki struktur tanah, pada tanah Bu. Yeah. Yang paling membedakan Bu, tanah 3 tahun saja berturut-turut, dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
2: 3 tahun berhasil Bu, iya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu, iya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binan dari anu Bu, yang pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak membedakan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin itu dari kiri-kiri sapi, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum. Di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku, kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu. Baru menanam. Memang ada rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak, ya dibanding dengan lebih, padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah aneh kali dengan Dinas Ketahanan Pangan minta aneh Bu, minta apa namanya Bu, sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, anu Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan anu pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah. Bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa full organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau anunya Bu, kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang dilihat terlalu ini Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Biar terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk menanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung di budidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang apa namanya istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saya Bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, 2 kali 1 tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas Bu. Hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya Bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi berarti ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya tuh hari Bu, kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur.
1: Ya.
2: Di situ sambil Bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara. Tapi Bu, kita tada urinnya, kemudian kita ambil di palingnya kotorannya Bu.
1: Iya.
2: Ya, dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, tada tengkinnya Bu. Baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bakunya Bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung jambu dari sana.
1: Iya.
2: Iya. Tidak, karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
1: Oh iya.
2: Jadi ya, ada alatnya kita
1: untuk dikasih, memantau kalau, unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hal itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya. Karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
2: Tapi untuk selama
1: ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketanam pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk sebagai ganti aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita bercocok tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah Bu.
1: Ya, baik.
2: Dan memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada yang disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak.
2: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
1: Iya.
2: Jadi hanya memang ini terkendala masalah dalam barangkali Bu. Kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, pembelian sampai kemasannya Bu. Saya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amohalo Bu.
1: Iya. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
2: Ada Bu. Hanya memang kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
2: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar.
1: Oh, iya.
2: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
2: Iya, sama musim hujan.
1: Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya.
1: Pak Arif, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya Nggak capek, Bu.
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44, Mandung, Kota Kendari. Hai, selamat malam untuk Anda pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Yang sudah ada di live TikTok, selamat menikmati suasana malamnya. Yang pastinya kita masih akan ada di rangkaian musik dan info. Setelah tadi saya sudah hadirkan juga Kiprah Indonesia yang hadir di ruang dengar Anda. Kita masih akan update lagi informasi-informasi lainnya dari KBRN atau juga di rri.co.id. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Sultra Malam ya pendengar, di kebersamaan Yuda, temannya Anda. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Anoa Kendari ini mulai mempersiapkan perbaikan pipa-pipa transmisi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat wilayah Kota Kendari. Nah, rencananya ini akan dilakukan saat juga dipaparkan dalam kegiatan ekspos yang dibuka oleh Direktur Utama PDAM Kota Kendari di ruang rapat Wali Kota Kendari. Direktur Utama PDAM Kota Kendari, Sukriyaman Esos, juga mengatakan bahwa perbaikan pipa transmisi akan menjadi langkah yang mendesak karena jaringan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun itu mulai mengalami penurunan kondisi. Bahkan menurutnya, kebocoran pada pipa transmisi itu tidak hanya menyebabkan kekurangannya air, volume air yang diterima oleh pelanggan dan juga menurunkan ya tekanan distribusi, tetapi juga akan berpotensi merusak badan jalan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Perbaikan ini akan merupakan bentuk dari komitmen PDAM Tirta Anoa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan di mana pelaksanaan pekerjaan ini akan direncanakan secara matang agar gangguan terhadap pasokan air bersih dapat ditekan seminimal mungkin ya. Ini yang disampaikan oleh Sukriyaman selaku Direktur PDAM. Maka dalam paparannya, PDAM akan melihat kondisi jaringan existingnya, titik-titik prioritas yang akan diperbaiki hingga tahapan pelaksanaan pekerjaan ya. Selengkapnya informasi ini perangkat boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di RRI.co.id.

saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

kita masih ada di Sultra Malam mendengar Yuda yang temannya ada dan juga dua rekan tim teknik yang bersama dengan kita untuk malam hari ini. Dan jangan lewatkan juga untuk malam nanti kita kembalikan update informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20. Dan untuk Anda yang juga suka bermain TikTok boleh menyaksikan siaran kami di Live TikTok Studio RRI Kendari ya. Jangan lupa untuk ditonton di Live TikTok dan juga di Live TikToknya Yuda ya. Boleh nanti scroll ketika udah ketemu kami ya udah stop di situ, tongkrongin kita, dengarkan siaran kita, tonton siaran kita dan nanti boleh ikut di ajang request yang kita hadirkan malam nanti. Oke, selamat malam dulu untuk yang baru tuning di 96,7 dan juga di RRI Digital. Dan RRI Digital juga boleh di-download di Play Store atau di App Store. Sekali lagi, RRI Digital menjadi milik kita bersama. Segera untuk di-download di Play Store atau juga di App Store ya. Oke, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. I miss you, baby.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda yang juga baru tuning di 96,7 MHz RRI Digital. Oke. Benar-benar juga dengan Anda yang lagi tengah menikmati suasana istirahatnya setelah seharian juga berjibaku dengan segala aktivitas dan rutinitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Dan memang saatnya untuk rileks lah malam-malam kayak gini ya, bareng keluarga, dengan orang-orang yang Anda cintai di rumah pastinya. Terus dengarkan informasi terbaru, karena sesaat lagi kita akan segera memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia. Dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus tata juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.

0: pesawat RNI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
2: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
3: Pasnya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
2: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
4: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
5: Gagal juga.
4: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
2: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
6: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai

terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jaser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jaser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jaser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jaser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're perfect.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, penjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuh Tuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain.

0: Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibbon. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La AS

sepak bola, satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Tadi kita update informasi dari Pro 3 Jakarta, dan kini saatnya kita akan hadirkan mimbar agama Buddha. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI Kendari, pada kesempatan ini saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan judul Sikap Seorang Umat Buddha yang Baik. Sahabat, sebelum masuk ke dalam materi, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan kedamaian dimanapun kita berada. Sahabat, bagaimana menjadi umat Buddha yang baik? Apakah yang harus diperhatikan dan dilakukan? Ya, pertanyaan yang sederhana dan sering kali ditanyakan oleh seseorang yang ingin tahu dan tertarik pada ajaran agama Buddha. Nah, jawabannya yaitu, menjadi umat Buddha, syarat yang pertama sekali atau pertama kali bukan harus bisa membaca parita dalam bahasa Pali yang mungkin sulit untuk dibaca pertama kali. Bukan pula harus mempunyai altar dengan patung Buddha yang indah di rumah. Meskipun membaca parita dan punya altar adalah suatu hal yang sangat baik, yang pertama kali harus dilakukan adalah harus siap dan berani mengubah cara berpikir. Seorang umat Buddha akan ditandai dengan cara berpikir yang Buddhis, cara berpikir Dhamma. Seperti apa itu? Kita dihadapkan pada kenyataan yang telanjang, yang terus terang dan apa adanya. Kenyataan itu sering tidak cocok dengan keinginan kita. Namun, dengan menghadapi kenyataan apa adanya, ini akan membuat kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana dalam memaknai arti suatu kehidupan. Sahabat Sedharma, satu contoh misalnya, kalau kita mengidap suatu penyakit, maka seorang umat Buddha harus mau mengakui bahwa diri kita sedang sakit. Dhamma mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup dengan apa adanya, dengan terus terang, tanpa screen atau tabir. Oleh karena itu, meskipun berat dan pahit, kalau kita mau melihat kenyataan, menerima kenyataan, maka kita akan berpikir secara dewasa dan sikap kita akan menjadi sikap yang lebih bijaksana. Menutupi penyakit adalah sikap yang kekanak-kanakan. Karena itu, sikapnya, tindakannya, perbuatannya tidak akan menjadi bijaksana, sehingga perbuatannya akan menghancurkan dirinya sendiri. Inilah gunanya beragama, terutama mengenal Dhamma. Kita ditantang, diminta kesanggupan kita, bukan hanya kesanggupan untuk menyumbang perbuatan positif seperti halnya pembuatan wihara, menyumbang tanah untuk pembuatan wihara. Bukan pula kesanggupan untuk menghafal parita, tetapi kesanggupan untuk mengubah cara berpikir dan kesanggupan untuk berani melihat kenyataan sebagaimana adanya, sehingga sikap, tindakan, dan perilaku kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Agama Buddha tidak anti materi, tidak menginginkan saudara hidup melarat atau hidup menderita. Misalnya, cukup berpakaian atau menggunakan pakaian penutup tubuh, ya, kulit kayu, atau makan menggunakan nasi dan garam. Tidak, ya. Tidak pernah ada ajaran agama Buddha yang mengajarkan demikian. Tetapi yang diminta dalam ajaran agama Buddha adalah bagaimana pandangan saudara dalam memandang uang dan materi tersebut. Kalau pandangan saudara dalam memandang uang dan materi sama dengan sebelum saudara
mengerti ajaran agama Buddha, maka saudara bukanlah umat Buddha. Karena umat Buddha ditandai cara berpikir yang sesuai dhamma. Agama Buddha tidak menganggap uang, materi, kendaraan, rumah yang mewah, tanah itu adalah jelek, kotor, dan tidak bermanfaat. Tidak sama sekali. Karena materi dan uang adalah netral. Sama seperti listrik. Ini suatu contoh. Bukan suatu yang penuh dengan cinta kasih. Listrik itu bukan suatu yang penuh dengan cinta kasih, tetapi juga bukan sesuatu yang kejam. Listrik bisa membakar rumah, membunuh manusia, tetapi bisa pula menerangi kita, membangkitkan mesin, dan bermanfaat untuk manusia. Kalau saudara memandang uang, materi, rumah, mobil, dan sebagainya itu bukan sebagai kekayaan atau sebagai milik, melainkan sebagai alat untuk mensejahterakan keluarga, alat untuk melakukan kebaikan, kebajikan yang lebih banyak dalam kehidupan ini, maka itulah cara berpikir umat Buddha. Semua orang senang akan kesenangan, kebahagiaan termasuk diri saya, tetapi merupakan selera atau keinginan manusia kemudian untuk mengukuhi, menggenggam kesenangan dan kebahagiaan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Dan menurut kenyataannya, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau saudara sudah siap mengubah cara berpikir bahwa memang segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal atau anicca, kebahagiaan maupun kepuasan adalah tidak kekal, demikian juga dengan problem, kesulitan, kesedihan adalah tidak kekal, maka saudara sudah harus siap menghadapi dunia ini dengan segala perubahannya. Adalah orang yang paling kecewa di dunia ini, yang menganggap segala sesuatu di dunia ini adalah kekal atau abadi. Adalah orang yang paling tidak bahagia di dunia ini, yang menggenggam erat segala sesuatu yang menyenangkan, karena segala sesuatu itu adalah perubahan atau akan mengalami perubahan. Mengubah cara berpikir seperti ini amatlah membantu. Sikap memandang dunia ini atau menanggapi segala sesuatu dengan jelas, benar, dan sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang sangat membantu. Ini lebih berharga daripada saudara mempunyai macam-macam benda pusaka. Pusaka yang bisa dimasukkan ke dalam pikiran itulah yang paling berharga. Sahabat sedharma, pusaka pengertian yang sesuai dengan kenyataan. Dan untuk itu saudara dituntut untuk siap mengubah sikap berpikir saudara. Sekali lagi, memang belajar melihat kenyataan dengan terus terang ini adalah berat, pahit, karena tidak sesuai dengan selera atau kehendak kita. Selera kita menginginkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang senantiasa dan terus menerus. Tetapi itu adalah tidak mungkin. Sangat berat untuk menerima kenyataan kalau itu sudah berubah. Tetapi itulah kenyataannya. Kalau saudara berani menghadapi kenyataan itu, ya, saya mengatakan sangat luar biasa. Sahabat, bagaimana agar menjadi berani? Harus siap mengubah cara berpikir yang sesuai kenyataan. Sekarang jangan lagi menganggap segala sesuatu itu abadi, kekal, termasuk penderitaan, kesulitan, problem, karena semuanya tidaklah kekal. Sekarang jangan lagi menganggap bahwa hidup adalah untung-untungan, pemberian atau hadiah, tetapi mulai sekarang harus menganggap bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup ini adalah tidak kekal. Kita harus melihat kenyataan itu, sehingga kita tidak diputar-putar di dalam perubahan yang tidak kita kehendaki. Kita harus menjadi dewasa sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Sahabat sedharma yang berbahagia, tantangan bagi kita adalah bagaimana kalau kita menghadapi persoalan
atau problem karena lingkungan, kolega, pekerjaan, atau pasangan, atau anak-anak kita tidak akan selamanya cocok dengan selera atau keinginan kita. Suatu saat kalau lingkungan tempat kita bergantung sudah tidak bisa menyenangkan kita lagi, maka habislah kita. Saudara merasa kebahagiaan saudara dirampok kalau masih satu atau dua problem dan saudara masih punya kenikmatan di bidang lain, maka tidak ada persoalan. Tetapi kalau problem itu datang bertubi-tubi dan bersamaan, semua tempat saudara bergantung tidak dapat memuaskan saudara, habislah kebahagiaan saudara seperti digoreng habis-habisan. Mampukah saudara bertahan kalau saudara mempunyai simpanan di dalam batin? Saudara akan bisa bertahan. Andai kata lingkungan sudah tidak bisa lagi sesuai dengan keinginan saya masih mempunyai kesenangan dan kebahagiaan batin. Dengan demikian saudara akan lebih bertahan dalam menghadapi kehidupan ini. Sahabat, dari manakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan batin? Yakni dari pengetahuan mengenai hakikat kehidupan ini sebagaimana adanya. Dan melakukan kebaikan. Inilah gunanya melakukan kebaikan. Saya tidak bicara kalau berbuat baik akibatnya karmanya begini begitu, tetapi kebajikannya itu akan menjadi simpanan batin. Tidak terasa seperti Anda menabung di bank. Mungkin saudara berkata, apa gunanya sih menabung? Mengurangi jatah. Jatah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi nanti kalau saudara tiba pada keadaan yang sangat menyulitkan, saudara baru bisa merasakannya. Apa manfaatnya jika kita menabung? Sama halnya ketika kita melakukan perbuatan baik setiap hari. Apa manfaatnya untuk diri kita di kemudian hari? Saudara, ini adalah keuntungannya orang menabung berbuat baik. Maka anjuran saya, permintaan saya, cobalah saudara menabung. Menabung di dalam batin saudara. Untuk suatu saat kalau saudara jatuh di dalam penderitaan, saudara mampu tetap bertahan, punya daya tahan yang saudara bangun sendiri. Tidak ada orang yang menghadiahkan daya tahan seperti kesabaran, kekuatan, dan lain-lainnya. Semua itu harus dilatih, ditumbuhkan, dikembangkan di dalam diri oleh diri kita sendiri. Sahabat, inilah ajaran agama Buddha. Memang tidak simpel atau mudah. Ajaran agama Buddha itu tidak menawarkan dua alternatif, percaya atau tidak. Agama Buddha tidak sesimpel itu, tetapi saudara dituntun seperti orang yang buta, lalu diobati, dibimbing pelan-pelan bagaimana untuk menghadapi kehidupan ini, supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Memang sulit. Hasil-hasil besar yang ada di dunia ini bukanlah suatu kebetulan. Orang-orang besar yang bisa menemukan penemuan besar spiritual atau materi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah membutuhkan suatu perjuangan. Kalau saya ditanya, Pak Martinus, menjadi umat Buddha itu bangganya apa sih? Apakah karena wiharanya yang besar? Atau kebaktiannya, puja baktinya yang rame, atau duduknya yang rapi? Jawaban saya, bukan demikian. Saya bangga menjadi umat Buddha karena saya mempunyai wawasan yang luas. Saya tidak sekedar ditawarkan oke atau tidak, yes or no, percaya atau tidak, bukan itu. Tetapi saya disodorkan pengertian. Kalau saya mengerti, saya akan percaya. Bukan dibalik. Kalau Anda percaya, Anda akan mengerti. Tidak demikian.
Tetapi kalau Anda mengerti, tidak usah diminta, Anda akan percaya. Mempunyai cara berpikir yang benar, sikap memandang kehidupan ini dengan benar, adalah syarat yang pertama menjadi seorang umat Buddha. Memang berat, tetapi itulah dunia ini sebagaimana adanya. Sahabat, dalam bahasa Pali, Atanawa Sudantena Natam Labari Dulabham. Artinya, setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh sangat sukar dicari. Sahabat, siapa yang bisa melindungi saudara? Yang paling setia, yang tidak berkhianat, yang paling safe atau yang paling aman, yaitu adalah pikiran saudara sendiri yang sudah dilatih. Karena itu, dengan melatih diri sendiri, akan mendapat keuntungan yang sukar dicari, yaitu pelindung yang sangat setia. Marilah kita siap menghadapi kenyataan. Punyailah modal di dalam batin yang kuat, tegar menghadapi apapun, karena apapun yang ada atau yang terjadi adalah bersifat tidak kekal atau anicca. Sahabat Sedharma, semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini, pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah, Bu. Terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu, Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi, kedepannya, Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

mengudara RRI terus juga memberikan informasi seputar Piala Dunia dan juga bahkan menyiarkan selama pertandingan sepak bola dunia, dan kita masih akan juga menyiarkan di beberapa hari kedepannya sampai di babak final. Oke, Sultra Malam Yuda kembali temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok untuk malam hari ini. Bersiap-siap, nanti kita akan gelar special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk di malam hari ini. Saya tidak sendiri, ada beberapa rekan-rekan tim teknik juga yang menemani kita bersama di sepanjang tugas Yuda malam hari ini, tuntas sampai di pukul 24 malam nanti.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, suasana malam yang kita ciptakan bersama dengan rangkaian musik pilihan terbaik yang akan Yuda gelar di sepanjang tugas saya di Special Request Ruang Rindu. Kita tinggalkan ada Titi DJ dengan Ku Ingin. Menjumpai dulu ada Kakak Ling di perbatasan Kota Kendari yang saat ini tengah juga memantau siaran melalui live TikTok Yuda. Thank you. Ada Faiz Gelrock juga. Thank you Faiz sudah bersama dengan Yuda untuk malam hari ini di Special Request Ruang Rindu. Kita nanti akan bersiap-siap juga ada di live TikTok Studio RRI Kendari. Dan kita masih ada juga pastinya di 96,7 MHz RRI Digital. Nah, kalau RRI Digital itu ya memang harus di-download dulu di Play Store atau di App Store. Nah, kelebihannya kalau menggunakan RRI Digital, dimanapun, kapanpun bisa diakses melalui smartphone kita masing-masing. Mau dengarkan siaran RRI Kendari ketika mungkin lagi umroh, boleh. Atau di Arab Saudi sana, bisa dengar kita. Karena kalau sudah di-download di Play Store atau di App Store itu pasti keren lah untuk mendengarkan siaran-siaran kita. Karena kita sudah ada di platform digital, RRI Digital.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya, ini lagu atau nomor lagu dari Gigi Band, Ku Ingin. Ini lagu yang cukup lama ya. Kalau di era-era tahun 90-an, lagu ini tuh paling banyak dibawakan pada saat festival-festival band gitu ya kan. Jadi teringat waktu itu ya. Oke, thank you tadi ada Bunda Astin, Kak Liking yang masih stay. Thank you tap-tap layarnya. Nah, oke, sudah beberapa saat lagi kita akan menggelar dan kita akan membuka line telepon juga ya. Spesial request malam hari ini kita buka nanti di jalur telepon kita untuk malam hari ini di 0401-312-4008 untuk Anda yang ada di 96,7 dan juga di RRI Digital. Kalau yang ada di live TikTok tinggal tapping aja, tapi jangan lupa di tap-tap layarnya dulu atau di tap-tap like lah ya. Semata karenamu ada

Ya, lewat lagu terkadang membuat kita itu jadi happy, jadi sedikit ada memori barangkali ya. Nah, makanya acara ini kita gelar yang namanya spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bahkan memang lewat lagu itu ada banyak memori-memori atau kenangan-kenangan yang terkadang sulit untuk kita lupakan. Kenangan-kenangan masa lalu lah, misalnya ketika kita masih ada di bangku sekolah, terus mungkin di mana kita pernah kuliah atau barangkali tempat sempat kita merantau di mana gitu ya kan. Nah, malam hari ini yang rindu dengan kenangan masa lalunya boleh request-request lagu yang ingin kalian dengarkan malam hari ini di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti requestan dari Kak Ling, ya, thank you. Pengen dengar lagunya Di Ujung Jalan. Saya kasih versi yang terbaru ya. Ini keren lagunya ya. Jadi yang sudah ada di live TikTok boleh tap-tap layar, tap like dan kemudian request.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya, tapi bukan aku juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini. Ada Chris Pati. Selamat bergabung dulu yang masih stay di live TikTok Yuda. Ada Mayu alias Fitri. Apa kabar malam ini ya? Ada Harry, ada siapa lagi ya? Aduh, mohon maaf ya kalau malam hari ini sedikit nge-lag ya jaringan Yuda untuk malam hari ini. Terima kasih yang udah pada bergabung. Terima kasih untuk semuanya udah pada tap-tap layar. Yang pastinya jalur telepon juga sesaat lagi kita akan buka ya untuk yang mau bergabung di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada requestan dari siapa tadi? Ada Mayu ya, katanya pengen denger lagunya Dearly. Nah kalau Dearly yang kali ini dia tuh featuring dengan Onci ya, That's Why You Go Away. Wis, lagunya keren, romantis abis. So romantis itu kan dirimu Mayu. Asik. Feels like you still call. Wow, ya, oke. Selamat menikmati aja suasana malamnya. Gimana? Kita hadirkan dulu lagunya ya, biar yang udah pada request-request lagi untuk malam hari ini kita kasih kesempatan untuk yang lain. Mayu, ini lagu yang kamu udah request di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

selalu untuk selamanya. Juga sudah hadir ke ruang dengar kita bersama. Special request malam hari ini dari Fatur ya. Oke, ada Zain, selamat bergabung Zain. Siapa lagi yang baru bergabung juga di live TikTok Yuda. Oke, saat ini sudah terbuka live TikTok Studio RR Kendari. Oh iya, ada Kakak Ling, ada Mansur. Selamat bergabung Mansur ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Dan Bung Umar di meja operator, silakan dibuka jalur telepon kita ya di 0401312400 untuk malam hari ini. Kita kasih kesempatan buat yang lainnya juga yang ingin berinteraksi, yang ingin request di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, atau barangkali ada yang mau coba di jalur WhatsApp. Udah lama nggak pakai WhatsApp kita ya. Kalau WhatsApp sih yang bagusnya pakai voice note biar suara kalian bisa terdengar gitu ya kan. 0813 5450 967. Halo Harry, welcome back. Ada Siup TV, wow mantap, mau bergabung juga ya. Sekali lagi jalur WhatsApp boleh dipakai 0813 5450 967. Ada yang mau coba pakai voice note, lebih keren ya. Sebutin nama, alamatnya, terus request lagunya, lagunya buat siapa, itu kelar, singkat dan jelas gitu. Yang ada di live TikTok Studio RR Kendari saat ini sudah boleh tap like, tap like-nya. Begitu pun juga di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Biasanya ada yang typing, baru ketemu dengan Bang Yuda, sekian lama dengernya di Pro 2. Ya udah lama, Pro 2 hampir berapa tahun ya, hampir 20 tahun. Udah cukup lama berarti ya. Oke lah, yang pastinya malam hari ini saya masih sehat, masih bisa menjumpai Anda yang ada di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta di live TikTok. Nah, live TikTok ini adalah salah satu platform media sosial juga yang bisa mempertemukan kita di acara yang ada di RRI, bahkan juga di channel YouTube ya. Halo Putra 234, apa kabar? Mudah-mudahan juga tetap stay bahagia, terus dengarkan lagu-lagu kesukaannya. Silakan langsung tapping aja di special request kita live TikTok. Oke, Bung Umar, silakan jalur telepon kita buka lagi di 0401 312 4008. Waktu yang masih ada tersisa kurang lebih ya 50 menit lagi ke depan lah kita mau tuntaskan. Karena memang waktu kita cuma singkat, ada 1 jam kurang lebih kita akan gelar di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, mau lagu Indonesia maupun juga mancanegara. Oke, Harry, terima kasih, sama-sama. Kalau yang satu ini samar-samar lagu kita dengarkan, mungkin kita bisa flashback ke belakang buat anak-anak 90-an, 80-an. Ini dia. Ada Kafein, hidupku kan damaikan hatimu.

Lagu yang cukup lama di belantika musik mancanegara. Lagu ini sebenarnya milik dari Guns N' Roses, tapi coba di-recycle oleh Avril Lavigne yang juga sudah hadir ke ruang dengar kamu. Oke, okay. Ada yang ingin dengar lagunya Cakrakan Kepada Hati? Selamat bergabung akun Bupati. Bupati mana nih? Oke, okay, selamat malam ya. Ada juga Michelle ingin dengar lagunya Lola Drakel. Lola Drakel yang mana? Banyak tuh Lola Drakel. Ya, pokoknya tapping aja. Lola Drakel yang mana? Judulnya disertakan dong. Aku jadi bingung. Lola Drakel tuh banyak lagunya. Nah, kayak si Pak Bupati nih pengen dengar lagunya Cakrakan Kepada Hati. Oke. Okay. Waalaikumsalam juga untuk Munazir. Anggrek Hitam judulnya. Oh, gitu. Jelas tuh Anggrek Hitam ya. Oke, okay, nanti aku kasih lah ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Gimana? Telepon belum ada? Teleponnya belum ada Bung Umar ya? Belum. Belum ada ya. Oke. Okay. Jadi nanti telepon kita buka juga kesempatannya seluas-luasnya di

di 0401 312408 yang mau bergabung di line telepon. Tik band terbaik ada Harry, boleh ditunggu tik bandnya, nanti kita akan kasih juga. Kepada hati cakrakan untuk semuanya yang masih stay di 96.7 RRI Digital serta di live TikTok Studio dan juga live TikTok Yuda.

0: Oke, kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Oke, nampaknya sudah ada lagi penelpon yang udah bergabung. Kita coba terima penelpon dulu ya. Ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Lewat lagu.
0: Iya, gimana kabar malam hari ini Bang Nasrun?
1: Ya, baik-baik selalu. Sama kita, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu kalau gitu. Alhamdulillah ya. Malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Nasrun?
1: Lagu tahun berapa ini?
0: Lagu tahun berapa? Boleh lah, tahun-tahun.
1: Lagunya Ani.
0: Bowo. Lagunya siapa?
1: Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo. Oke, yang mana?
1: Kau. Kau.
0: Kau.
1: Iya.
0: Kau. Ari Wibowo. Bentar ya. Lagu.
1: Oke deh.
0: Oke, Ari Wibowo. Oke. Lagu yang cukup lama nih ya. Oke, baiklah. Lagu ini mau diperuntukkan buat siapa ini?
1: Ya, bersama operatornya ya, sama petugas, selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Iya.
1: Semua kur, kendaraan dan petugas malam ya selalu, selalu istirahat, selalu satu buat semuanya. Ya, semua salam kompak semuanya lah.
0: Iya.
1: Lihat di alat salam kebat di hati.
0: Oke.
1: Okay. Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah.

kembali dari Pak Bupati. Terima kasih requestan lagunya Bang, sudah diputerin. RRI selalu di hati. Terima kasih RRI selalu di hati. Michelle, request lagi boleh nggak ya? Boleh, boleh saja, selagi nggak ada yang request lain yang baru gitu ya kan. Bu Haja, selamat bergabung Bu Haja. Welcome back juga ya. Ada Naruto, selamat bergabung Naruto. Kakak Ling tadi request lagu apa ya? Boleh di tapping ulang Kakak Ling ya. Tadi ada requestan Tik Band terbaik untukmu ya. Kalau begitu kita hadirkan dulu Tik Band terbaik untukmu. Next baru kita cari lagu-lagu yang udah di request lagi oleh penelpon lainnya atau yang ada di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda malam hari ini.

Oke, tidak terasa perjalanan tugas Yuda temani Anda di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Itu waktunya hampir habis ya. Tapi jangan khawatir, masih ada satu jam itu akan ada Inspirasi Indonesia ya, akan hadir di ruang dengar Anda. So, pilih lagunya Armada. Oh, ini lagu yang dinyanyikan dengan Armada. Yang mana nih? Halo, yang mana deh? Lagu Armada yang diminta. Ya, punya banyak tappingan tadi ya. Makasih ya tadi ya. Ada Topal, selamat bergabung Topal. Bu Haja, welcome back juga. Bang William, thank you. Bang Nasrun tadi di Sulawesi Tengah, terima kasih untuk semuanya. Ya, di dua lagu terakhir boleh yang mau request-request lagi. Wah, asik sekali malam ini. Katanya Kakak Ling baru aja selesai bikin pisang goreng. Jadi lapar. Iya ya, malam-malam begini tuh request lagu sambil menikmati cemilan-cemilan tuh kayak pisang goreng yang hangat atau barangkali apalah yang menjadi kesukaan kalian, bolehlah ya untuk Anda juga. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Studio RRI Kendari. Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati. Masih ada requestan gak ya? Michelle, terima kasih. Seluruh cinta, seluruh cinta atau terlanjur cinta? Cakrakan. Ya, gak apa-apa ya. Mungkin ini terlanjur cinta kali ya yang dimaksud. Oke ya, terima kasih untuk semuanya. Ini sudah menjadi akhir kebersamaan kita untuk malam hari ini. Siantar, selamat bergabung Siantar. Terima kasih, thank you. Walaupun agak telat ya, kita akhiri sampai di sini perjalanan special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Izinkan selamanya namamu di hatiku Bang. Wah, mantap. Oke, Bang William, thank you semuanya. Selamat malam, good night. Salam Ruang Rindu.

0: 101 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
1: Saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, Kanal informasi dan inspirasi.

Kalau Anda memiliki kesulitan atau mengalami hambatan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tapi yang terbaik, tetaplah berjuang dan sabar. Karena Yang Maha Kuasa tidak pernah merencanakan hal-hal buruk untuk umatnya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada sesuatu yang menanti Anda.

Dalam hidup ini, kadang kita dihinggapi keragu-raguan. Nah, keragu-raguan ini adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja, karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang yang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan. Selalu berpikir positif, dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kita. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Kalau sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat, maka masa depan kita dijamin akan cerah.

Pendengar, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan tentu harus disadari dan diperbaiki. Jangan pernah merasa bahwa diri kita selalu benar dan merasa orang lain yang selalu salah. Jadilah pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan.

Pendengar, hidup ini tidak akan berakhir hanya karena masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Dengan catatan, kita jangan terus-menerus terpuruk dan menyesalinya. Tapi, harus bangkit dan bersiap untuk menyambut masa depan yang baru. Tidak mudah memang, tapi kalau kita mempunyai tekad yang kuat, pasti kita akan dibukakan jalan.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Dengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama di program 1 RRI Kendari pagi hari ini. Kembali mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, kemudian melalui AM di 954 kHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini Sabtu 18 Juli 2026, bersama saya Ulanda Sari untuk di Sultra pagi ini. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali bertemu suara untuk di awal pagi hari ini bersama saya Wulandasari, pendengar ke ruang dengar Anda. Seperti biasa untuk di pagi hari ini, untuk Sultra Pagi, kembali kita akan hadirkan beberapa rangkaian mata acara pilihan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan hadirkan pengajian Murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi untuk di pagi hari ini. Ya, dimana untuk pagi hari ini kembali kami persembahkan untuk pengajian Quran Surah Al-Fusilat ayat 1 hingga 54 ke ruang dengar Anda terlebih dahulu. Setelah itu kita hadirkan segala rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

0: telah bersama ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan pengajian Murotal yang dimana baru saja selesai kami persembahkan untuk pengajian Quran Surah Al-Fusilat ayat 1 hingga 54. Mudah-mudahan menjadi pembuka berkah untuk kita semua. Dan untuk di Sultra Pagi kita lanjutkan dengan segmen Mutiara Pagi hari ini.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amin, pendengar, kita kembali bersama atau bersua lagi untuk di segmen Mutiara Pagi untuk hari ini edisi 18 Juli 2026. Bersama untuk di Mutiara Pagi seperti yang sesuai dengan jadwal dan juga flyer yang telah beredar di sosial media kami. Untuk segmen Mutiara Pagi hari ini kita akan mengangkat topik makna perjalanan hidup. Sudah bersama di ujung telepon dengan narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Dr. Andos Kiai Haji Muslim MSI. Mungkin kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kiai silakan. Mungkin sebagai pengantar awal untuk di pagi hari ini dengan topik kita untuk di segmen Mutiara Pagi, makna perjalanan hidup. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bi ni'matihi tatimmu sholihat wa salatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari dengan siaran khusus Mutiara Pagi yang insya Allah pada subuh hari ini kita akan mengkaji atau menyimak makna perjalanan hidup. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk bernapas hingga detik ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kehidupan dunia adalah perjalanan singkat yang penuh ujian, di mana waktu terus berjalan dan tidak dapat diputar kembali. Manfaatkan setiap detiknya dengan memperbanyak amal soleh, bersyukur atas segala nikmat, dan menjadikan ibadah sebagai prioritas utama kita untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan akhirat yang kekal. Pernahkah kita menerungkan seberapa cepat waktu berlalu? Hari terasa berganti begitu cepat, dari pagi ke malam hingga tanpa terasa usia kita terus bertambah. Secara majas, tapi secara hakiki usia kita berkurang. Di tengah hirup pikuk duniawi, mengejar karir, harta dan popularitas, seringkali kita lupa bahwa hakikat kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadzihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia adalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Segala pernak-pernik kehidupan seperti harta dan jabatan adalah ujian. Nah, apakah semua itu membuat kita harus semakin dekat atau justru menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu pada saat kita masih dalam keadaan sadar, masih dalam keadaan normal pemikiran kita, kita tentu akan berupaya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, memaknai kehidupan ini ada tiga prinsip utama sehingga kehidupan kita di dunia bernilai ibadah dan tidak merugi. Yang pertama, manfaatkan waktu waktu dengan baik. Waktu adalah modal yang paling berharga. Orang yang cerdas adalah mereka yang mengisi waktu luangnya dengan ketaatan, menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Oleh karena itulah, karena waktu sebagai utama, maka jangan menunda-nunda amal saleh dengan waktu yang masih senggang dan waktu yang masih luang. Sebab pada suatu saat nanti, waktu kita tidak mampu lagi untuk memanfaatkannya dengan baik, karena kita tidak tahu kapan jatah itu akan datang, kapan saatnya kita sudah tidak punya kemampuan, bahkan kapan saatnya kita dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada kerugian orang bagi yang menyia-nyiakan waktu. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah, nikmatani magunum fihi makasiru minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat, kalau itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tidak terolong orang-orang yang merugi, yaitu as-sihhatu wal farag, kesehatan dan juga kesempatan. Kesempatan itulah yang dianalogkan sebagai waktu yang tersedia. Yang kedua, mensyukuri segala nikmat. Orang yang pandai mensyukuri nikmat itu, salah satu di antara sikapnya adalah selalu merasa cukup apa yang dimiliki. Dan itulah yang disebut dengan sifat kanak. Kemudian orang yang memiliki sifat kanak selalu sadar bahwa ternyata apapun yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah, dan nanti akan mendatangkan ketenangan hati dan keberkahan apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga bisa mendatangkan bala, mendatangkan bencana, bahkan mendatangkan yang namanya fitnah apabila tidak dimanfaatkan dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Adalah salah satu hadis, dia katakan bahwa secerdas-cerdasnya manusia atau hamba Allah adalah yang selalu mengingat kematian. Kenapa? Orang yang selalu mengingat kematian pasti punya usaha dan ikhtiar untuk mencari, untuk berbuat apa yang harus menjadi bekal nanti pada saat datangnya kematian. Karena itulah, mari kita memanfaatkan waktu yang ada, kemudian kita lakukan dengan selalu mensyukuri nikmat dan senantiasa mengingat kematian sebagai salah satu cara kita untuk menjalani hidup yang sementara di atas jagat raya ini. Mari kita jadikan setiap langkah dan hembusan nafas kita bernilai ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan ridhanya, sehingga kelak kita dapat kembali menghadap kehadiratnya dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai pengantar untuk di segmen Mutiara Pagi kita hari ini dengan topik makna perjalanan hidup pendengar. Jadi memang setiap manusia untuk saat ini tengah menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan cerita, ujian, kemudian juga harapan dan perjalanan berharga. Dalam setiap langkah yang kita lalui tentu ada hikmah yang tentu ini dapat menjadi bekal untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memperbaiki kualitas kehidupan. Nah, kita sudah membahas untuk pembuka di segmen kali ini, makna perjalanan hidup. Kami undang Anda berpartisipasi pagi hari ini. Silakan, kami tunggu atensi Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, boleh di 0813-545-0967 atau juga boleh di 0401-3124-008. Di sana juga bisa. Kemudian juga Anda yang ingin bertanya atau ingin berkomentar di kolom komentar kami di TikTok, boleh. Silakan sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan di studio dan langsung dijawab oleh Pak Kiai Muslim. Nah, kita sembari menunggu yang ingin bergabung di jalur 008, kita coba ke WhatsApp dulu ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Rina di Poasia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita merasa lelah karena masalah datang silih berganti. Bagaimana cara kita agar kita tetap kuat dan juga yakin bahwa setiap ujian itu pasti memiliki hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya. Halo?
1: Halo, halo.
0: Ya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Rina, Pak Kiai. Mungkin bisa langsung dijawab.
1: Iya, saya tidak kedengar ada, seperti ada bodoh, kenapa tidak kedengar? Gimana pertanyaannya?
0: Pertanyaannya ini dari Ibu Rina di Poasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Dalam menjalani kehidupan, seringkali kita merasa lelah karena masalah yang datang silih berganti. Nah, bagaimana cara kita agar kita tetap kuat dan juga yakin bahwa setiap ujian itu pasti memiliki hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya.
1: Iya. Menjalani hidup di atas jagat raya ini memang penuh dengan kelelahan. Lelah. Karena kalau tidak ada kelelahan, berarti tidak ada makna kehidupan. Jadi kelelahan itu makna kehidupan. Coba yang dijaga kelelahannya dengan cara yang bagaimana? Kelelahannya itu dia. Kenapa lelah? Bagaimana tiap malam tahajud? Lelah pasti. Lelah, iya, bagaimana tidak lelah? Setiap waktu rumahnya berjauhan dengan masjid itu, tapi setiap waktu ada di masjid itu lelah. Tapi perjalanan menuju masjid dengan suatu kelelahan itu yang akan membawakan kenikmatan nanti. Ada juga yang lelah. Apa kelelahannya? Lelah, tiap malam gadang, ini untuk ini, pasti lelah. Tapi gadangnya apa? Ngaji atau apa? Kalau dia gadang ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau dia gadang gitu karena yang lain, karena uzubillah. Nah, jadi memang maknailah bahwa hidup di atas jagat raya ini penuh dengan kelelahan. Tapi upayakan dan ikhtiarkanlah supaya kelelahan hidup ini adalah lelah karena yang bermanfaat, lelah karena ibadah, lelah karena apa dan seterusnya, baik ibadah sosial maupun ibadah-ibadah ritual. Udah apa? Karena kelelahan itu insya Allah akan mendapatkan kerjaan baik. Tapi kalau sengaja lelah, ternyata kelelahannya adalah mondar-mandir di tempat yang maksiat, kelelahannya adalah melakukan sesuatu yang tidak benar, maka itu ya kita harus yakin. In asantum asantum diampusikum, wa in asantum falaha. Siapa yang melakukan kelelahan karena dengan kebaikan, maka itu pasti akan dapatkan hasil kelelahan tersebut. Tapi siapa yang melakukan kelelahan karena jahat dan maksiat, maka dia akan mendapatkan azab kelelahannya tersebut. Sekira itu ya.
0: Nah, jadi itu ya. Kalau kita lelahnya karena hal-hal baik ya tidak masalah. Kalau hal-hal buruk yang kita kerjakan lantas lelah, itu yang baru jadi pertanyaan besar ya Pak Kiai ya. Baik, nah kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo. Halo. Seperti halo. Halo. Halo. Halo, Pak Kiai. Halo.
1: Halo.
0: Halo ya. Seperti agak kresek Pak Kiai, ini kayaknya mungkin handphonenya ya.
1: Kenapa ya geletuk-geletuk, tidak ada suara, tidak ada.
0: Halo.
1: Kenapa?
0: Suaranya di studio kayak terganggu Pak Kiai, sepertinya dari handphone Pak Kiai ini.
1: Dia ini tidak ada.
0: Halo.
1: Coba dimatikan dulu gimana ini?
0: Oh iya, coba.
1: Karena tadi ada yang menelpon tadi, jangan gangguan itu.
0: Oh iya. Baik, kita coba.
1: Tidak ada suara.
0: Halo, baik, kita coba. Nanti kita coba bergabung kembali bersama Pak Kiai untuk di pagi hari ini, karena kayaknya terkendala teknis, ini gangguan, mungkin kita coba memperbaiki dulu jalur komunikasi kita di pagi hari ini, pendengar ya, bersama Pak Kiai. Kami masih mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan. Anda yang ingin bergabung di 0401-3124-008 atau boleh juga di jalur WhatsApp di 0813-545-0967.

0: Kita masih bersama untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Kita masih mencoba untuk kembali menghubungi Pak Kiai Muslim untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan jalur komunikasi kita sudah baik ya, karena memang terkendala teknis, mungkin karena gangguan dari salah satu handphone kami. Untuk di pagi hari ini, pendengar, kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Boleh, silakan 0401-3124-008. Atau juga Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813-5450967, pendengar. Untuk di segmen Mutiara Pagi kita hari ini, kita mengangkat topik makna perjalanan hidup bersama Bapak Dr. Randus Kiai Haji Muslim MSI. Jadi tadi sebagai pengantar, kemudian juga sudah ada WhatsApp yang kami bacakan tadi dari Ibu Rina di Poasia, dan sudah langsung dijawab juga oleh Pak Kiai pagi hari ini. Kita masih mengundang Anda, pendengar, yang ingin bergabung sembari kita menantikan jalur bersama Pak Kiai terhubung kembali untuk pagi hari ini. Masih di 0813-5450967. Atau juga boleh Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0401-3124-008. Kita coba kembali sounding dulu nih sama Pak Kiai. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagus, bagus.
0: Nah, ini dia nih yang bagus nih. Itu dia Bang Jerry yang bagus. Ini jalurnya sudah bagus. Nah Pak Kiai, kita punya WhatsApp lagi nih Pak Kiai. Ini WhatsApp-nya dari Pak Andi di Baruga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin ingin bertanya, banyak orang mengejar kesuksesan dunia tapi terkadang melupakan bekal untuk akhirat. Nah, menurut Pak Kiai, bagaimana cara menyeimbangkan antara mengejar cita-cita dunia dan mempersiapkan kehidupan akhirat? Mohon pencerahannya.
1: Nah, sekarang satu, tidak dilarang untuk mencari kehidupan dunia. Silakan yang mau promosi jabatan, silakan. Silakan yang mau ikut tender proyek, silakan. Itu kan untuk mencari urusan dunia. Tetapi yakinilah bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu pasti jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan di dunia. Nah, kemudian, kenapa kita dimotivasi untuk mencari kehidupan dunia? Karena ternyata kehidupan-kehidupan di dunia, kesuksesan yang kita raih di dunia ini bisa juga untuk mengantar kita kesuksesan di akhirat. Contoh, silakan ikut cari rezeki yang sebanyak-banyaknya. Cari proyek supaya dapat uang. Karena kalau nanti dapat uang, hanya dengan itu bisa orang menaikkan ibadah haji. Berarti dengan uang itu bisa dia mengejar akhirat. Nah, tapi jangan hanya fokus mengejar mengejar dunia, tetapi ternyata lupakan akhirat. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ya sebenarnya kita di dunia ini adalah untuk mencari bekal, persiapan untuk kehidupan yang abadi. Karena kehidupan di atas jagat raya ini sebenarnya sekedar sempurna. Karena itu jangan sampai kita mencari, memburu dunia dengan harapan bahwa untuk mendapatkan kemegahan di dunia, ternyata tidak, kita melupakan untuk kemegahan akhirat. Nah, itu yang keliru. Kelirunya yang kedua, memburu dunia, semakin diburu akan semakin jauh. Semakin diburu akan semakin jauh. Kenapa? Setiap hari kita memburu dunia, justru ternyata yang dekat adalah alam barzah. Bukan alam dunia. Jadi kelelahanlah yang paling lelah itu, makanya kita katakan tadi kelelahan jangan sampai kita lelah memburu dunia. Itu adalah cara memburu yang keliru, karena dunia kalau diburu semakin jauh, semakin diburu semakin jauh. Coba contoh yang konkret, hari ini kita bekerja untuk mencari kehidupan dunia, lupa ibadah, padahal nanti besok itu semakin jauh lagi, satu hari itu dunia. Lusa kita mencarinya, itu semakin berjauh lagi, melangkah lagi yang jauh dua hari. tiga hari akan datang kita buru. Ternyata dia menjauh lagi tiga hari dan seterusnya. Hmm. Nah, karena itulah, mari silakan, tidak dilarang. Karena di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hmm. Bahwa dianjurkan memang itu, mari kita mencari kebaikan dunia, cari kebaikan juga akhirat. Tetapi jangan sampai kita memburu dunia, lupa kebaikan akhirat. Nah, itu yang dikatakan wala tansana siba kami dunia. Jangan kamu terpedaya hanya dengan dunia, tapi tidak berpedaya dengan untuk mencari kehidupan akhirat. Kira itu, ya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi di Baruga. Kita ke WhatsApp, masih di WhatsApp. Ini dari Pak Yosep.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ini dari Pak Yosep. Pertanyaan saya, kehidupan dunia, kehidupan di alam barza atau di alam kubur, dan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya, lalu kenikmatan dunia, lalu kenikmatan di alam barza dan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Apakah di dalam kubur juga kita mendapat kenikmatan? Dan kalau kenikmatan di akhirat, bila kita masuk surganya Allah, saya membaca Quran, di dalam surga di bawahnya itu mengalir sungai-sungai dan bersandar di divan-divan dan didampingi bidadari-bidadari yang bermata jelita dan tidak pernah disentuh. Nan, untuk apa bidadari-bidadari itu untuk kita, Pak Kiai? Ini dari Pak Yosep nih pertanyaannya.
1: Dunia, alam barza, alam akhir, itu semua ada kenikmatan dan kebahagiaan. Salah satu kenikmatan di alam barza itu adalah bisa tidur dengan nyenyak. Hmm. Karena kenapa dia tidur nyenyak? Itu karena tidak ada gangguan, tidak ada siksaan, tidak ada azab. Nah, begitu nikmatnya Ashabul Kahfi, tidur di dalam gua 309 tahun sampai terjadi perubahan zaman. Ditanya berapa hari dia tidur, dia mengatakan satu hari. Padahal ternyata karena mendapatkan kenikmatan tidur, bukan satu hari, 309 tahun. Tetapi dianggap satu hari. Kenapa? Karena dia tidak terasa begitu kenikmatan tidurnya di alam barza. Itu berbahaya. Nah, kemudian, kenapa Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, An Utsman ibnu Affan qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga fi dafnil mayit fawaka alaiha qala istaghfar li abi wa li akhikum wa yus'alu akum an. Rasul mengingatkan, kata Umar Utsman, Rasulullah itu kalau habis mengemumikan mayat, maka dia berdiri lalu memberikan pesan. Dia bersabda, mohonkan ampun kepada keluargamu ini. Kemudian teguhkan hatinya, karena sementara ia sekarang dalam menjalani proses fit and profit test, mereka akan ditanya. Nah, artinya, kalau dia memperoleh kenikmatan berkat kehidupannya di dunia, menjalani dengan cara yang baik, maka dalam proses menghadapi fit and profit test, pasti dia akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, mampu lolos dari cengkeraman pertanyaan, dia mampu memberikan jawaban. Saya katakan, dia berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan alam barza. Nah, kemudian, kenapa dikatakan orang ada mendapatkan kenikmatan alam barza? Karena Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu sabdanya, doa wassadakatu hadiyatan alal mauta. Yang paling bagus terhadap orang yang di alam barza itu adalah doa dan sedekah keluarga yang ditinggalkan. Artinya apa? Dengan doa, dengan sedekah yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan, memberikan faedah dan manfaat, mendatangkan kenikmatan bagi orang yang ada di alam barza. Nah, apalagi yang di akhirat, yang disampaikan Pak Yosef dalam ayatnya bahwa memang terlalu banyak katakan nafil jannati khalidi nafiha lanara dan seterusnya, di bawahnya mengalir. Apa maknanya mengalir? Itu adalah kenikmatan. Sehingga kalau mengatakan ada sungai yang mengalir yang digambarkan dengan Al-Kausar, maka orang yang di surga tidak perlu khawatir akan terjadi El Nino, tidak perlu khawatir bahwa nanti akan kering. Tidak, pasti akan ada telaga di situ. Karena apa? Ada Al-Kausar, ada air yang mengalir di bawahnya. Gambaran kesenangan. Tempat bersandarnya adalah sandarnya yang indah dan empuk. Coba kalau orang capek biasa naik mobil, diambil aran supaya dia empuk perasaan. Berarti ada nilai-nilai yang empuk akan diperoleh bagi orang mendapatkan kenikmatan. Jadi dunia ada kenikmatan, alam barzah ada kenikmatan, apalagi alam keabadian pasti ada kenikmatan. Nah ternyata tadi tergantung bagaimana cara kita lelah di atas jagat raya ini. Lelah dengan kebaikan, kan dikatakan dunia masratul akhirat, dunia ini cerminannya akhirat. Kalau kita lelah dengan kebaikan, maka nanti akan kita dapatkan nikmat kebaikan. Tapi kalau nilai kita lelah dengan kejelekan dan kejahatan, insya Allah akan lebih jelek nih azab dan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira itu Pak Yosef ya.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosef tadi ya.
1: Bisa.
0: Nah, kita masih bisa, ini mungkin dua pertanyaan lagi, kita masih bisa bacakan ini Pak Kiai ya, karena kita sudah masuk di menit ke-50 untuk saat ini. Kita langsung saja baca WhatsApp dari Ibu, dari Pak Rahmat, Pak Rahmat di Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Dalam perjalanan hidup kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana cara terbaik kita untuk bangkit dan memulai lembaran baru agar hidup kita menjadi lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?
1: Walladzina idza fa'alu syaitan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Nabi mengatakan manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang daif. Kenapa dikatakan ya lemah? Kan pernah melakukan kesalahan, pasti melakukan kehilafan, pasti melakukan kekeliruan. Itulah posisi kita sebagai makhluk yang lemah. Tapi kata Rasulullah, bukan umatku yang terbaik itu yang tidak pernah salah. Belum tentu. Adakah orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Makanya dikatakan tidak mungkin dia terbaik, karena pasti pernah salah. Tetapi kata Rasulullah, berbahagialah orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan, dan kehilupan. Tetapi ternyata setelah dia sadar, dia ingat kepada Allah dan dia memohon ampun. Makanya itulah yang katakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau memang kamu sadar, oh ternyata saya salah, ternyata saya menzalimi diri, ternyata saya melukai diri. Karena itu fastaghfiru dzunubihim. Memohon ampunlah atas kesalahan yang kamu perbuat itu. Mohon ampunlah atas kekeliruan yang kamu jalani. Karena apabila kamu memohon ampun karena sadar bahwa dia salah, maka itu akan diampuni oleh Allah. Cuma terkadang ada orang yang menganggap bahwa salah pada sengaja dia lakukan. Tanyakan kalau pendefinisinya salah itu, kenapa salah? Ya kan dia keliru. Kenapa dia salah? Ya karena dia lupa. Tapi kalau tahu bahwa ini memang salah berlakukan, sebenarnya bukan kesalahan, itu kesengajaan namanya. Kesalahan lagi. Nah makanya yang mendapat ampunan adalah orang yang bersalah karena memang dia tidak tahu, dia tidak sadar, dia tidak apa sehingga dia salah. Tapi kalau perbuatan sudah ditahu memang salah berlakukan juga. Sehingga anak-anak ditanya kenapa lakukan itu, ternyata salah. Oh kalah kak enak.
0: Wah, iya ya.
1: Kalau kayaknya
0: dijawab juga Pak Kiai ya.
1: Dia tersalah tapi karena enak ya dia lakukan saja. Karena itulah alasan. Siapa kalau kayaknya? Wah ini keliru.
0: Iya betul. Itu ya.
1: Itu ya kita pasti peluang untuk salah. Tapi kesalahan itu adalah karena di luar kesadaran kita, di luar pemikiran kita, di luar daya. Sehingga pada saat kita sadar, ternyata baru kita memohon ampun kepada Allah. Maka orang yang sudah melakukan kesalahan, lalu dia memohon ampun. Sama yang dinyatakan, mari kita mulai lagi lemparan. Bahkan memang ada, dia mengatakan, ada orang yang datang kepada Rasulullah, Rasul, wah saya keliru, lakukan ini. Oh kamu taubat. Nah bagaimana kalau saya lakukan lagi? Ya taubat lagi. Bagaimana kalau saya lakukan lagi? Taubat lagi. Artinya apa? Taubat tidak pernah ditutup. Selama kita mau bertaubat dan selama kita mau mengakui kesalahan. Hanya kan terkadang ada orang tidak tahu diri salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ada prinsip yang tidak baik, sudah salah, malah diberikan peringatan. Tapi apa ucapannya? Ah, nanti saja kita lihat. Sudah terlanjur sawah, tidak boleh. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw lam yusallu zakarullah fastaghfir li dzunubihim. Itu intinya. Salah, hilaf, keliru, ingat kepada Allah dan mohon ampun. Sekira itu.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi jangan memang disengaja gitu. Kalau memang tidak disengaja yang dilakukan itu sudah ditahu tidak baik, kemudian dilakukan kalau dengan sengaja itu berarti memang cari masalah ya Pak Kiai ya.
1: Iya. Sengajaan.
0: Baik. Satu pertanyaan lagi boleh Pak Kiai? Kayaknya masih bisa ini ya. Kita masih kita baca pertanyaan satu lagi deh boleh dari mana ini? Di Kendari Barat nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin ingin bertanya, terkadang kita membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain sehingga kayaknya merasa kurang bersyukur. Apa nasihat agar kita lebih menerima dan mensyukuri jalan hidup yang telah Allah tetapkan Pak Kiai? Dari Ibu Mega di Kendari Barat.
1: Caranya, petunjuk Rasul, lihatlah kehidupan orang yang di atasmu dalam urusan agama, ala urusan akhir. Tapi lihat orang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Nah, artinya apa? Lihat orang yang di bawah, oh kasih ini tetangga. Ini sepeda. Alhamdulillah saya sudah naik motor.
0: Syukur
1: namanya.
0: Yeah.
1: Syukur. Saya sudah mau punya mobil walaupun masih kecil. Tapi tetangga saya masih dia pakai motor. Kasih.
0: Yeah.
1: Itu berarti urusan dunia. Lihat saja yang di bawah. Supaya kita terus. Tapi lihat yang di atas, aduh, kok itu ibu sudah tua, kok rajinnya ke masjid, saya masih muda, masih kuat, kenapa sih saya tidak rajin ke masjid? Nah, itu kan bagus.
0: Iya ya, contoh-contoh seperti, contoh-contoh kecil tapi bermakna Pak Kiai ya.
1: Itulah, supaya kita betul-betul itu mau menjalani hidup di dunia ini, ada jangan-jangan kita sombong, makanya anda memang penuh Rasulullah.
0: Yeah.
1: Unzur laman asfalatikum wala tazur laman fokus. Kalau urusan dunia, lihatlah yang ada di bawahmu, tapi jangan lihat yang ada di atasmu.
0: Baik.
1: Kalau kita mau melihat di atas, jangan-jangan kita tertoro juga untuk melakukan sesuatu di luar aturan yang benar, karena untuk menyamai orang-orang di atas kita. Nah, itulah sehingga katakan jangan. Tapi kalau urusan akhirat, mudah-mudahan kita juga kan orang yang kok ini jauh lebih jauh rumahnya dari masjid.
0: Yeah.
1: Kenapa saya tidak pernah lalai salat jamaah sementara saya ini berdekatan dengan masjid? Kenapa saya tidak bisa masuk masjid? Itu kan orang yang begitu berarti melihat urusan-urusan orang di atas kalau urusan kebaikan, melihat di bawah kalau urusan yang kejelekan dan seterusnya. Cara memaknai menjalani hidup itu supaya betul-betul kita punya motivasi untuk baik.
0: Jadi kita lihat contoh kecil saja di kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai ya, tidak perlu jauh-jauh berarti ya.
1: Iya.
0: Baik, mungkin satu lagi ini juga ada di komentar TikTok nih, ada Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat katanya buat Pak Kiai Muslim. Pak
1: Amin.
0: Kiai.
1: Pak Solihin ya.
0: Iya. Yeah. Dia monitor via TikTok pagi ini Pak Kiai.
1: Iya.
0: Rame di TikTok. Selamat pagi ya teman-teman di TikTok ya. Thank you yang sudah tap-tap layar juga. Satu pertanyaan lagi mungkin boleh sebelum kita akhiri. Ini sudah di menit ke-58, masih bisa satu pertanyaan kali ya kita bacakan. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Nurul di Mandonga ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Apa amalan sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari agar perjalanan hidup kita itu senantiasa mendapat petunjuk keberkahan dari dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Pak Kiai.
1: Jadi sebenarnya amalan-amalan yang menyelamatkan, yang mendatangkan hidayah itu bukan amalan yang berat. Bukan amalan yang susah. Dan amalan-amalan yang paling menyelamatkan kita dari azab itu ternyata bukan amalan yang harus pakai modal besar.
0: Yeah.
1: Contohnya apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siapa yang mau terhindar dari azab, mendatangkan petunjuk dari Allah dalam setiap aktivitasnya, Maka yang dilakukan adalah hadirkan baginda Rasul dalam setiap amalan. Yeah. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana menghadirkan Rasul? Beliau sudah wafat 15.000 tahun yang lalu. Yeah. Bagaimana menghadirkan? Maka ternyata menghadirkan beliau itu adalah dua caranya. Mm. Berwasilah kepada baginda Rasulullah. Cara berwasilahnya bagaimana? Setiap kita akan melakukan sesuatu, ucapkan ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada saat itu kita mengatakan, mudah-mudahan amalan ini hadir baginda Rasul. Karena kenapa Allah mengatakan, tidak akan pernah kamu kena azab apabila Rasulullah berada di tengah-tengah kamu dalam setiap amalan. Hmm. Nah, yang kedua, untuk menghadirkan baginda Rasulullah, itu dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Hmm. Karena dengan bersalawat itu, berarti hadir Rasul. Karena dalam satu hadis, man sallam alaih. Siapa yang bersalawat kepada parudduhu ruh ila jasadihi. Maka kata Rasul, setiap ada orang yang bersalawat kepadaku, berarti rohku dikembalikan ke dalam jasadku. Kalau bersatunya roh dengan jasad, berarti hidup. Maka itulah diwarnai orang. Karena beliau hidup ke dalam salawat, maka yang namanya hidup itulah hadir dalam aktivitas. Nah, itu satu. Yang kedua, amalan yang kedua yang akan menghindarkan dari azab dan insya Allah akan mendapatkan petuk. Wa makan Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Yaitu tadi, orang yang akan terhindar dari azab itu adalah orang yang selalu beristighfar. Makanya sekarang ini kan ibu-ibu biasa alhamdulillah di mobil dia bawa tasbih. Subhanallah, bertasbih, astagfirullah. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, tinggal kualitas tasbihnya yang diperbaiki. Karena kenapa? Terkadang kita bertasbih ternyata hanya lewat di bibir, tidak perenungan. Ada acara, kita bawa tasbih, sementara kita bertasbih. Ternyata yang dihitung-hitung konsumsi.
0: Iya, Pak Kiai, ya, baik.
1: Nah, kira-kira sebentar cukup kan dikonsumsi.
0: Pikirannya lain, Pak Kiai, ya.
1: Padahal kita mengucapkan saja subhanallah satu kali dengan benar. Apa intinya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ternyata kita mengatakan Maha Suci Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyamainya. Aib tembus. Tapi kalau subhanallah. Jangan-jangan konsumsinya tidak cukup.
0: Lain ya, ini ada bercabang pikirannya ya. Baik, itu juga menjadi pengingat berarti Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Dan hadirkan Allah dan Rasulullah di setiap langkah kita, otomatis semua akan berjalan dengan lancar Pak Kiai ya. Insyaallah, amin. Nah, ini menjadi akhir kebersamaan kita Pak Kiai. Waduh, sebenarnya kita masih mau baca WhatsApp ini, tapi karena terkendala waktu, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Muslim sudah menjawab beberapa pertanyaan juga. Mudah-mudahan bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain juga untuk di segmen pagi ini. Pak Kiai, makasih banyak Pak Kiai untuk kesempatannya pagi ini sudah bersama lagi di Mutiara Pagi.
1: Insyaallah.
0: Sehat selalu Pak Kiai sekeluarga, dan sampai ketemu untuk di segmen Mutiara Pagi dengan topik selanjutnya lagi pastinya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen kali ini, pendengar, untuk di segmen Mutiara Pagi dengan topik yang juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu makna perjalanan hidup bersama Bapak Dr. Andus Kiai Haji Muslim, MSI. Dan informasi rangkuman untuk di Mutiara Pagi ini bisa Anda kembali baca dan akses di kanal kami di rri.co.id. Di sana sudah ada gambaran besarnya hasil dari diskusi kita pagi hari ini. Mungkin Anda yang ketinggalan pagi hari ini, boleh Anda langsung ke kanal kami di rri.co.id, baca ulasannya di sana, boleh pendengar. Dan ada beberapa informasi lain juga yang bisa Anda dapatkan di portal kami di rri.co.id. Ini menjadi akhir untuk segmen Mutiara Pagi. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung via TikTok, kemudian via WhatsApp dan juga di jalur 008 pagi hari ini. Makasih banyak untuk atensi Anda, luar biasa pagi hari ini. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya, setiap hari di jam yang sama pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita jelang Warta Daerah Pagi untuk di pagi hari ini.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kuota haji Sulawesi Tenggara itu ada 2.000 lebih.
2: Harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat.
0: Berikut pendengar kami hadirkan dua pokok berita utama. Kota Kendari dapat estimasi kuota haji 2027 sebanyak 450 orang. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026, bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Mengenai hal tersebut, selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
1: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
1: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih, dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
3: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko menurunkan laporannya.
1: Sehingga MDGN berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional sebagai bagian dan asas cita-cita Bapak Presiden.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Laode Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 1 Katobengke pada Jumat, mengatakan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
1: Sehingga MBGN berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional sebagai bagian dan asas cita-cita Bapak Presiden berjalan sesuai itu tugas nasional.
2: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
3: Harapan kami MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
2: Hamirudin menjelaskan hingga saat ini layanan MBG telah menjangkau 8 kecamatan di Kota Bau-Bau dengan 7 kecamatan telah terlayani secara penuh. Adapun kecamatan Kokalukuna, khususnya sekolah-sekolah di Pulau Makassar, masih menunggu operasional SPPG sehingga belum seluruh siswa menerima layanan MBG. BGN bersama pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mempercepat pengoperasian SPPG di wilayah tersebut agar seluruh sasaran dapat memperoleh manfaat program. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi terus melakukan verifikasi data BPJS Kesehatan agar masyarakat kurang mampu tetap mendapat jaminan kesehatan, menyusul berkurangnya kuota peserta yang ditanggung pemerintah pada tahun 2026. Mengenai hal tersebut lengkapnya, kembali Idam menurunkan laporannya.
4: Dengan anggaran kita yang ada, kalau kita tidak mubayin dalam mencek ke masyarakat, itu mungkin maksimal itu 2 bulan itu sudah.
5: Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi bergerak cepat menyikapi berkurangnya kuota peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi La Ijo mengatakan, pada tahun 2025 jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat mencapai 57 ribu jiwa, sementara yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 46 ribu jiwa. Namun pada tahun 2026, masing-masing kuota berkurang 11 ribu peserta. Untuk itu, sejak Februari 2026, Dinas Sosial telah mengusulkan kembali data peserta BPJS Kesehatan tanggungan Pemda di Kementerian Sosial, sehingga hasil sebanyak 8.000 peserta berhasil dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Menurut Laijo, untuk mengakomodasi masyarakat yang belum tercover dalam BPJS Kesehatan, pihaknya menginstruksikan seluruh pendamping PKH serta petugas dinas melakukan pendataan langsung di seluruh desa. Verifikasi dilakukan dengan menonaktifkan peserta yang telah lama meninggalkan Wakatobi, mengurus data yang telah meninggal tetapi belum memiliki akte kematian, serta mengevaluasi peserta yang kondisi ekonominya sudah membaik atau mampu agar kepesertaannya dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
4: Di MOU-nya kita dengan BPJS Kesehatan itu kan hanya 35 ribu. Nah, ini kan kalau kita berangkat dari 35 ribu itu dengan anggaran kita yang ada, kalau kita tidak mobile dalam mencek ke masyarakat itu mungkin maksimal itu 2 bulan itu sudah tidak bisa lagi kita rekomendasikan untuk kita aktifkan ke BPJS masyarakat sudah berobat di rumah sakit dan paskes yang lainnya.
5: Lebih lanjut, Kadis Sosial Wakatobi La Ico mengatakan saat ini proses verifikasi dan validasi data masih terus dilakukan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran.
0: Realisasi belanja negara di Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai Rp10,79 triliun. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
6: Sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah Rp21,3 triliun.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai Rp10,79 triliun atau 50,45% dari pagu sebesar Rp21,38 triliun. DJPB Sultra terus mendorong pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penyerapan APBN demi pertumbuhan ekonomi daerah. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Dr. Iman Widianto mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, realisasi belanja negara di wilayah kerja DJPB Sultra mencapai Rp10,76 triliun atau 50,45%.

0: Lanjut ya, supaya tidak menumpuk di akhir tahun, karena kita sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah 21,3 triliun rupiah. Ya, ini akan terus kita dorong kepada kementerian lembaga untuk segera belanja, karena ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian, khususnya di Sultra, dengan APBN, belanja APBN akan menjadi trigger ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
1: Lebih lanjut, Iman Yudhianto mengatakan pihaknya berkomitmen mengoptimalkan serapan APBN tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, namun juga menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk program pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, indikator kependudukan Sulawesi Tenggara dinilai semakin membaik. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir melaporkan.
3: Meskipun jumlah penduduk Sulawesi Tenggara hanya mencakup sekitar 1% dari total populasi nasional yang mencapai 284 juta jiwa pada tahun 2025, dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan tren perbaikan yang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan Dr. Gamsir Bahmit dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan, ia menjelaskan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara cenderung menurun dan stabil di kisaran 2,4%, serta angka kelahiran total juga menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja keras bersama, diantaranya angka pernikahan usia dini yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang belum terpenuhi sepenuhnya.
4: Berbagai aspek kependudukan yang ada di Sulawesi Tenggara itu cenderung menunjukkan perkembangan dari berbagai indikator ya. Kalau kita bisa menilik di Grand Design Pembangunan Kependudukan kita GPK, yaitu dari berbagai indikator yang dibagi ke dalam 5 pilar, sebagian besar atau mayoritas indikator itu menunjukkan tren yang membaik. Kalau kita bicara dari sisi pilar kuantitas penduduk atau laju pertumbuhan penduduk kita itu cenderung menurun dan agak stabil di angka sekitar 2,4 ya. Sekian.
3: Ia mengatakan perbaikan beberapa indikator menjadi modal penting dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, struktur kependudukan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin berkualitas, seimbang, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara akan mulai merasakan dampak kemarau yang sangat signifikan. Mengenai hal tersebut kembali, Idam menurunkan laporannya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi musim kemarau tahun ini akan disertai dengan fenomena El Nino. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Senudin, menjelaskan dalam periode Juli beberapa kejadian yang terlihat seperti terjadinya penurunan intensitas hujan harian yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Senudin juga menjelaskan dampak kemarau akan dirasakan hingga Agustus mendatang. Senudin juga mengungkapkan, secara umum seluruh wilayah Sultra akan merasakan dampak kemarau pada Juli ini. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah akan merasakan dampak yang lebih signifikan.
6: Terkait kemarau, memang saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus, di mana El Nino ini berada dalam kategori moderat. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang berdampak berada di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama untuk wilayah Pulauan dan secara umum wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
5: Lebih lanjut, Zainuddin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyiapkan strategis antisipasi, mulai dari pengamanan stok pangan hingga air, melakukan optimalisasi irigasi melalui pompanisasi untuk menghindari gagal panen. Selain itu, memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi sebagai cadangan air, juga mewaspadai kualitas udara yang buruk.

pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kota Kendari dapat estimasi kuota haji 2027 sebanyak 450 orang. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zulwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
3: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangu Rezeki.
4: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
5: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
4: Ada juga Liga Bintang Juara.
3: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
6: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Kembali kita update informasi untuk Anda yang di mana pelayanan keluarga berencana atau KB pasca persalinan. Ini menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak melalui pengaturan jarak kehamilan yang lebih aman. Topik ini juga sempat dibahas dalam program Sultra Siang di RRI Pro 1 Kendari yang di mana menghadirkan Ketua PDIB Sulawesi Tenggara Haji Misnawati Tombili SSIT MPH, kemudian juga dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari sekaligus ketua program studi diploma 3 dari Gizi Dr. Rita Irma SSTY MPH, Detsien serta Pranata KKB Ahli Madya dan ketua tim kerja KB dan kesehatan reproduksi perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Dr. Fitriani Abu Kasim, MKes, pendengar. Haji Misnawati Tombili menjelaskan bahwa pelayanan KB pasca persalinan ini membantu pasangan usia subur merencanakan kehamilan berikutnya dengan waktu yang ideal. Penggunaan kontrasepsi sejak masa nifas ini juga mendukung pemulihan kondisi ibu sekaligus menurunkan resiko komplikasi akibat kehamilan yang terlalu dekat. Dr. Rina Irma juga menambahkan bahwa pemenuhan gizi seimbang selama masa menyusui juga perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan layanan KB. Kombinasi keduanya mendukung kesehatan ibu, kemudian meningkatkan kualitas pemberian ASI serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi secara lebih optimal. Sementara itu pendengar, Dr. Fitriani Abu Kasim juga mengajak masyarakat memanfaatkan pelayanan KB pasca persalinan di fasilitas kesehatan. Kemudian juga konseling bersama tenaga kesehatan ini dapat membantu keluarga memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing yang dimana kita harapkan bersama sehingga tercipta keluarga yang sehat, berkualitas, dan juga sejahtera. Mendengar. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi lain yang tentunya bisa Anda akses di sana. Untuk Sultra pagi ini masih kita akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Pendengar, dalam upaya berkelanjutan untuk menekan angka stunting, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana atau Balai Bangga Kencana, Kecamatan Kaledupa sukses menggelar kegiatan sosialisasi dan praktik dapur sehat atasi stunting atau dasyat. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di 10 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, diantaranya meliputi Desa Sombano, Lewuto, Desa Samabahari, Desa Balasuna, Desa Balsel, Desa Waduri, dan Kelurahan Laulua, pendengar. Program yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN ini berfokus pada pemberdayaan tim pendamping keluarga atau TPK dan para kader. Tujuannya adalah melatih para kader dasyat agar lebih memahami penyediaan menu dan juga gizi seimbang yang dikhususkan bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan anak di bawah 2 tahun atau baduta, pendengar. Untuk memastikan takaran gizi yang tepat, kegiatan ini didampingi langsung juga oleh tenaga gizi dari masing-masing puskesmas di wilayah desa terkait. Para instruktur dan kader mempraktikkan langsung cara mengolah bahan makanan bergizi di hadapan para peserta yang duduk menyimak dengan antusias di dalam balai pertemuan. Melalui moto dapur sehat, keluarga sehat, cegah stunting, BKKBN ingin menunjukkan bahwa pencegahan stunting ini bisa dimulai dari dapur sendiri. Keluarga diajarkan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang murah dan juga mudah didapat di sekitar lingkungan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Nah, untuk program dasyat ini, pendengar memiliki beberapa target sasaran khusus. Kira-kira apa target sasarannya? Kita hadirkan informasinya sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pendengar BKKBN ingin menunjukkan bahwa memang pencegahan stunting ini bisa dimulai dari dapur sendiri. Keluarga diajarkan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang murah dan juga mudah didapat di sekitar lingkungan tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Nah, ngomong-ngomong program Dahsyat pendengar ya, program Dahsyat ini memiliki beberapa target sasaran khusus. Itu antara lain adalah peningkatan pemahaman gizi yang dimana isinya itu mengedukasi keluarga tentang pedoman isi piringku dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK pendengar. Kemudian yang kedua, pengelolaan makanan lokal, praktik langsung memasak menu MPASI dan menu ibu hamil dengan bahan lokal terjangkau. Kemudian juga target sasarannya untuk program Dahsyat ini adalah perubahan perilaku, mendorong pola makan seimbang, kemudian sanitasi bersih dan kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya pemberdayaan ekonomi yang dimana dalam hal ini memanfaatkan pekarangan rumah untuk kemandirian pangan keluarga seperti menanam sayur mandiri atau memelihara ikan secara mandiri pendengar. Kemudian juga program Dahsyat yang dimana ini memiliki beberapa target sasaran khusus itu antara lainnya juga mengenai penurunan stunting. Nah jadi penurunan stunting ini mencegah gagal tumbuh pada balita untuk melahirkan generasi yang cerdas dan juga produktif. Pendengar, Koordinator Balai Bangga Kencana Kecamatan Kaledupa, Emi Rasti AMD.com menyampaikan apresiasi dan juga rasa syukurnya atas tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan edukasi gizi tersebut. Kegiatan ini

Alhamdulillah dilaksanakan dengan baik dan kader dahsyat yang di-SK-kan dari desa-desa ini sangat antusias. Serta peserta yang terdiri dari ibu hamil, kemudian juga baduta dan ibu menyusui, tentunya ini sangat-sangatlah semangat pendengar. Lebih lanjut ya, berharap program seperti ini tuh dapat memberikan bekal ilmu yang berkelanjutan juga bagi para ibu dan juga menyiapkan makanan bergizi bagi keluarganya. Kegiatan ini juga dapat menambah pengetahuan untuk asupan gizi bagi mereka dan keluarganya nanti, yang dimana diharapkan semoga tahun-tahun berikutnya kegiatan serupa juga dapat dilaksanakan kembali, karena ini merupakan program yang berdampak langsung untuk pencegahan stunting. Dan program ini tidak kalah penting dari program MBG pendengar, di mana manfaatnya untuk mengembangkan dari 1000 hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pastinya.

0: 106,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
3: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
2: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
3: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
2: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
3: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
2: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
3: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
4: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kenapa saya disuruh berhenti? Kasihan, Pak.
1: Aduh, Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara, Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan? Begitu, Kak?
1: Bukan begitu, Bu. Maksudnya, beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih, Bu, di kantor, Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu, Kak, Pak. Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Kita bersama untuk di Sultra pagi ini mendengar ada lagu dari Armada, Cinta Itu Buta, yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di ruang dengar Anda pastinya bersama di Pro 1 Kendari. Lepas di menit ke-59 untuk saat ini, pendengar, dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor.